0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga.
0: Bermaksud, sungguh pun orang yang berkelahi sudah berbaik semula, tetapi perasaan tergores masih ada di hati masing-masing.
1: Contoh ayat.
0: Hubungan Rahman dengan ibu mentuanya sudah baik, tetapi bukan mudah bagi Rahman untuk melupakan cemuhan yang dibuat oleh ibu mentuanya suatu ketika dahulu. Kerana luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

9 pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan kami. Yang dengarkan di radio, di rumah, di dalam kereta, yang dengarkan di RTM Click juga. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Bertemankan saya di Cilia sampai pukul 10 pagi nanti untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Edisi hari ini 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey. Hari ini mungkin ramai yang buat ibadah korban kan, sebenarnya dari semalam lagi. Jadi mungkin ada di antara kita yang mendapat daging korban. Jadi saya nak kongsikanlah dengan anda yang mana daging korban ni boleh masak hari yang sama tapi lebih elok untuk kita rehatkan dulu. Sebabnya bila daging ni baru saja diproses kan, ototnya masih tegang, tekstur boleh liat, rehatkan dalam sila dan ianya akan lebih kurang hamis dan juga lebih sedap. Jadi bila dapat daging korban tu, simpan dalam sila beberapa jam ataupun semalaman, bukan di atas meja. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan
1: Syukur Aidil Adha, Melaka FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Aidil Adha, Hari Mulia, Malang KSM.

0: terlebihkan di Melak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

8.35 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Saya temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti untuk Gegar pagi 6 hingga 10 pagi. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati ketika memandu. Pastikan patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Patuhi lampu isyarat. Yang mana? Saya ingatkan semula lah. Warna merah iaitu tanda berhenti. Berhenti di belakang garisan. Kalau warna kuning pula, perlahan, kecuali jika melepasi garisan berhenti. Dan juga warna hijau, bergerak jika keadaan dipastikan selamat. Jadi warna kuning tu nak tegaskan kat sini, bukan tanda pecut. Itu adalah tanda untuk berjaga-jaga, bersiap sedia untuk berhenti. Biasanya kalau nampak warna kuning ni, terus kita pecutkan. Bukan, salah itu, salah. Dan pastikan anda ikut had kelajuan yang telah ditetapkan, terutamanya di kawasan persekolahan, kampung, kawasan taman perumahan, okay, di kawasan umum. Okay, dia punya had kelajuan adalah 30 km sejam. Jadi berhati-hati dan beringat sentiasa. Kita tak nak hari-hari raya ni ada yang terkorban pula kan. Bukan haiwan, bukan lembu kambing yang terkorban. Jadi berhati-hati semua, yang mana dalam perjalanan ke mana-mana sahaja, saya doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Trono edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah kampus seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Lock FM 102.3 mempersembahkan baru saja berlalu daripada Alisa Dizek, Ara Aziz, Khadijah Alif Syukri dan juga Cik B, Raya Gen Z yang membawa kita ke pukul 8.54 pagi ketika ini dan sekejap lagi tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dan sekembalinya nanti 9.15 pagi kita akan dengarkan Jejak Rabbani edisi hari ini 28 Mei 2026 yang bertajuk Langit Kemenangan Terbentang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Kami menyiarkan lagu-lagu

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 107 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini kita dapat bersama lagi untuk meneruskan singkapan kisah risalah agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bawakan kisah yang episod menceritakan suatu bentuk kemenangan moral yang telah dikecapi oleh kaum muslimin setelah hampir 10 tahun melalui pelbagai rintangan dan tribulasi sepanjang mereka kembali kepada fitrah hasil daripada seruan didikan dan juga bimbingan daripada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Secara istiqamah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja telah berjaya membawa risalah yang agung untuk menghidupkan kehidupan yang sebenar, bahkan menawarkan kesejahteraan yang tulen daripada sang pencipta dan pemilik segala urusan kehidupan. Setelah berakhirnya sekatan yang berlaku ke atas kaum muslimin secara zalim yang dimulakan oleh pimpinan musyrikin Mekah tanpa restu orang-orang Mekah secara majoriti, telah membawa kepada lembaran baharu kehidupan yang digembirakan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin keluar bebas daripada bukit ataupun lembah Bani Hashim ataupun disebut sebagai Syam Abu Talib, di mana tempat mereka pernah dipulau oleh kaum musyrikin Mekah. Setelah keluar, kemenangan yang telah diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka terus kembali menghidupkan kehidupan dengan aktiviti kehidupan seharian seperti mana biasa. Tidak terlihat, bahkan tidak pernah tercatat di dalam mana-mana catatan sejarah, kaum muslimin kembali untuk membalas dendam di atas apa yang pernah kaum musyrikin melakukannya ke atas mereka. Ini bukti bahawa Islam telah berjaya mendidik manusia untuk dimanusiakan dengan penuh makna dan keinsafan. Ihsan menjadi perkara yang utama dalam proses bagi menghidupkan kehidupan yang sejahtera. Sebab itu, maksud sejahtera ini sangatlah luas, merangkumi pelbagai aspek kebaikan demi kebaikan yang mengutamakan tujuan syariat itu disempurnakan di dalam Islam. Namun, nafas lega itu telah disentap seketika. Bahkan, ia tidak lagi kunjung tiba selepas berlakunya kewafatan individu penting dalam memastikan gerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berjalan dan mendapat sokongan kuat selain daripada Abu Talib, iaitu isterinya Khadijah ummahatul mu'minatul kubra radhiyallahu anha. Sesungguhnya Khadijah merupakan salah satu nikmat yang besar dikurniakan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sebagai isteri Nabi yang pertama telah dikurniakan anak bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, telah memberi sokongan sepenuhnya kepada baginda pada saat yang paling aman sehinggalah saat paling getir dalam sejarah kehidupan. Bantuan yang diberikan, bantuan yang disampaikannya turut mengiringi risalah-risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu pahit sekali. Khadijah juga berkongsi susah senang baginda dengan diri, dengan hartanya. Sehingga habis, kamu akan menyedari kadar nikmat ini setelah mengetahui bahawa di kalangan isteri-isteri para nabi, dalam sejarah kehidupan para nabi yang terdahulu, kita dapati ada yang mengkhianati risalah, bahkan kufur dengan suaminya sendiri. Selain mereka berada di pihak kaum dan ahli keluarga mereka yang telah syirik dan masih syirik, langsung memerangi Allah dan Rasul. Gambaran itu kita boleh lihat apa yang cuba disampaikan Allah Ta'ala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-10. Maksud kata-kata Allah, Allah telah membuat satu perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu perihal tentang isteri Nabi Nuh dan Nabi Allah Lut alaihissalam. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang saleh daripada kalangan hamba-hamba kami yang sewajibnya mereka berdua taati, tetapi mereka berdua telah mengkhianati suami masing-masing. Maka kedua-dua suami mereka yang berpangkat Nabi itu tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka daripada azab Allah. Sebaliknya, dikatakan kepada mereka berdua, yakni pada hari pembalasan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Azza. Sementara Khadijah radhiyallahu anha pula merupakan wanita yang sangat benar dan jujur. Beliau seorang yang lemah lembut dengan suaminya. Seorang yang lemah lembut tutur kata dengan suaminya ketika gelisah. Lemah lembut tutur katanya pada suami ketika suami berada dalam keadaan kesedihan, dirundung kesedihan akibat penolakan daripada ahli keluarga dan kaumnya sendiri. Khadijah juga lembut suaranya ketika baginda sallallahu alaihi wasallam terlihat kelelahan dalam menghadapi tribulasi dan provokasi dari kalangan kaumnya sendiri.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya. Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kita masih lagi dalam singkapan kisah yang agung ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu, anak-anak yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, tahukah sebaik sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul bila Rasulullah menjadi Rasul, iaitu sebulan selepas baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dengan menerima wahyu yang kedua. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berlari pulang dan berada dalam keadaan ketakutan dan berselimut, lalu turunlah kepadanya wahyu daripada Allah melalui Jibril alaihissalam untuk baginda sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada kebimbangan dan ketakutan itu, dan pergilah memberi nasihat dan peringatan kepada kaumnya. Untuk apa? Wa rabbaka fakabbir, untuk mengagungkan Tuhan, iaitu Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu bermulalah peranan Khadijah yang turut sama menghadapi tindakan jahat musuh serta menanggung susah payah dakwah dan penderitaan dengan sebab dipulang, sehinggalah membawa kepada derita yang ditanggung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada perasaannya. Pada usia Khadijah menjangkau usia 65 tahun. Dalam beberapa catatan mengatakan baginda berusia 50 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang beliau dengan penuh keikhlasan di atas apa yang telah dilakukan oleh Ummahatul Mukminatul Kubra bagi menyokong dakwah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Perginya Khadijah dalam keadaan di mana baginda menerima titisan air mata yang terakhir di atas pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Pembebasan yang dilalui, yang dirasai oleh kaum muslimin setelah melalui pelbagai derita dan sekatan, rupa-rupanya di sebalik itu kemenangan itu dengan harga yang begitu mahal, tersangat mahal. Perginya Ummahatul Mukminatul Kubra, manusia insan yang paling ikhlas dan benar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Tuhan dalam keadaan seluruh kehidupan telah diberikan oleh Khadijah kepada suami, hartanya, nyawanya. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah, tidak ada lagi wanita dan manusia sepertinya selepasnya. Semoga dengan singkapan kisah ini bukan sekadar menambah pengetahuan dan bukan sekadar untuk menumbuhkan kecintaan, tapi ia merupakan mesej pengajaran yang sangat berharga untuk kita di luar sana menghargai Islam yang telah kita warisi dan imani dalam kehidupan ini.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: Pada episod yang akan datang, kita akan bawakan lagi kisah di mana satu lagi usaha yang dilakukan oleh musyrikin Mekah sebaik pemergian Khadijah dan kesempatan di atas kegeringan Abu Talib. Apakah yang akan berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nantikan episod Quraisy kembali memujuk. Nantikan episod yang akan datang.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Kamis 9.15 pagi, Rock FM mempersonakan.

pukul 9.45 minit pagi. Ketika ini masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Kita ada ucapan daripada Aiman Hakimi di Bilik Hijau Melaka FM ni. Katanya Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada DJ Lia. Waalaikumsalam. Dan semua pendengar Melaka FM di mana juga anda berada, mulakan pagi dengan senyuman dan juga minda yang positif. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita semua. Dan kepada yang bekerja, selamat bekerja. Dan kepada yang sedang bercuti, selamat beristirahat. Pagi ni saya berada di Hospital Melaka untuk menziarahi pakcik yang sebentar tadi akan ke Hospital Kuala Lumpur untuk terima rawatan di sana. Oh, ya ke? Jadi, katanya mohon doa semua pendengar Melaka FM dan saya Melaka FM agar segala urusan pakcik yang bernama Mat Sahir bin Mat Ali dipermudahkan segala urusan. Amin. Baik, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan mereka yang sedang ditimpa ujian pada waktu ini, okey. Yang mana tak sihat, perbanyakkan berzikir, okey, dan juga makan ubat ikut waktu dan juga saranan yang telah ditetapkan oleh doktor. Okey, seterusnya ucapan daripada Ayah Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Desa Deluk, Kecamatan Bantan, Bengkalis, Riau, Indonesia. Cuaca hari ini katanya mendung manja. Samalah juga dekat Melaka ni pun mendung je. Pagi ni masih melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Semoga menjadi orang yang terbaik sesuai dengan isi ceramah tadi di Melaka FM. Masya Allah. Terima kasih Ayah Rifan . Ayah Rifan tentu dengarkan kita punya permata hati tadi. Ha, dan juga jejak Robani ni kan. Baik, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar kita yang setia mendengarkan Melaka FM tentunya di 102.3. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Melaka FM mempesonakan.

5:55 minit pagi ketika ini, bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya Persona 10.2 dan tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dengarkan di 102.3, yang dengarkan di RTM Flick, juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Hetty Kos Endang, Syurga dan Neraka, Melaka FM. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga.
0: Bermaksud, sungguh pun orang yang berkelahi sudah berbaik semula, tetapi perasaan tergores masih ada di hati masing-masing.
1: Contoh ayat.
0: Hubungan Rahman dengan ibu mentuanya sudah baik, tetapi bukan mudah bagi Rahman untuk melupakan cemuhan yang dibuat oleh ibu mentuanya suatu ketika dahulu. Kerana luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Ia peribahasa Melayu di Melaka FM 102.3 yang baru aja bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar agaknya anda yang pada ketika ini mungkin ada yang menyambung cuti dan sebagainya, ada yang baru selesai melakukan ibadah korban. Alhamdulillah, hari tashrik ya, itu dia alhamdulillah yang dapat melaksanakannya. Syukur alhamdulillah. Yang paling penting, sama-sama kita doakan ibadah kita ada tim Allah Subhanahu Taala. Okeylah, bertemankan saya Daim Zainuddin Dizek untuk 4 jam yang berikutnya dalam episode 102. Kalau tadi anda dah bersama Lia menemani anda celik mantanya 6 pagi sampailah pukul 10 pagi, kabarnya tu nak pergi sarapan. Dengar-dengarkan nanti ya apa ceritanya. Okeylah, yang bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini, kejap lagi kita akan on kita punya TikTok dan kita boleh berinteraksi dengan lebih lanjut di situ. Dan anda juga mungkin ada apa juga ucapan yang anda nak kabarkan, insyaAllah boleh salurkan insyaAllah pukul 11 lebih nanti sampai pukul 12 lebih. Lagu Kutukmu dan boleh bersama juga pukul 11.00 nanti 11.20 pagi secara tepatnya kita berteman mendengarkan iaitu drama Idul Adha Kampung Sono. Apa ceritanya Semana Nek Haji yang terlepas malam hari ini, ulangannya 11.20 minit pagi. Yang sedang mandu, sahabat mandu, yang sedang ngetih, sedang nyandau, sahabat nyandau, yang sedang siap sedia nak masak atau sedang masak tu, moga dipermudahkan segala urusan. Dengar-dengar yang ini di Melaka FM mempesonakan.

0: Tropo Serono edisi Aidilah Raha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: baru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.
1: Rumah teres 2 tingkat di Country Villas Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang sukan, laluan basikal, taman permainan dan

0: edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah kampung seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya

0: Seman Naik Haji. Ha?
1: Drama Kapur Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB? Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni. Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni? Ha, jom kita dengar.

0: Sempat kamu Ijat, jam asar sekali kat surau petang ni. Tak banyak kerja ke kat kebun hari ni?
1: Tak banyak sangat kerja kat kebun sekarang ni Imam. Cuma tinggal nak pantau perkembangan pokok-pokok sekarang ni je. Saya tukar baja.
2: Ha?
1: Harap serasilah.
3: Hai, kenapa kamu tukar baja? Apa baja lama tu tak okey ke Jat?
1: Eh, okey tu memanglah okey Pak Saleh.
3: Ha, habis tu?
1: Tapi sekarang ni, stok baja dah susah nak dapat. Dengar cerita nanti, harga naik lagi.
4: Oh my God!
1: Tu saya cari alternatif lain, baja tempatan yang lebih murah. Selain saya campurkan dengan baja kompos yang saya dengan Mujibu buat sendiri.
3: Oh, iyalah kan, benda ni kita tak dapat nak elak. Tapi mana boleh cari jalan alternatif? Kita usahakanlah. Ini Pak Saleh pun belum order lagi baju untuk pokok sawit tu. Pakai mana yang ada dulu. Ikutkan, bulan depan dah kena bajet lagi. Baju untuk dusun buah pun nak kena beli juga ni. Risau kalau stok susah nak dapat nanti.
0: Ha, beli awal Saleh. Macam Ijat cakap tu, risau bekalan terjejas sebab krisis bekalan global ni. Kita ni peladang, nak tak nak memang bergantung pada bekalan baja untuk kebun kita.
3: Itulah, balik ni kang, saya minta Ledak Melati orderkan, bayarkan terus dengan pembekal baja ni. Imam,
0: yeah.
3: Ya ni, tahun ni ramai tak yang masuk nama untuk korban?
0: Tahun ni ada kurang sikit lah Saleh, berbanding tahun-tahun sebelum ni. Agaknya orang ramai dah mula berjimat cermat.
3: Allah.
1: Betul tu Imam,
0: yeah.
1: Sekarang ni orang dah lebih berhemah dalam berbelanja. Kos hidup dah meningkat. Mana kita boleh jimat? Kita jimat je lah. Saya ni pun tengah struggle nak uruskan bisnes. Order dah lah mula kurang. Tapi dalam masa yang sama, saya nak pastikan semua pekerja saya dapat gaji setiap bulan. Kalau boleh, saya tak naklah kurangkan pekerja. Kesian mereka ni semua nanti nak makan apa kalau tak ada kerja.
3: Berat Ijat tanggungjawab sebagai majikan ni. Moga Allah mudahkan segala urusan kamu. Dengan niat kamu nak selamatkan piuk nasi anak-anak buah kamu tu, Allah bantu nanti insyaAllah.
1: Amin. Ni Imam,
0: yeah.
1: Saya rasalah Imam, tahun ni saya macam tak dapat nak buat korban lah Imam,
0: yeah.
1: Lori pula meragam sekarang ni. Bajet yang saya simpan untuk korban ni, saya ingat nak guna untuk baiki lori. Tak ada lori, susah juga nanti saya nak angkut buah dengan sayur hantar kedai nanti. Hari tu hantar guna kereta, letih juga ulang alik hantar barang-barang ni. Kos minyak pun dah meningkat.
0: Tak apalah Ijat, kamu dulukan mana yang lebih penting. Lagipun, setiap tahun dah kamu buat korban ni. Memang ibadah korban ni sunnah muakkad. Tapi kalau kamu tak mampu, taklah menjadi satu paksaan. Jangan risau, Allah lebih tahu kepayahan setiap hambanya.
3: Betul apa kata Imam tu Jad. Lagipun ni Muzamil pun dah masuk nama dan bayar untuk korban tahun ni. Ada juga wakil dari keluarga kamu. Ni mak kamu pun ada juga buat korban kan?
1: Ada. Cuma itulah Imam, Pak Saleh. Saya ni dah setiap tahun saya buat korban. Tapi tahun ni pula tak dapat buat. Lain pula rasanya. Macam ada yang tak lengkap.
0: Kamu rasa macam tu mungkin sebab kamu tahu betapa besar fadilat di sebalik ibadah korban ni. Ibadah ini antara ibadah yang dicintai Allah SWT. Setiap titik darah korban haiwan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Dan setiap helaian bulunya dikira sebagai kebaikan. Korban ni juga sebagai tanda ketakwaan dan kesyukuran kita terhadap rezeki yang Allah SWT berikan.
3: Manakala daging korban tu pula Ijat dapat membantu golongan yang memerlukan, yang hanya kadang-kadang dapat makan daging bila ada ibadah korban ni aja.
1: Saya ingat lagi betapa gembiranya wajah mereka yang dapat daging korban ni Pak Saleh, Imam. Kita yang bagi pula rasa puas bila tengok mereka rasa gembira tu.
0: Tak apa Ijat, walau tak ada rezeki kamu nak korban tahun ni, tapi kamu boleh sama-sama dalam membantu pelaksanaan ibadah korban ni. Tenaga yang disumbangkan untuk ibadah ni turut dipandang Allah dan diberikan jaran pahala olehnya.
1: Baik Imam. Tahun ni saya nak jaga bahagian kepala pula.
3: Jangan jadi macam Dak Muzamil, pitam dia pegang kepala lembu tu lepas roban.

0: Imam, nervous pula le saya ni nak pergi tunai haji tu. Kapal terbang pun saya tak pernah naik. Kayat tak nanti Imam dalam kapal terbang tu?
1: Biasalah perasaan tu Suman. Kita nak pergi rumah VIP pun kita nervous. Lagikan nak ke rumah Allah SWT kan. Kayat tu tak adalah. Cuma masa nak gerak tu adalah goyang sikit. Lepas tu okey dah. Doa banyak-banyak. Moga selamat semuanya.
2: Imam pun goyang juga rupanya. Ini nervous-nervous juga Suman. Persiapan kamu nak tunaikan haji ni, kamu dah buat ke semua? Paling-paling tidak pun amalkan solat awal waktu, apa, ngaji Quran.
0: Dah Pak Saleh, semua tu saya dah buat. Tinggal tunggu nak terbang ke Mekah je ni.
1: Kita siapa pula Pak Saleh?
2: Entahlah Imam, nampaknya macam kereta Exco tu ada plate ke depan tu.
3: Assalamualaikum Pak Saleh, Imam.
4: Waalaikumsalam.
2: Abu Umar Dato' Fairul Nizam. Ustaz, kena sebut nama penuh ni, kena betul-betul ni. YB datang kawasan ni, tapi YB, kami ni soal YB. Kami tak ada buat persiapan apa-apa ni. Ada apa-apa ke?
3: Apalah Pak Saleh ni, apa nak buat persiapannya? Saya kebetulannya lalu sini, tu nak singgah, nak jumpa orang kampung seronok ni.
1: Jomlah YB, kita duduk minum dekat Belai Raya ni. Kebetulan saya pun ada buat kopi ni. Suman, tolong ambilkan cawan untuk YB.
0: Baik Imam, saya pergi ambil kejap .
3: Wah, ni kiri langkah kanan saya ni, saya pun belum sarapan lagi ni. Saya memang suka datang kampung seronok ni. Cantik kampungnya, tenang je suasana kat sini.
2: Boleh dah nanti kerap-kerap singgah air YB.
3: InsyaAllah, setenang-tenang air wajah Imam. Ni apa yang banyak pasal atas meja Pak Saleh ni dengan Imam ni? Memang Pak Saleh dan Imam memang suka shopping online ke?
1: Taklah YB, ni semua pasal orang kampung. Mana yang kurier tak jumpa rumah, diorang memang letak dekat Belai Raya ni. Nanti korang pasal datang ambil.
2: Mana yang tak biasa tu YB, memang dia cari-cari rumah tak jumpa. Maklumlah, rumah kampung kadang banyak nama atas tanah lot tu.
3: Macam tu ke? Macam inilah, saya nak cadangkanlah Kampung Seronok ni juga menjalankan projek kampung digital. Ini ilham Ketua Menteri kita tau. Mudah, nanti scan je data lokasi rumah.
2: Macam saya dengar yang dekat duyung tu, YB. Saya ada tengok dalam apa TikTok Black FM pasal kampung ni. Besar hati sangatlah kalau YB pun calonkan Kampung Seronok ni dijadikan kampung digital.
0: Ni YB, kami berbual-bual tu minum-minum juga. Ada biskut tu kalau YB nak buat cecah-cecah kopi.
3: Terima kasih Suman. Nanti saya usahakan ya untuk pelaksanaan kampung digital di sini. Nak tanya ni, talent internet dekat sini semua okey tak? Ada masalah liputan tak?
2: Alhamdulillah YB, lepas projek naik taraf hari tu, talian internet kemain laju lagi kat kampung ni. Kalau apa nak download ceramah-ceramah agama tu, senang, tekan je klok. Kalau dulu lama nak tunggu nak siap ni. Terima kasihlah YB atas usaha YB ni.
1: Sekarang ni YB, sebab internet dah laju, ramai orang kampung seronok ni niaga online.
2: Betul.
1: Dari rumahnya dah boleh jana pendapatan.
3: Baguslah kalau macam tu. Alhamdulillah, seronok saya dengar feedback macam ni. Ni tahun ni nak tanya, adakah orang kampung seronok ni dapat menunaikan ibadah haji?
2: Ada YB.
3: Ada? Siapa calonnya? Bukan apa, saya ingat adalah sikit nak beri sumbangan kepada pakar haji kampung seronok tahun ni.
0: Saya lah YB, tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni.
3: Wah, ya ke? Patut daripada Andaham. Alhamdulillah, syukur. Muda-muda kamu dah dipilih untuk tunaikan haji ya. Tanah ya bakal menjadi tetamu Allah. Berbahagialah wahai tetamu Allah.
0: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih YB.
3: Bila bergeraknya?
0: InsyaAllah saya dapat penerbangan terakhir ni YB, 20 Mei ni.
3: Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kamu ya, menunaikan ibadah haji nanti. Inilah ada sikit sumbangan peribadi saya ni. Tengah terima lah ya.
0: Masya Allah. Terima kasih YB.
3: Sama-sama. Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya. Nak maklumkan yang kami tahun ni nak sumbangkan 2 ekor lembu untuk ibadah korban kat kampung Sonok ni.
1: Masya Allah, subhanallah. Terima kasih YB. Banyak rezeki orang kampung Seronok tahun ni.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak YB. Moga sentiasa dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan dan diberikan mandat sekali lagi memimpin kami.
3: Sama-sama Pak Saleh. Terima kasih juga ya untuk doa-doa yang baik-baik buat saya dan kerajaan negeri. InsyaAllah selagi mana saya diberikan kepercayaan, saya akan cuba jalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Ni Pak Saleh, Imam dan Haji Seman, insyaAllah.
0: Amin.
3: Saya rasa saya nak minta diri dululah ya. Sebab ada lagi satu kampung yang saya nak singgah.
2: Baik-baik, YB. Terima kasih lah sebab sudi singgah. InsyaAllah ada rezeki nanti. Boleh kita jumpa lagi.
3: Okeylah, insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Tak beritahu lah. Sedap air kopi. Macam dekat kopi tiam.
1: MasyaAllah. Ya ke, YB? Kopi orang bujang.
3: Ha? Orang bujang? Veteran macam ni pun bujang lagi ke?
1: Bujang 3 lagi YB.
0: Hai Imam.
3: Maaf, tanya.
0: Dah berani Imam ya.

0: Joya. Ha, ni lah, kira susu dengan lauk-lauk ni, Kak.
1: Wah, banyak lauk ni, Seman. Ada saudara nak datang ke?
0: Alah, saja je buat stop. Saya ni kerja tak menentu, Kak. Kadang tu, berapa hari tak balik.
1: Ya tak, ya juga kan. Yelah, jap, akak kira.
2: Sekali lagi
0: kejap eh, kak, kejap.
1: Ha,
0: ni, saya nak jawab panggilan ni. Kejap eh, penting ni, Kak.
1: Yelah.
3: Apa yang dikalang kabut kasi Seman tu, Joya? Sampai akak senyum dengan dia, pun dia tak balas.
1: Huh? Entahlah, Kak. Dia cakap tadi ada panggilan penting. Ni barang dalam plastik ni, barang dia lah ni.
3: Ni Joya, akak nak beras pulut, susu sekilo. Nak buat apa tu, kuih seri muka. Tak cukup pula beras pulut.
1: Lah, kenapa tak suruh hijab je datang, Kak? Tak payahlah akak datang sendiri dengan cuaca panas macam ni.
3: Dah hijab dia pergi ngantor barang kat pekan. Nak tunggu dia balik lambat. Tu akak datang sendiri je. Alah, bukannya jauh pun kedai kau ni.
1: Yelah, akak duduklah dulu. Saya pergi timbang beras pulut jap eh.
3: Mana dah main tu ya?
1: Time macam ni, Kak. Kak Siti, dia balik makan. Sekarang kejap lagi dia datanglah kedai.
3: Oh, patutlah kau seorang je. Apalah yang ralit sangat dah Seman tu berbual kat telefon tu?
4: Ni abang dah makan ke?
5: Abang memang nak makan tadi. Tapi itulah, tak ada selera lah bila ingatkan Juli. Pandang pinggan pun terbayang-bayang muka Juli. Terus abang tak jadi makan.
4: Insya-Allah, mengadalah. Nanti tak makan, sakit baru tahu.
5: Alah, tak apalah sakit pun. Buat sekarang, abang dah ada doktor cinta.
4: Amboi, kemain lagi doktor cinta. Yang kat rumah tu kalau tahu, habislah abang nanti.
5: Yang kat rumah tu, doktor sakit-sakit urat. Yang kat rumah tu, nanti dia tahulah tu. Tapi bukan sekarang. Tunggu abang balik aja nanti, abang bagi tahu dia pasal kita, ya. Abang ni bukan macam lelaki lain kat luar sana tau. Yang takut bini.
4: Okey, kita tengok nanti takut ke tidak abang dengan bini abang tu. Ni abang, Julie call ni nak bagi tahu. Terima kasih tau abang dah transfer semua duit nak tunai haji tu. Pakej yang abang ambil ni, hotel dekat je dengan Kak Abah tau. Tak payah nanti abang jalan jauh.
5: Alhamdulillah, syukur tu yang abang nak tu. Kalau ikut nama abang dekat tabung haji, lama lagi gilirannya tau. Tapi mujurlah abang kenal dengan Julie Robes ni. Lain abang makin bahagia sekarang. Abang juga dijemput menjadi tetamu Allah SWT musim haji kali ni. Hei! Syukur berganda-ganda abang rasakan tahu Julie.
4: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang. Nanti abang jangan lupa flight abang tau. Kena datang awal. Jangan sampai tertinggal flight pula.
5: Abang, 2 hari sebelum tarikh flight, abang dah minta cuti. Abang pun dah minta Nenek Ijat, budak kampung ni, hantar abang ke airport hari.
4: Lega, Julie, abang dah plan semua baik-baik. Nanti kita jumpa tau bang dekat airport. Saya hantar abang dengan jemaah lain sampai pintu pelepasan.
5: Ish. Ya ke, Julie? Hei, tak sabar pula abang nak jumpa Julie. Nak tatap wajah Julie depan-depan. Asyik tengok gambar je. Tak puas.
4: Abang ni patut tak sabar nak pergi tanah suci. Tak sabar nak jumpa Julie pula.
5: Alah, sama-sama lah tu. Orang kata, sambil menyelam, minum air. Sambil tunai haji, sambil tambah cawangan baru.

0: Ni Mak Kiah, saya dah buat dah air kopi yang Mak Kiah pesan tu. Saya dah letak dia dekat meja luar tu. Kang, lepas tazkira Kang, bolehlah minum-minum sebelum balik.
1: Terima kasihlah Joya.
2: Lepas pisang akak bawa tadi, engkau dah letak sekali atas meja tu tak Joya? Kang, orang tak perasan pula. Tak ada yang ambil makan.
0: Dah Kak Siti, semua makanan saya dah letak dah atas meja luar tu. Jangan risaulah Kak Siti. Tak habis Kang, ada plastik kat meja tu saya letak. Boleh bawa balik.
3: Cepat-cepat. Memang dah nak mula tazkira dah tu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ramai juga malam ni. Hari ni saya nak berkongsi sedikit mengenai pelaksanaan ibadah haji, rukun dan tertibnya. Jika ada apa-apa soalan yang nak tanya, boleh tanya ya. Yang mana dapat saya jawab, saya akan jawab. Yang mana di luar ilmu saya, nanti kita rujuk pada yang lebih arif.
1: Imam.
4: Ya.
1: Mana yang lebih afdal? Tunai haji sekali ke atau boleh beberapa kali selagi ada kemampuan kewangan dan kesihatan?
4: Menurut hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji itu wajib sekali, sesiapa yang menambahnya melakukan lebih dari sekali maka ia adalah ibadah sunat. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Makanya Kia, yang wajib hanya sekali saja, selepas itu dikira sebagai ibadah sunat. Kenapa Kia nak tunai haji lagi sekali ke?
1: Tak adalah Imam. Rindu pula nak rasa suasana tunaikan haji tu sekali lagi. Nak-nak bila tahun ni Dak Seman dapat tunaikan haji. Jealous pula saya rasa, Imam.
5: Hai, jealous orang dapat pergi buat haji tak apa Kia. Jangan awak jealous orang buat rumah baru. Pengsan saya nanti Kia.
1: Awak ni Abang Salih.
2: Sebut pasal Seman ni, mana dia lah? Tak ada pun malam ni. Patut dia lah yang kena ada dengar tazkirah pasal haji ni. Kata nak pergi Mekah buat haji.
4: Mana nak Seman ni?
6: Abang Seman tidur awal kot malam ni. Sebab esok pagi-pagi dia dah minta saya tolong hantar dia ke airport. Esok kan flight dia pergi Tanah Suci Mekah.
0: Oh, kira Seman ni dapat penerbangan terakhir lah ya. Itu kena jaga betul-betul tu. Jangan sampai terlambat. Ada tak dapat nanti dia pergi buat haji.
2: Ish, kau ni Joya, janganlah cakap macam tu. Buat masin mulut kau tu. Nyaya tak Seman? Dah lah dengar cerita untuk pakej haji swasta ni, dia bayar dekat RM70,000.
5: Apa dekat RM70,000? Mahalnya. Terkejut Pak Salih dengar.
6: Iya, dia ambil pakej yang mahal. Katanya soal ibadah ni dia tak berkira. Janji dia dapat tunaikan ibadah dengan selesa nanti kat sana bila dapat servis yang terbaik.
4: Tak apalah rezeki dia. Seman tu pun kuat bekerja, cari duit. Kadang berapa hari tak balik kejauh trip lori sana sini.
0: Imam, saya nak tanyalah Imam ya. Boleh ke kita tunai haji dengan berhutang?
2: Kenapa kau nak pinjam bank ke Joya sampai RM70,000? Nak ngikut Seman buat haji juga?
0: Ish, tolong sikit ya. Saya ni tak main lah pinjam-pinjam duit nak buat ibadah kat Siti.
4: Tenang. Hukum berhutang untuk menunaikan ibadah haji adalah diharuskan, iaitu boleh sekiranya peminjam mempunyai kemampuan untuk membayar semula hutang tersebut dan tidak membebankan sara diri. Ibadah haji itu sah, namun berhutang bukan satu tuntutan, iaitu sunat. Pembiayaan perlu patuh syariah tanpa riba dan berdisiplin dalam pembayaran balik. Walaupun harus, sebahagian ulama tidak menyunatkannya kerana haji hanya diwajibkan bagi yang mampu.
5: Dengar tu, bolehlah kita hutang ni. Tapi yang penting, pastikan mampu untuk bayar balik. Sebab hutang ni berat di dunia, dituntut sampai akhirat sana.
0: Terima kasihlah Imam ya Pak Salih. Jelas dan untuk saya.
4: Saya doakan semua yang belum lagi direzekikan untuk tunaikan haji ke Mekah, akan Allah rezekikannya untuk tunaikan rukun Islam kelima ni.
7: Amin.

0: Penerbangan Malaysia pesawat MH780 MH780 ke Bangkok.
1: Ni Abang Seman, dah check tak semua dokumen yang penting nak bawa sekali ni? Jangan ada yang tertinggal. Pasport semua ada tak?
2: Dah hijat. Kau ni macam bini abang je, balik-balik membebel benda yang sama.
1: Saya ni risaukan abang. Abang cakap saya membebel pula. Ni sekarang kat airport ni, kalau ada orang minta tolong pegangkan kejap barang dia, abang jangan tolong tau. Tu semua sindiket dada je tu. Nak jadikan abang kami hitam.
2: Ya hijat, abang tahu. Dari Melaka kau dah cakap benda ni pada abang. Ni ulang lagi. Eh, abang nak hafal dah pesan kau tu semua. Jangan risau eh.
1: Ni semua mak yang suruh saya pesan dekat abang 3 kali. Mak cakap masa mula bergerak dari Melaka, masa dah sampai nilai, last kali masa dekat airport.
2: Alahai Kak Siti. Eh, memang betul lah sikap kakak yang jaga adik dia. Ya, abang ingat semua pesan tu, Jad. Ni, terima kasih tau Ijad dah tolong hantarkan abang ke airport ni. Nanti kat sana abang doa banyak-banyak untuk kau, Jad,

0: pergi kat sana. Ni mana kawan abang yang nak jumpa untuk uruskan semua dokumen haji abang ni?
1: Hei, cakap pasal dia, berdebar pula abang ni ha. Eh, abang tak pernah lagi jumpa dia.
0: Tak pernah jumpa lagi?
1: Bang tengok gambar. Ni baru pertama kali nak jumpa dia kat sini, Jad.
0: Ish, habis? Abang kenal dia macam mana? Dia ada travel agency ke bawa jemaah umrah dengan haji ni?
1: Abang kenal dia dekat ni, apa tu? Dekat TikTok. Eh, dia ramai tau followers, Jad. Tak sombong langsung walaupun dia tu popular. Dia dah dua kali dah buat haji, umur baru 35 tahun tau. Tu yang dia offer abang kalau nak buat haji juga macam dia. Abang, apa lagi, Jad? Memang impian abang lah nak tunai haji ke Mekah ni ah. Sanggup abang bawa kau semua duit simpanan abang nak buatkan haji ni? Eh, duit boleh cari, Jad. Tapi kesempatan macam ni tak datang banyak kali.
0: Ush, abang ni, abang yakin ke dengan dia ni? Abang dah tengok ke bukti-bukti yang dia ada travel agency ni? Maaf je bang, saya bukan apa. Risau abang kena tipu je bang.
1: Eh dah, semua tu dia ada bagi abang tengok tau. Eh jangan risau lah Jad. Benda soal agama ni, mana ada orang nak tipu? Mana ada orang nak buat main? Eh, semua orang takut dosa tau kalau gunakan agama ni.
0: Hai, tak apalah bang. Saya nak cakap pun, ini semua pilihan abang. Ni, abang call lah kawan abang tu. Dah pukul berapa dah ni?
1: Eh, tak apa. Eh, kau baliklah dulu, Jad. Nanti pandai-pandailah abang cek kawan abang tu. Kita pun sampai awal ni, ha. 4 jam tau awal. Jemaah lain pun belum sampai lagi ni, ha.
0: Eh, tak sedap hati pula saya ni nak tinggalkan abang macam tu je sebelum hantar abang ke gate pelepasan ni. Eh, saya pergi surau jap, ya. Apa-apa abang roger saya tau. Jangan lupa call lah kawan abang tu.
1: Ya, Jad. Kan apa-apa abang beritahu kau. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abang. Abang dah sampai ke?
1: Ya. Baru dalam 15 minit macam tu Abang sampai.
2: Wah, awal Abang sampai. Flight lagi 4 jam. Tapi baguslah Abang sampai awal. Juli risau Abang tertinggal flight.
1: Ha, ni Juli dekat mana? Dah sampai airport juga ke belum?
2: Dah sampai dah. Ni Juli kat surau airport ni. Nak mengaji sikit sementara tunggu semua jemaah sampai. Nanti Juli dah siap mengaji, Juli datang cari Abang, ya? Abang jangan merayau jauh-jauh tau. Ni Abang dah minum ke belum?
1: Minum? Eh, belum. Tu yang Abang ingat nak minum dulu dengan Juli. Eh, bolehlah sebelum terbang ke Mekah, Abang kenal-kenal dulu dengan Juli. Kita ni asyik bercakap kat telefon je. Tak pernah lagi jumpa depan-depan.
2: Okey, boleh. Tapi bagi Juli habiskan ngaji dulu, ya, Bang? Bukan apa, dah biasa setiap hari ngaji satu juzuk. Sayang pula kalau sibuk dengan dunia sampai tak sempat hari ni nak habiskan mengaji.
1: Allah, sejuk hati Abang dengar. Eh, dah terbayang dah Abang anak-anak soleh dan solehah dari rahim Juli Robes nanti. Baiklah Juli, Juli mengaji dulu, ya. Ha, nanti kita jumpa tau.
2: Mengada tau Abang ni. Dah nak jadi haji pun nakal lagi. Baik Bang, kejap lagi kita jumpa, ya.
3: 2 jam kemudian.
0: Eh, Abang Seman, Abang masih kat bangku ni lagi ke? Saya sampai dah terlelap kat surau. Abang dari tadi kat sini je. Ni mana jemaah yang sama-sama naik haji dengan Abang? Takkanlah satu kapal terbang tu Abang seorang je jemaah haji nanti.
1: Hey, kau ni Jad. Hai, kau jangan buat Abang lagi nervous boleh tak, Jad? Ha? Abang ni pun tunggu-tunggu juga tau kalau ada nampak kelibat jemaah yang lain.
0: Hei, bertambah tak sedap hati saya ni, bang. Kau baliklah kawan abang tadi. Takkanlah dah 3 jam tak siap-siap lagi dengan haji kat surau tu.
1: Aduh, tak dapatlah, Jad. Eh, mana dia pergi ni? Alah, hai. Eh, handphone dia bateri mati kot.
0: Abang ni, nak bersangka baik pun, bang. Fikirlah juga logiknya. Ni, mana detail tiket flight abang? Saya pergi tanya kaunter tu, Jad.
1: Ha, ni Jad, ni. Eh, tolong Jad. Abang ni dah tak pernah naik flight. Sampai airport pun, ni baru pertama kali.
0: Hei, sebab salah saya nak bagi tahu abang ni, bang.
1: Ha? Eh, kenapa Jad? Abang dah terlepas flight ke?
0: Bukan terlepas flight bang. Pegawai tu cakap abang ni orang yang ketiga datang ke kaunter tau. Tanya pasal flight pergi haji ni bang. Flight ni bang tak wujud bang. Dan penerbangan terakhir untuk ke Mekah untuk buat haji bang, pukul 7 pagi tadi. Dah tak ada penerbangan lagi dah.
1: Allahuakbar Jad. Takkanlah abang dah kena scam Jad. Eh, tak mungkin Julie Robes yang abang kenal tu scammer. Eh, dia baik Jad. Dia suka mengaji. Cakap pun sopan je. Eh, selalu buat abang happy tau dengan manja dia.
0: Dah lah bang, sabar je bang. Apa-apa pun bang, jom kita buat report polis dulu bang.
1: Allah Jad, habis agus duit abang RM70,000 Jad. Bukan RM70, duit tu

0: Lelaki ke? Bila nak habis ni, Mak? Penatlah orang reject macam ni. Itulah awak reject. Saya ajak ambil tugas yang dekat seksyen bancu air reject tadi. Awak nak juga ambil tugas basuh-basuh periuk ni semua.
1: Alah, tak apalah. Kan Iman cakap, lagi susah tugas kebaikan yang kita buat tu, lagi banyak pahala kita boleh dapat.
2: Dengar tu apa Ijat cakap. Jangan asyik nak merungut je kerja kamu ni Melati. Dah lah, Mak nak pergi depan tengok ada lagi tak yang nak kena basuh.
0: Habis basuh periuk ni, kita orang tutup seksyen membasuh ni tau Mak. Seterusnya, suruh masing-masing bawa balik basuh ke rumah sendiri je.
2: Jangan nak mengada-ngada lah Melati. Bising Abah nanti.
0: Betullah Mak.
1: Awak ni Melati, tak baik tau macam tu. Ni kan kedua korban kampung kita. Kenalah kerjasama buat semua benda. Barulah rasa ringan.
0: Awak ni baik sangat lah Ijat. Kena jaga-jaga juga tau. Jangan sampai orang ambil kesempatan pada kita. Sebab kita ni baik sangat. Awak tengok ramai orang dah lepas makan tu kan, semua ambil bekat terus je balik. Tinggal kita berapa orang je yang masih buat macam-macam kerja lagi kat sini tau.
1: Alah, tak apalah. Sikap orang lain mana kita boleh nak kawal. Ni, yang boleh kita kawal ni sikap kita sendiri je bertoleransi dan tak pentingkan diri sendiri. Ni kan air korban, pengorbanan kita ni kecil je tau nak dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS.

0: Lepas sejak semalam lagi.
1: Dah Imam, semua tadi saya dengan Kak Siti dah bungkuk dah agihkan. Puyuk belanga pun dah ijat dengan melati dah basuh. Ni, tinggal kemah makan ni jelah yang belum buka lagi. Yang lain semua dah settle.
2: Saya rasa lah Imam, kemah ni kita buka esok lusa lah. Semua pun macam keberatan dah hari ni.
0: Itulah, saya pun fikir benda yang sama juga Saleh. Sekarang pun cuaca tak menentu. Nak buka ni, kita buat waktu pagi je lah. Kurang sikit terik matahari tu. Kak Siti, dah Ijat ada cerita apa-apa tak kat kamu pasal seman kena scam tu?
3: Ada juga Imam. Saya dari awal dah rasa macam tu. Macam ada yang tak kena. Tapi itulah, tak tercakap pada Dak Seman. Tuk-tuk kena macam ni. Rasa bersalah pula saya sebab tak tegur dia dari awal.
4: Ish, janganlah sampai rasa macam tu Siti. Benda ini semua dah ditakdirkan. Berlaku pun atas izin Allah. Mesti ada hikmah di sebalik semua ni.
1: Ya, kadang orang kata nak dapat rezeki besar ni, memang dia uji dulu dengan ujian yang berat.
0: Tak apalah, kita doakan jelah yang terbaik buat Seman. Moga digantikan dengan rezeki yang lebih baik. Niat dia tu murni nak tunaikan haji ke Mekah masa usia muda, masa tengah sihat lagi. Kudrat pun banyak nak beribadah. Cuma itulah, takdir pula tulis sebaliknya.
2: Hai, ini dah jarang dah nampak Dak Seman. Biasanya ada juga dia datang surau solat jemaah sesama. Kadang menyembang bila dicuti kat warung Dak Mona. Ini semenjak hari tu, langsung tak nampak dia dekat warung Mona. Mona pun ada tanya juga, Seman balik kampung ke? Lama tak nampak. Tapi rasa Pak Saleh ada Seman dekat sini sebab tengok anak dia je main-main depan rumah petang-petang tu.
0: Dia malulah tu dengan semua yang terjadi. Tapi tak apalah, kita bagi dia masa bertenang dan berdamai dengan takdir. Dulu ujian sama pun pernah kena pada Dola. Dah beria nak pergi haji, tapi tak dapat pula.
3: Tu lain Imam. Dak Seman ni kena scam dengan makmu dia kenal kat TikTok. Yang tak pernah jumpa Dola pula kena scam dengan bini dia sendiri. Habis duit Dola, si Joya buat melabur sahamas.
1: Ish, Kak Siti ni, orang punya lama nak bagi lupa, dia boleh pula ingatkan kat sini.
3: Alah, sorry lah Joya. Tiba-tiba pula akak teringat.
2: Aduh, boleh pula teringat yang tu ya Siti. Hai, satu kampung dah panggil Haji Dola.
1: Alah, tak apalah, semua yang jadi ni mesti ada hikmah kan. Kalau dulu dia dah jadi dia haji, lagi awal dia hilang tak balik-balik kan Imam. Ni sekurang-kurangnya sempat juga kami hidup bahagia lagi beberapa tahun sebelum betul-betul dihilang ikut perempuan Arab masa buat umrah tu.
5: Bukan perempuan Arab kan Joya, tapi mak jiran kita yang kerja kat sana.
3: Kau ni Jad, orang dah pesan banyak kali. Jangan beritahu apa yang tak perlulah.
1: Aduh, Abang Dola. Sampai hati Abang jatuhkan standard saya. Ingatkan saya sama level dengan perempuan Arab tu.

0: Dadah Kampung Serono, semangat naik haji. Daim Zainuddin sebagai Pak Salir, Surati sebagai Mak Kia, Ayub Awang sebagai Imam, Siti Rubia sebagai Mak Siti, Sofia Sufi sebagai Joya, Afiq Aizad sebagai Ijad, Nur Hayati sebagai Melati. Penampilan khas bagi Datuk Fairul Nizam.
1: Wow.
0: Hairul Ashraf sebagai Seman, Azura Anwar sebagai Julie Robes. Drama yang dilakukan Kampung Serono, Seman Naik Haji, adalah karya, suntingan dan terbitan Biat Melati, penulis skrip Siti Fatimah.

0: bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempersenakan anda pun 12.10 minit dengan hari 3 dan juga waktu ini. Apa khabar? Kembali untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Apa khabar? Yang dah setia dari awal pukul 6 pagi tadi. Ya, terima kasih kerana sekekal setia mendengarkan kami di Melaka FM. Dan lagu untukmu menerusi. Ya, terutamanya pilihan yang telah pun dihantarkan oleh pendengar-pendengar Melaka FM. Teman-teman Melaka FM, otoritas Melaka FM, saya Melaka FM juga antaranya yang bersama menerusi Wasabi ataupun di Belijar kami 0108061023. Pilihan-pilihan yang datang yang akan kita dengar insyaAllah hingga pukul 1 ni nanti. Yang bersempat kalau yang terlebih nanti melimpah ke lah ke pukul 1 lebih nanti kan. Ok, daripada Kirman Majah pagi ni antara yang terawal ngantornya ni tadi katanya sambil kodak usah pagi selamat berkonti. Katanya tadi pagi tadi dihantar lagu yang dipilih ialah lagu Mawar Bukan Milikku daripada Persembahan Aziz Ismail dan katanya untuk Mak Aitun, Mak Su, Kak Nani dan Abang Ramli, Pak Tua, Ayah Haji Kadir dan Bonda, Wan Cacaba dan

semualah yang mengenali diri Maja ni. Badannya terima kasih. Jaga diri selalu. Assalamualaikum. Bye katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tu Serkam katanya lagu rela. Tapi versi kat krisis saya tak ada dalam simpanan saya. Saya berikan versi yang ijaz sejak saya. Katanya nak tunjukkan lagu ini untuk isteri tercinta. Untuk Pak Ibrahim, untuk Zainal Majid dan Haji Kadir, Cik Ma, Mama Nomi, Mak Long, Mak Long Hawa, Kak Nani, Kak Bib serta Mak Nam serta semuanya sekali. Semoga semuanya sihat selalu dan bahagia. Amin katanya. Okeylah. Daripada kiriman Siti Zama di Kedah hadir. Katanya nak dengar lagu Pulang Beraya ke Desa Kumpulan Secret Band ni. Katanya untuk hiburan semua pendengar Melaka FM yang setia, terutamanya Abang Zainal Majid di Serkam, sepupunya Kak Long Saidah, sekeluarga di Pertam Jaya, Sheila di Peringgit Sawari yang bertugas di Hospital Melaka, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zainal Matin. Terima kasih DJ Pak Saleh. Moga sihat walafiat dan dipermudah kerusan pada hari ini. Amin amin insyaAllah. Okeylah. Dan sederap ni kita berikan daripada kiriman Ayah Refan yang berada di Seberang, yang mana katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Refan dari Desa Teluk, Desa Deluk, Kecamatan Bantan Bekalis Riau Indonesia. Katanya lagu ku untukmu di segmen ini, mau minta lagu kau satu-satunya daripada Persembahan UK. Lagu yang ditujukan pada isteri tercinta yang lagi masak tulang lembu semalam dan hari ini masih menunggu daging sapi yang untuk yang berkorban. Nah, insyaAllah tu ada rezekinya. Dan daripada kiriman Mosu pula katanya Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Biar betul ni Mosu. Aidiladha. Lagu ku untukmu, nak mohon awal lagu Wajah Kekasih Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk Ayah dan Haji Kadir, Pak Tua Zainal Majid, Wan Cak Cabar dan Ramli Bentamulu. Tak lupakan Kak Nani Pelangai. Yang bawah betul pula tu, dengan ucapan salam Aidiladha, moga sihat dan ceria selalu. Untuk DJ Daim, sekian terima kasih. Dan yang inilah kiriman Bang Ramli kita di Bentamulu. Katanya nak dengar lagu Lintasan Kasih, Pintasan Rindu Persembahan Kumpulan Idohlah. Untuk Mansur Raja Alias kembali, untuk Hajar Zainab, Maya Jasin, Mama Nomi, Mak Long Hawa, Kak Bib dan Kak Nani serta Mak Jah di Bukit Rambai, dengan ucapan salam. Yang ni yang belah bawah pula salah ni, salam Aidil Fitri. Biar betul lah Baram ni. Tak apalah, yang penting apa ucapannya sampai. Okay, terima kasih Ina Motel lah. Kak Ina Motel kita dia update lah, dia dah masak lunch lah untuk mak dia. Oh, sup tulang. Macam begini. Okey, yang dapat saksikan melalui TikTok kejap lagi. Saya buat pusing-pusing kat Melaka FM ni. Apa cerita apa kisahnya? Kejap aja lagi. Kita layan terlebih dahulu lagu-lagu daripada permintaan pendengar-pendengar kita yang bertamu menerusi lagu ku untukmu. Melaka FM mempesonakan.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Surya Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kus Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasaran kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh

Khalidi. Luar negara, komander kanan sayap bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Is'al-Din Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 dron dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan badminton terbuka Singapura 2026, beregu lelaki negara Kang Kai-shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia, Sabah Karyaman Gutama, M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17, sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke pentas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Emin Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: dengan Setinggi Syurga di Melaka FM, bawa kita ke 127 mampiri 128 sebentar saja lagi di tengah hari. Dan alhamdulillah cuaca di sekitar Bandaraya Melaka terutamanya panas dan berangin, dan mungkin untuk anda baru je tiba ke Bandar Melaka, selamat dan menikmati dan menjalani apa jua tugasan ataupun percutian mungkin dengan keluarga dan sebagainya, dengan rakan-rakan ke, selamat menikmati hari-hari anda terutamanya di Bandar Melaka dan di Negeri Melaka secara amnya, insyaAllah. Dan sambil itu, berteman dengan kami di Melaka FM, tugasan saya hinggalah pukul 2 petang ini nanti, sambil melayani lagu-lagu yang terbaik insyaAllah di 102.3. Apa-apa pun, terus dengari kami dan dengari yang ini terlebih dahulu.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Sulikan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Luka sudah sembuh,

0: Contoh ayat.
1: Hubungan Rahman dengan ibu mentuanya sudah baik, tetapi bukan mudah bagi Rahman untuk melupakan cemoohan yang dibuat oleh ibu mentuanya suatu ketika dahulu kerana luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua berani laksana jebat Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Jemaah Mat Sufi menerusi Panorama 2 hingga 6 petang. Bertemankan SS dan kita bersua lagi untuk edisi hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Dan selamat petang juga buat pendengar setia Melaka FM. Selamat bercuti buat anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga dan juga insan tersayang, dan gunakan peluang cuti ini untuk kita bersama dengan keluarga, tenangkan fikiran, luangkan masa bersama yang tersayang, dan juga ada yang melakukan ibadah korban kan. Dan apapun, ini untuk anda yang memandu, hati-hati di jalan raya, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan. Dan juga SS doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, kejap lagi 3-5 minit petang dalam segmen Persada Pantun, insyaAllah bersama dengan Tok Zack. Dan buat anda yang dah bersedia nak berbalas pantun ataupun nak jual pantun, boleh hantarkan kiriman pantun anda sekarang melalui bilik hijau Melaka FM 01080-6-1023. Dan semuanya boleh dikongsikan untuk kita meriahkan suasana petang ni bersama-sama. Dan untuk jam yang terakhir nanti bersama dalam program Secangkir Bicara Biar Santai Janji Sampai, bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, 5:15 minit petang nanti. Okay? Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 3.2 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika dan waktu ini. Dan kejap lagi dalam ruangan Persada Banten akan menemani anda. SS tak keseorangan bersama dengan Tok Z. Kejap saja lagi, okey. Dan juga hati-hati dalam perjalanan, yang bercuti selamat bercuti. Ada yang sedang sibuk kan menjalani ibadah korban petani, alhamdulillah dipermudahkan segala urusan. Okey, kita lain dulu. Kejap lagi pelbagai lagu akan SS kongsikan dengan anda. Dan bagi anda yang ingin menjual pantun bersama dengan Tok Z, kejap lagi 0108061023 anda boleh kongsikan menerusi di bilik hijau kita 0108061023 ataupun menerusi bilik biru kita. Okey, bilik biru kita, bilik hijau juga, anda boleh kongsikan pantun anda. Dan kita ada tema minggu ini bertemakan pengorbanan. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan 3-5 minit petang. Ketika ada waktu ini berteman ke SS dan juga baling bola melantun-lantun singgah sebentar di tepi perigi. Selamat datang ke Persada Pantun bersama dengan Tok Zack petang ini.
1: Alamak. Bahasa Sima Sabina.
0: Amboi.
1: Kalau petik perlahan-lahan. Mm-hmm. Terima kasih banyak-banyak. Tak jumpa satu hari rasa macam sebulan.
0: Alamak, itu baru sebulan Tok Zack eh. Belum lagi setahun. Selamat Hari Raya Aidil Adha Tok Zack.
1: Sama-sama, selamat Hari Raya.
0: Selamat Hari Raya juga eh.
1: Hari korban.
0: Iya, hari ini hari yang kedua. Baik, dalam Persada Pantun, bagi anda yang nak berkongsi eh, nak menjual pantun dengan Raja Pantun.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kejap lagi boleh kongsi terus. Itu dia. Boleh kongsikan terus 0108061023 ataupun anda boleh menembusi dua talian konti Melaka FM 0108061023. Itu merupakan nombor bilik hijau, okey. Talian konti kita 0628244772 0628433377. Baik Tok, sebelum kita nak mulakan dalam ruangan Persada Pantun, pantun pembuka Tok.
1: Pantun pembuka eh? Pantun pembuka ni kita buat air korban lah.
0: Ya, yeah. Kita ada tema.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Datuk Zack datang semula di konti.
0: Ya.
1: Segar nampaknya hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Balik haji pakai serban. Apa namanya, lalu pula atas darat. Ikhlas kan hati kita berkorban.
0: Baik.
1: Dapat ganjaran dunia dan akhirat.
0: Itu yang kita nak. Yeah. Tahu eh, dunia yeah. ada, akhirat pun ada, seimbang.
1: Pasal tajuk okay. pertama dia buat ikhlas.
0: Ya, yeah, itu yang penting. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi si kuntum melati. Tema minggu ni, tema pengorbanan tu. Mari berpantun penuh seni. Okey, dah sedia tu eh?
1: Ya.
0: Yeah. Okey, SS nak mencarilah siapa yang nak menjual pantun. Okey, ramai ni yang telah hantarkan Datuk.
1: Okay. Silakan.
0: Okey, buat kata Datuk, pantun maksimumnya 3, minimumnya 1. Tak boleh lebih Datuk eh?
1: Tak boleh lebih.
0: Kita bagi peluang pada pendengar yang lain.
1: Boleh sampai 4, itu Nabi.
0: Itu Nabi lain. Empat. Itu lain tu.
1: 4 lah.
0: 4 tu lain tu.
1: Lagi 1, 2 pun tak boleh.
0: Ya.
1: 2 kerat tak boleh, 6 kerat tak boleh.
0: Okey, 2 kerat

0: Bolehlah.
1: Okey, 3 pantun 4 kerat.
0: Masa saya menang pantun ni dah 5 kali.
1: Okey.
0: Itu dia tajuk dia, 6 kerat.
1: 6 kerat. Okey. Yang mana yang nak hantarkan pantun, boleh. Okey. Dan juga baik, kita mulakan dengan apa pantun yang pertama lah tu eh.
0: Ya, ya.
1: Kiriman daripada Maknab. Assalamualaikum, selamat raya Aidil Adha. Okey. Buat Tok Zack dan juga SS. Pagi hari ke pekan lama, singgah sebentar membeli ketupat. Hari raya korban mulia maknanya, hertinya ikhlas penuh pengorbanan dan semangat.
0: Ha, Tok Zack. Terima kasih banyak-banyak Zainab eh. Hari petang metik kacang.
1: Amboi.
0: Lalu pula tepi lampu pagi pakai serban. Datang hari ini bukan sebab datang hari ini mulakan hari pantun korban.
1: Oh, tadi Tok Zack kata nak jumpa SS.
0: Sekalilah tu.
1: Okey.
0: Tajuk yang... dua kali sebut kau marah kan?
1: Oh, marah Tok Zack eh. Ah, tak apa. Okey, Tok Zack. Ya. Seterusnya kiriman yang sama pada Maknam, ini pantun yang kedua. Daripada Maknam eh. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jeti. Aidil Adha eratkan persaudaraan. Maaf dipinta seikhlas hati.
0: Terbang melayang burung jati. Lalu singgah sekejap pengkarama. Hati sayang bertambah bersama hati biar kekal selama-lama.
1: Amboi. Lain eh?
0: Lain.
1: Baik. Okey, seterusnya ini SS nak kongsikan kiriman daripada Mak Usu. Kita nak teruskan lagi tu eh.
0: Ya,
1: sekejap
0: ya.
1: Lagi baru kita ambil panggilan bagi anda yang nak menembusi dua talian konti Melak FM. Boleh 0628244777
0: 0628343377.
1: Lepas ni SS suruh Tok Zack sebutkan Tok Zack hafal.
0: Apa tu?
1: Nombor talian konti Tok Zack eh.
0: Konti.
1: Mm-mm. Okey, Tok Zack.
0: Ya, saya.
1: Seterusnya kiriman daripada Musura Jalias ni Tok Zack.
0: Ya.
1: Ada dua pantun Tok Zack.
0: Ya, saya.
1: Yang hendak dijual, meminta Tok Zack membelinya.
0: Ya, insyaAllah.
1: Okey. Dari darat pergi ke hulu, singgah sebentar di pekan Bemban. Hari Raya Haji baru berlalu. Banyak ke dapat daging korban?
0: Ha. Kalau tuan naik perahu.
1: Amboi.
0: Nampak pula burung terkukul. Kalau siapa nak tahu kampung kereta korban, 11 ekor.
1: Oh, 11 ekor tu eh?
0: Ya, betul.
1: Lembu?
0: Ya.
1: Ah, alhamdulillah, rezeki. Jadi kita hagi-hagi
0: dulu kan? Saya boleh dapat 11 ekor tu 5 kilo. Pasal saya jadi kaki tangan orang bekerja. Jauh tak dapat lagi, tak boleh pergi.
1: Yalah, sebab faktor kesihatan
0: 3,
1: tu eh?
0: Dapat 3.
1: Alhamdulillah. Okey, Tok Zack, seterusnya Tok Zack.
0: Ya, saya.
1: Okey, pantun yang kedua Tok Zack. Wah, hari ni ramai yang menghantarkan dua pantun lah.
0: Dua pantun.
1: Sebab Tok Zack dah pesan bagi peluang dekat orang lain juga.
0: Ya.
1: Okey, pantun yang keduanya Tok Zack berbunyi, potong kayu nak buat reban, orang daik balik kedai. Banyak korban, perkara korban, korban-korban yang paling baik.
0: Kau main pula eh?
1: Betul tu Tok Zack.
0: Dari Melaka ke Gunung Daik, dapat pula pokok palas.
1: Amboi.
0: Korban yang paling baik. Walaupun seko tapi mau ikhlas.
1: Oh, itu yang terbaik lah.
0: Terbaik.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau banyak dia cece, aku korban banyak begitu-begini.
1: Apa risau juga Tok Zack eh? Okey. Okey, sementara kita menanti panggilan Tok Zack eh. Menerusi dua talian. Kita bacakan lagi lah kiriman menerusi di bilik hijau. Okey. Okey, kiriman yang seterusnya Tok Zack eh. Yeah. Daripada Icoh Zaidan, Sungai Putat.
0: Sungai Putat lah.
1: Ni Tok Zack kenal lah ni.
0: Kenal juga.
1: Kenal juga eh. Ada 3 pantun Tok Zack.
0: 3 boleh.
1: 3 pantun yang hendak dijual. Pantun yang pertama Tok Zack. Angin meniup 3 haluan, kapal berlabuh Selat Melaka. Dalam kuntum bunga sekawan, kasih dan sayang gurauan bermanja. Amboi.
0: Bermanja eh.
1: Cantik Tok Zack pantun dia.
0: Kalau pergi Parit Raja.
1: Amboi.
0: Pukul gendang betul talu. Kalau berkasih nak bermanja mau telefon selalu.
1: Jangan, ada orang marah nanti tu.
0: Kita dengan kita pun nak marah.
1: Kita dengan kita pun nak marah tu eh. Okey, kiriman yang seterusnya, kiriman yang sama. Icoh Zaidan juga, pantun yang kedua tu eh. dari malam hingga ke pagi.

0: pasang pelita tepi jalan. Eh? Labbaik Allah panggilan haji, ibadah korban satu bekalan.
1: Satu bekalan, eh? Lagi malam pasal lampu. Lampu diberi tepi pekan.
0: Ya.
1: Yeah. Dunia ni sekali kita je ada mampu pergi korbankan.
0: Ya. Yeah. Apa nak tunggu lagi tu?
1: Apa nak tunggu lagi?
0: Okey. Ini patut yang yang terakhir tu, eh? Yes. Kiriman daripada Icoh Zaidan. Sungguh tenang air di laut. Seruling ditiup menjadi lagu. Dalam diam, rindu terpaut tu. Senyuman manis teringat selalu. Ini tak boleh lalu depan 2-3 kali ni.
1: Pukul gendang bertalu-talu.
0: Amboi.
1: Tak sampai berjalan berbeli lada. Kalau hati ingat selalu, cari kat mana dia ada.
0: Kalau dia menyorok tu, macam mana tu?
1: Cari tahu.
0: Tahu.
1: Saya ikan di kilas ikan dalam, saya tahu dia jam tidur.
0: Apatah lagi menyorok tu, eh?
1: Manusia sekarang. Saya tahu ikan mana yang time jam tidur.
0: Baik-baik, terima kasih tu. Okey, kejap lagi kita nak berehat dulu seketika. Dan terima kasih Teacher Mary yang hadir, yang baru join, bersama dengan Melaka FM, yang bersama dengan kami menerusi di TikTok Live, di TikTok Live Melaka FM dan juga di bilik biru kita. Okey, anda boleh hantar ke kiriman dan juga menerusi dua talian konti Melaka FM yang nak jual pantun dengan Tok Zack. Kejap lagi kita bersama lagi. Okey, kita layan dulu lagu ini daripada Nasir Wahab, Zuraidah. Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi berteman ke SS ketika ada waktu ini dan juga bersama dengan Tun Zek Raja Pantun. Lambat sikit lah masuk dia. Okey, masih lagi dalam prosada pantun. Untuk anda yang ingin bersama dengan kami, boleh hantarkan kiriman pantunnya 01806-1023 ataupun menembusi dua talian konti Melaka FM petang ini. Dan tadi kita dah kongsikan menerusi di bilik hijau tu . Jadi kita nak beri peluang. Okey, yang menembusi dua talian konti Melaka FM. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayah anda Haji Kadir.
2: Haji Kadir tahu.
0: Aha.
1: Haji Kadir.
0: Salam orang.
1: Jasli Hamid dari Kota Nusantara.
0: Cik Jasli.
2: Jasli.
0: Cik Jasli Hamid.
1: Halo, Assalamualaikum, Dr. Zed.
2: Waalaikumsalam, Jasli. Selamat Hari Raya.
1: Raya
2: korban.
1: Banyak dapat korban tak?
2: Saya dapat tahunya, tapi 11 ekor potong kepala saya.
1: Yalah, memanglah. Saya pun 47 bagian dapat, mana nak saya letak kan?
2: Saya dapat sikit je, kita tak pergi.
1: Ini dia orang hantar kat rumah.
2: Sama.
0: Alhamdulillah.
2: Silakan pantun.
1: Macam ni lah ya. Ini spontan ni berbalik tan apa ni kan?
0: Ya, baru balik ibadah ya. Ibadah korban, baik. Melapa.
1: Pagi hari pergi ke pekan.
0: Ya.
1: Nak membeli sepasang subang. Dah sampai masa naik dari korban. Berapakah lembu yang Tuan Zek dah tumbang?
0: Silakan Tuan Zek.
2: Tu saya kata naik perahu. Kalau tuan naik perahu, nampak berat-berat terkukur. Kalau siapa nak tahu, kampung saya potong 11 ekor.
1: Banyak tu kan.
2: Ya.
1: Sini ada juga.
2: Ini cerita betul punya, bukan apa-apa ganda.
0: Baik, ada berapa pantun lagi ni Cik Jasli?
1: Satu lagi.
0: Okey, satu lagi, silakan.
1: Apa kalau tuan berbaju baru, jangan lupa berbaju lama. Berkorbanlah kita dengan sepenuh hati, rela hati. Lupalah. Alah. Macam ni lah ya.
0: Hari-hari
1: pergi pekan, pakai baju bunga-bunga. Selamat Hari Korban saya ucapkan kepada seluruh rakyat negeri Melaka.
0: Baik, terima kasih Cik Jaslami.
1: Ini SS ke?
0: Ya, saya SS.
1: Pak Dola tak ada lagi kan?
0: Pak Dola tak ada lagi. Terima kasih.
1: Dia datang dekat sini.
0: Baik.
1: Okey.
0: Baik. Sihat
1: selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Tok Zek.
2: Balik haji pakai serban. Pakai baju bunga-bunga.
0: Ya.
2: Yeah. Biar lebih haiwan banyak korban, yang kita pula ikut sama.
0: Ya. Yeah. Dalam maksudnya Tok Zek.
2: Yalah.
0: Okey, baik, kita nak dengarkan kiriman yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang. Rasanya orang Pasuh ni, betul ke tidak?
3: Bukan.
0: Bukan. Siapa tu?
3: Kak Juju.
0: Kak Juju. Okey.
2: Kalau
0: jarang tu. Kalau tu Kak Aziza, jarang. Selalunya dia hantarkan kiriman bilik hijau. Yeah. Hari ni menembusi dua talian .
3: Nak telefon. Apa khabar Tok Zek?
2: Baik adanya. Sihat.
0: Okey, hari ni Selamat Raya juga Kak Juju. Berapa pantun?
3: Ada dua pantun.
0: Okey, dua pantun. Silakan pantun yang pertama.
3: Okey, pantun pertama. Burung merpati terbang rendah. Hinggap sebentar di pohon ara. Pengorbanan bukanlah mudah, namun besar ganjarannya.
0: Silakan Tok Zek. Besar ganjaran nak pula dengan Kak Zuzu ni, banyak pengorbanan dia.
2: Hari malam pasal lampu.
0: Amboi.
2: Jumpa pula sebatang galah. Kita agak-agak memang mampu, berkorbanlah.
0: Okey, pantun yang kedua Kak Juju.
3: Pantun yang kedua.
0: Okey.
3: Minum air kelapa. Pokok kelapa sungguhnya tinggi. Makan daging tu berpada-pada, jangan nanti naik darah tinggi.
2: Tinggi. Pagi hari petik kelapa, singgah sikit masjidnya. Makan sedap, darah tinggi pun tak apa, ada ubatnya.
0: Bahaya juga kalau selalu makan ubat eh.
2: Ya. Yeah. Saya pun terima kasih ubat.
0: Ya. Terima kasih Kak Juju.
3: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak risau tu eh?
2: Tak.
0: Ubat ada je.
2: Ubat ada.
0: Besok habis ubat macam mana Dr. Zack?
2: Mana?
0: Kalau habis ubat?
2: Order lagi. Saya baru minggu lepas pergi 280 satu biji. Pasal latuk tangan saya sakit. Tangan sama kaki.
0: Tapi tak boleh tu. Kena berpadu-padu juga tu.
2: Satu
0: kena
2: hari jaga. Sebiji. Satu hari sebiji.
0: Kena jaga. Kena kawal juga tu eh.
2: Lezat. Kalau pening maka istipas.
0: Okey. Pantun seterusnya kiriman daripada Joker tu. Atas kapal melambai-lambai. Tanda nak berlayar untuk menunai haji. Andai terdengar kata ahai. Itulah tanda. Raja pantun ke udara lagi. Dia tahulah.
2: Bastasi masa minyak. Mm-hmm. Pokok corong tepi raya.
0: Amboi.
2: Terima kasih banyak-banyak. Itulah temak saya.
0: Ya. Yeah. SS kalau buat tak jadi tu.
2: Ada satu perempuan tu. Ni cakap betul. Saya sejauh saya buat kereta dekat pasal ni. Mm-hmm. Dia slow. Dia potong saya. Dia kunci sampai. Kata apa hal eh? Kata cuba hai. Itu dia tu. Orang masih sekelip-kelip pedang.
0: Oh, itu nasib tak cemburu tu eh.
2: Tak.
0: Kalau tidak boleh jadi gaduh tu.
2: Saya dah pesan. Saya dah pesan.
0: Dah pesan. Jangan cemburu.
2: Jangan cemburu. Jangan marah. Saya dapat orang ramai. Orang yang banyak perempuan suka saya. Saya cakap betul aja. Betul.
0: Ya. Yeah. Okey. Kiriman yang seterusnya tu. Kiriman yang sama. Pantun yang seterusnya. Okey. Angkut-angkut membuat sarang. Sarang tersalit di celah tingkap. Adatlah manusia terlebih dan terkurang. Asalkan kita saling memaaf tu.
2: Pagi hari rumah Cik Mihat.
0: Amboi.
2: Jumpa pula daun palas.
0: Mm-hmm.
2: Kita minta sihat. Lebih tu kurang kita kasih jaga minta balas.
0: Itu yang itu penting juga penting. Tu eh. Doa-doa. Tawakal-tawakal.
2: Doa-tawakal-tawakal. Doa-doa.
0: Ya.
2: Yeah. Sebab saya punya doa banyak orang minta petua dengan saya.
0: Ya. Yeah, macam-macam doa tu eh.
2: Ya. Yeah. Orang muda, orang tua, lelaki-lelaki perempuan minta doa.
0: Mm-hmm.
2: Betul.
0: Nak cantik kena selalu senyum tu eh. Petua dia
2: senyum tak pandai. Senyum tak cantik.
0: Senyum tak cantik. Habis apa petuanya tu?
2: Petua lain.
0: Petua dia apa tu?
2: Petua saya. Bermakna apa kita beri orang tu, kita jangan minta balas.
0: Itu kita jadi cantik
2: sihat.
0: Lah
2: dalam hati minta sihat. Kita tak sihat.
0: Itu eh petua dia tu. Nak
2: senyum,
0: cantik.
2: Senyum dah tua tak cantik lagi.
0: Cantik. Okey. Pantun yang terakhir tu. Yeah. Kiriman pada Joker. Kalau ke masjid kasutnya disusun, senang dicari juga tak hilang. Ingin hamba tanya ke Raja Pantun, cara mengandun maksud dan pembayang. Ni dia tanya tu, macam mana pembayang dan maksud dalam pantun tu?
2: Pada pantun ni?
0: Macam mana dia nak tahu? Sebab dia tengok tu Zack, tanya beli-beli. Jual beli.
2: Kalau tuan ke pasar raya, nampak pula umatang kemah.
0: Mm-hmm.
2: Capa-capa nak tahu hal pantun saya, saya tengok daripada tema.
0: Apa kalau tema? Dia, tema dia.
2: Apa tema?
0: Mm-hmm. Kalau tema bebas, selalunya ada tu?
2: Bebas.
0: Mm-hmm.
2: Bebas senang aja.
0: Mm-hmm.
2: Pergi hari naik bas. Dapat pula buah pia.
0: Mm-hmm.
2: Kau tengok perempuan tu bebas, kita ambil dia.
0: Alamak. ini SS kena cepat-cepat tekan ni. Tok Zack dah garah tu dah. Tak boleh. Okey. Bersama dengan Sayyid Melok FM menerusi di talian. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam SS.
0: Ni Cik Jumari ni. Nama Cik timbangan.
4: Abang Juju.
0: lembut je. Selamat Hari Raya Abang Juju eh.
4: Ya,
2: sebab
4: raya
2: juga
4: SS
2: ada juga
4: Tok Zack.
0: Alhamdulillah.
2: Okey. Banyak makan daging.
4: Ada ada pantun apa nak nasihat untuk makan daging kan ni.
0: Okey, ada berapa pantun hari ni?
4: Ada dua pantun.
0: Dua pantun. Okey, silakan Abang Juju.
4: Okey. Pergi ke pasar membeli ikan.
0: Mhm.
4: Berjumpa pula dengan Cik Daud. Jangan banyak makan daging korban.
0: Mhm.
4: Takut nanti terkena gaut.
2: Kena gaut
0: Tadi darah tinggi tu. Yeah. Yang ni penyakit yang kedua gaut tu.
2: Pagi hari petik kelapa.
0: Amboi.
2: Kelapa dijual ke kedai Cina.
0: Mm-hmm.
2: Kena gaut pun tak apa. Saya ada ubatnya. Ada kat rumah ubat.
0: Ada kat ubat.
2: Betul.
0: Itulah dia ubat. Satu-satunya ubat. Ya.
2: Yeah.
0: Okey.
4: Yang kedua.
0: Yang kedua silakan.
4: Okey.
3: pagi hari pergi sarapan.
0: Mm-hmm.
3: Jangan lupa bersalam-salaman. Aidilfitri, indah Aidilfitri kerana kemaafan. Indah Aidiladha kerana pengorbanan.
2: Pengorbanan. Mm-hmm. Yeah. Kalau pergi, kalau beli kayu adenan, tinggal sekiat kemaci nyonya. Kita kalau ingin dan kebuanan, kita kekal ke selama-lamanya.
3: Alhamdulillah.
0: Dapat kau dengan Siti Rahim, eh?
2: Ya, dapat.
3: Ya,
0: terima kasih, Abang Juju.
2: Baca saya. Okay,
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, yang seterusnya. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
5: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang, ya saya.
2: Ya, waalaikumsalam.
5: Selamat raya tu.
2: Selamat raya sama-sama. Datang rumah.
0: Siapa ni? Siapa
2: orang
0: ni tu?
2: Orang baik raja lah.
0: Orang baik raja, betul ke?
5: Eh, Parik Jawa bukan Parik
0: Raya. Parik Jawa.
2: Parik Jawa, Parik Rawa. Parik
0: Jawa. Pak Wan Cak-Cak Bar. Yeah. kalau Tok okay. Zek, hai. Pak Wan Cak-Cak pun ada dia punya trademark juga.
5: Ya.
0: Yeah. Okey, hari ni berapa pantun, Pak Wan?
5: Ada dua pantun.
0: Dua pantun. Okey, silakan pantun yang pertama.
5: Dari Seremban ke Pantai Lido.
0: Mm-hmm.
5: Jalan jauh berbatu-batu.
0: Amboi.
5: Wan korbankan waktu tidur. Demi Dato' Z, sama dijin SS nombor satu.
2: Apa dia?
0: Apa dia? Boleh ulang lagi sekali, Dato' Z tak okay, dengar?
5: Boleh. Dari Seremban ke Pantai Lido.
0: Mm-hmm.
5: Jalan jauh berbatu-batu.
0: Iya. Yeah.
5: Wan korbankan waktu tidur.
0: Okey.
5: Demi Dato' Zek sama Didi SS nombor satu.
2: Nombor satu eh.
0: Dengar Dato' Zek. Okey, silakan Dato' Zek.
2: Buat sasih masa minyak. Pokoknya tumbuh di Bandar Raya.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih banyak-banyak. Orang banyak puji saya.
0: Okey. Pantai kedua. Silakan Pak Wan.
5: Kayu leban sudah ditebang.
0: Baik.
5: Tidak diantar ke rumah Pak Yaya.
0: Mm-hmm.
5: Lembu korban sudah banyak tembang.
0: Mm-hmm.
5: Korban cinta apa ubatnya?
2: Oh.
0: Apa hendaknya tu?
5: Apa ubatnya tu?
2: Kalau pergi ke ubat kota, nampak pula piotoman. Kalau begitu tuan berkata korban cinta masuk alam taman.
0: Oh. Terima kasih Pak Wan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam-macam lah tu eh. Korban cinta ada, korban family ada. Macam-macam pengorbanan lah tu eh.
2: Macam-macam.
0: Ya, yeah, kalau korban isteri dah tentu masanya. Korban anak dalam pelajarannya tu eh.
2: Yalah.
0: Okey tu, seterusnya tu. SS nak kongsikan kiriman yang seterusnya. Kiriman. Okey, sekejap eh tu eh. Daripada Arik tu. Terima kasih yang mendengarkan ketika ada waktu ni. Daripada Arik, menerusi di TikTok pun ada ketika ada waktu ini. Petang hari pergi mengaji. Pergi mengaji rumah Kak Sarah. Selamat menyambut Hari Raya Haji. Hari besar penuh sejarah tu.
2: Penuh sejarah.
0: Uh-huh.
2: Dari hulu pergi seberang.
0: Amboi.
2: Balik pergi naik kereta.
0: Uh-huh.
2: Lagi dulu hari sekarang, Hari Raya Haji ni memang peminat kita.
0: Ya. Yeah.
2: Banyak kuih, banyak daging.
0: Itu yang kita suka tu eh.
2: Suka.
0: Kena standby je lah ubat tu eh.
2: Oh, standby ubat.
0: Ini kalau tiga serangkai ni.
2: Oh, tiga serangkai banyak.
0: Tak apa, kita doakan yang baik-baik tu eh.
2: Saya macam-macam ubat dia. Gawat-gawat ada istipal, ada
0: pelan. Alamak.
2: Betul.
0: Okey, patut yang kedua tu. Burung merbah terbang melayang hingga bertaut idahan Markisa. Nabi Ibrahim kasihnya sayang taat Allah sepanjang masa.
2: Allah sepanjang masa eh.
0: Ya. Yeah.
2: Budak-budak main layang. Putus tali Bukit Asahan.
0: Ya. Yeah.
2: Walaupun kita macam mana sayang, itu arah suruhan Tuhan.
0: Ya, yeah, kena wajib ikut.
2: Ikut.
0: Hmm.
2: Okay. Dia potong lah, dia potong lah.
0: Ya. Yeah. Baik tu, ini yang terakhir tu eh.
2: Ya. Yeah.
0: Kiriman daripada Hari tu eh. Pantun, ada tiga pantun tu.
2: Ya. Yeah.
0: Bunga melati harum berseri, tumbuh mekar tepi perigi. Siti Hajar, kuatkan hati demi keluarga dicintai Ilahi.
2: Cintai Ilahi. Mm-hmm. Cantik sungguh pagi hari nak pergi berjalan ke Asahan. Bila kita nak cerita ke Ilahi, ikutlah jalan Tuhan.
0: Ya, yeah, barulah kita jalan tu lurus atau eh.
2: Ya.
0: Yeah. Hujan-hujan juga.
2: Hujan-hujan tapi kita arahan-arahan juga.
0: Ya. Yeah. Baik, Tok. Terima kasih, Tok. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok dekat bilik biru lah, Tok. Eh. Kok ada yang berkongsi. Okey, di bilik hijau. Kita nak teruskan lagi, Tok. Di yeah, bilik hijau daripada Azri Abis Muta, Tok.
2: Tak kenal.
0: Ni pendengar kita, pendengar setia ni, Tok. Yeah. Dekat minggu ada ni, Tok.
2: Hey.
0: Abis Muta ataupun Azri namanya.
2: Azri lelaki lah.
0: Lelaki, Tok. Perempuan lain, Tok. Okey, ni ada satu pantunnya tu,
2: ya,
0: Zeng.
2: Ya, saya.
0: Nona manis senyum malu, dilihat teruna lalu dilaman. Dilaman ke? Di ni. Di hari raya jom saling membantu, melapah memotong daging korban.
2: Daging korban. Ha. Pagi hari balik Seban.
0: Iya.
2: Masak nasi campurkan lada.
0: Mm-hmm.
2: Kita nak lagi korban. Kita kasih siapa yang tak ada.
0: Ya, yeah, siapa tak ada kita hagikan tu.
2: Hagikan,
0: eh? Yang memerlukan supaya mereka ni dapat rasa.
2: Dapat rasa.
0: Kan dapat rasa apa yang kita rasa.
2: Jangan lagi korban kita bawa balik aja lebih.
0: Ya. Yeah. Tak boleh lah tak kan. Tak boleh. Okay.
2: Marah orang.
0: Okey, Tok, kita rehat sekejap lah, Tok. Eh? Okey, kita kembali semula selepas ini menerusi Persada Pantun di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Masih lagi dalam ruangan persada pantun di Melaka FM. Pastinya mempersonikan berteman ke SS dan juga bersama dengan Raja Pantun Tok Zeng. Membawa kita pada pukul 3.40 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Dan juga pastinya tu angin sibuk melapar daging pun ada juga tu eh.
1: Ya, ya.
0: Berapa lah ekor kan? Ada yang tadi bagi tahu ada 10 ekor. Ada 11 ekor. Masya Allah, Alhamdulillah. Dipermudahkan segalanya tu eh.
1: Ya.
0: Baik, untuk tema hari ni ada yang tanya. Tema hari ni petang ni apa tu? Kita bertemakan
1: berkorban.
0: Berkorban.
1: Yeah.
0: Nyanyi sikit tu. Berkorban apa?
1: Berkorban apa sahaja. Hataan ataupun nyawa.
0: Itu dia. Apa saja pengorbanan kita, kita hargai. Dan juga pengorbanan orang sekeliling kita. Setiap orang ada peranannya masing-masing.
1: Peranan masing-masing.
0: Macam kita sebagai
1: tapi
0: anak.
1: Tapi rahsialah.
0: Tapi rahsialah.
1: Rahsiakan.
0: Rahsiakan. Itu yang katanya ikhlas tadi tu eh.
1: Ya.
0: Janganlah kita mengungkit-ungkit tu kan.
1: Ada okey-okey.
0: Okey-okey. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih yang masih lagi setia menemani kami ketika ada waktu ini. Bagi anda yang nak menembusi dua talian konti Melaka FM, nak jual pantun bersama dengan Tok Z.
1: Boleh.
0: 0628244777, 0628243377. Baik. Dan juga boleh hantarkan terus menerusi di bilik hijau kita juga ataupun menerusi di TikTok Live Melaka FM ketika dan waktu ini. Okey, 0108061023. Okey, kiriman daripada kat bawah dari Kuala Terengganu tu. Yang ni jauh sangat tu.
1: Jauh tak apa.
0: Walaupun jauh dekat di hati tu eh.
1: Jauh lagi sayang.
0: Ya, jauh lagi sayang. Daripada Kuala Terengganu tu.
1: Dekat di hati selalu pandang.
0: Alamak. Kalau menyeberangi laut tu.
1: Ha?
0: Kalau menyeberangi laut.
1: Di laut.
0: Aha.
1: Kita tunduk di mana dia ada.
0: Alamak. Okey. Pantunnya ada 3 rakat pantun tu eh. Yang pertama. Berhati-hati di jalan raya. Biar lambat asal selamat. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua muslimin dan juga muslimat.
1: Muslimat dah. Pagi hari letak memasak barang atas tungku. Nampak pula sebiji baji.
0: Ya. Yeah.
1: Ramai raya-raya ada Abdal dia tunggu-tunggu. Dia tunaikan balik Fardu Haji.
0: Fardu Haji. Cukup syarat?
1: Ya. Yeah.
0: Kenalah buat kan?
1: Buat.
0: Okey. Yang kedua tu.
1: Ya. Yeah.
0: Indah langit kerana awan. Indah laut kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan. Indah Aidil Adha kerana pengorbanan tu.
1: Pengorbanan. Kalau nak tuan, kalau pagi malam pasang lampu. Lampu pula tepi kereta.
0: Amboi.
1: Ini memang semua nak tahu. Tapi raya haji ni memang suka orang-orang kita. Semua suka kita.
0: Semua suka tu eh?
1: Ya.
0: Itulah dia. Okey, pantun yang terakhir tu eh? Lembu menangis tak henti-henti.
1: Lembu menangis?
0: Lembu menangis tu. Itu buat lembu. Kambing sibuk sorokkan diri. Unta pula buat-buat mati tu. Biri-biri tiba-tiba tak sedarkan diri.
1: Terbang melayang si burung jati. Terbang melayang si burung jati.
0: Amboi.
1: Terbang melayang di atas reban. Dia cuba-cuma buah-buah mati. Takut pasal dia takut kena korban.
0: Itu ya macam-macam PL dia tu kan.
1: Macam-macam PL.
0: Ada yang sorok.
1: Allah yang tahu.
0: Ya, Allah yang maha mengetahui tu eh. Okey, seterusnya Tok kiriman daripada Hajar Rukiah Tok.
1: Rukiah.
0: Dari Pulau Gadung. Ada dua pantun katanya. Pantun yang pertama tu eh.
1: Ya. Yeah.
0: Kuat ketawa berdekah-dekah. Tak berhenti ketawa sampai malam. Selamat menyambut Aidil Adha kepada semua umat Islam.
1: Semua Islam eh. Kalau pergi Pai Raja.
0: Amboi.
1: Nampak belas pergi raga. Semua Aidil Adha semua suka. Bukan kata kita saja.
0: Ya, yeah, semua happy.
1: Semua suka.
0: Ya, yeah, Alhamdulillah dapat buat kebaikan tu eh.
1: Makan pun kita kasih dia, dia bukan kita.
0: Okey, kiriman yang seterusnya. Masih lagi kiriman yang sama daripada Kak Ajar Rukiah. Okey, tu pantunnya tu. Pantun yang kedua eh.
1: Apa tu?
0: Paip bocor air meleleh.
1: Air meleleh.
0: Air mengalir masuk reban. Banyak lembu kena sembelih kerana menjalani ibadah kurban.
1: Hey, mm-hmm. Pagi hari petik kelapa. Pakai baju bunga-bunga. Lembu kurban tak kenapa. Dan kita ikut sama.
0: Baik tu, itu dia antara kiriman-kiriman daripada Ustaz Syed Melaka FM. Sementara kita menanti pemanggil lah tu, kita nak berehat seketika tu.
1: Yeah.
0: Okey, kita dengarkan lagu ini, Pandang-pandang jeling-jeling tu. Pantu satu tu.
1: Pantu pandang-pandang.
0: Haa.
1: Kat pagi hari tiup seruling.
0: Amboi.
1: Nampak pula-pula bangka.
0: Mm-hmm.
1: Pandang-pandang jeling-jeling pasal kisah hati dah suka.
0: Kalau hati tak suka tu, macam mana?
1: Pandang tempat lain.
0: Pandang kat tempat lain eh. Ha. Ha, kalau dia pandang kanan, kita pandang kiri lah tu. Okay,
1: macam ni kita suka lah ni.
0: Ha, ni suka lah ni pandang depan-depan tu eh. Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan pejam celik-pejam celik membawa kita pada pukul 3.50 minit petang. Dan sebelum SS nak jual pantun lah, nak kongsikan daripada pendengar kita tu. Tadi Datuk Tok Zack ada cakap, Tok Zack kata Tok Zack ada teka-teki pantun.
1: Ada teka-teki pantun.
0: Siapa yang berjaya berjawab, berjaya menjawab, ada
1: pantun terbaik.
0: Pantun terbaik. Okey, kira pantun terbaik lah tu.
1: Kira pantun terbaik lah, dia boleh jawab.
0: Okey.
1: Pantun dia dah keluar, siapa ingat lagi dia dapat lah.
0: Ya. Oh, maksudnya kalau tak dapat, tak dapat lah tu. Tak boleh bagi tahu jawapan dia.
1: Tak boleh.
0: Okey, Tok, silakan. Nanti SS akan baca komen merusi di TikTok Melaka FM dan juga di bilik biru. Okey, silakan Tok.
1: Saya baca ni pantun .
0: Okey.
1: Kalau pergi rumah Cik Tahir, nampak pula orang pakai, nampak pula orang bikin segonding.
0: Ya. Yeah.
1: Banyak kuih, perkara kuih. Kuih apa yang tak boleh masuk bertanding?
0: Ini siapa yang ingat hari itu rasanya Tok Zack ada kongsi.
1: Dah jalan perkara ni.
0: Dah ni.
1: Dah jawab.
0: Okey, itu teka-tekinya Tok Zack. Banyak kuih tu, apa tu?
1: Kalau pergi rumah Cik Tahir.
0: Okey.
1: Nampak orang buat segonding. Segonding tahu kan?
0: Ya. Yeah.
1: Banyak kuih, perkara kuih.
0: Okay.
1: Kuih apa yang tak boleh masuk bertanding?
0: Kuih tak boleh masuk bertanding. Banyak tu.
1: Apa dia?
0: Okey.
1: Jawab mesti satu je.
0: Okey, jawab mesti satu je.
1: Saya mesti kata tak, bukan. Kena kata ini, saya kata bukan.
0: Bukan tu . Okey. Sementara kita menanti pendengar kita tu, ada yang bagi tahu kuih bongkok kan? Betul ke Tok?
1: Kuih bongkok betul.
0: Kuih bongkok betul. Pandai Kak Juju. Maknanya dia ingatlah Tok Zack bagi sebelum ni.
1: Dah bagi dulu.
0: Dah bagi
1: contoh,
0: dulu.
1: Contoh.
0: Okey.
1: Macam orang nak jadi polis.
0: Okey.
1: Pergi nak baris, dia tengok kuih bongkok mana dia boleh ambil.
0: Ya. Yeah.
1: Tak boleh.
0: Mesti dah nak tegap tu.
1: Semua tegap.
0: Kita macam nak SS menindungi negara. Dia. Oh, macam SS tegap dia. Yeah. SS juga kena Okey. Tok, kita nak kongsikan lagi Tok. Kiriman daripada Mafta Shah Alam Tok. Ada tiga pantun Tok. Subur pokok buah cukup baja. Daunnya hijau, banyak bunga. Berkorban kita apa saja. Harta benda ataupun nyawa Tok.
1: Ataupun nyawa. Kalau pergi Paya Raya.
0: Ya. Yeah.
1: Singa jalan Tanjung Jati.
0: Amboi.
1: Nak berkorban apa saja tapi berhati-hati.
0: Itu kenalah, kena jaga tu .
1: Jaga.
0: Baik. Pantun yang kedua Tok. Minuman berubat air kelapa. Ini petang-petang Tok, panas-panas minum air kelapa ni sajalah diorang ni Tok. Sedap Tok. Minuman berubat air kelapa, minum air guna gelas. Pengorbanan ibu bapa jangan lupa. Jasanya kita tidak terbalas.
1: Tidak terbalas. Kalau petik daun palas.
0: Amboi.
1: Nampak pula sebiji kunyit. Jasa ibu apa memang tak boleh balas. Dibalaskan macam bintang di langit. Mana boleh balas?
0: Ya, jangan tinggi suara tu .
1: Boleh kira bintang di langit, tak boleh kira.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh balas lah.
0: Ya, maknanya tak terbalas lah tu . Pengorbanan ni pada kecil sampai ke besar tu .
1: Yalah.
0: Daripada macam Kak Juju ni, pada kecil sampai lah pandai berpantun kan.
1: Ya.
0: Tak boleh balas jasa.
1: Balas.
0: Bonda senah. Okey, kiriman yang sama, pantun yang ketiga tu .
1: Ya.
0: Sayur keladi dan kuah laksa. Nampak bersih santan kelapa tu. Orang berbudi, kita berbahasa. Ucapan terima kasih jangan lupa.
1: Jangan lupa. Kita bertegur anak siapa. Tengah makan baromia. Kalau kita tak ada lupa apa-apa yang berkata, itu nama azab dosan dunia.
0: Ya. Tapi kalau boleh ucaplah terima kasih tu. Mudah saja. Terima kasih tu .
1: Kita tak lupa dia. Tak ada dosan dunia. Apa orang kasih, terima kasih, tak lupa dunia.
0: Okey. Ini untuk pantun yang terakhir lah tu . Ini mana pantun daripada Kak Wadiah Haiti. Dia kata, dari Seremban ke Tanah Merah, singgah di Pahang tidak tidur lena. Kisah korban dalam sejarah kekal dikenang penuh bermakna tu.
1: Macam mana?
0: Dari Seremban ke Tanah Merah, singgah di Pahang tidur tak lena tu.
1: Tak lena.
0: Kisah korban dalam sejarah kekal dikenang penuh bermakna.
1: Penuh bermakna. Pagi hari petik kelapa.
0: Amboi.
1: Nak masak lemak ikan parang. kisah korban kita tak boleh lupa dari itu sampai sekarang.
0: Ada je tu eh.
1: Ada.
0: Kalau kisah pengorbanan apa Nabi Ibrahim
1: dan anaknya
0: Ismail, ya, bukan saja di di Melaka FM dan juga di semua platform ada je kan, di masjid-masjid. Itulah kisahnya.
1: Korban jiwa.
0: Korban jiwa, korban raga tu eh.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih tu. Itu antara kiriman-kiriman daripada sayap Melaka FM. Yeah. Okey, sekejap SS cek dulu mana tu ada yang tertinggal tu. Okey. Laju lah Tok Zack.
1: Laju eh.
0: Habis semua dah dah selesai dah Tok Zack.
1: Banyak-banyak apa ada tulis tak?
0: SS tak tulis tapi adalah.
1: Banyak. Ada 20 lebih lah.
0: Tak pasti tapi yang menghantarkan seorang tiga rangkap pantun tu.
1: Ya.
0: Okey tu, siapa pantun yang terbaik tu? Datuk pilih siapa tu? Yang itu cantiknya.
1: Saya itu saya tak boleh ingat.
0: Oh, tak boleh ingat. Okey, tak apa. Nanti SS.
1: Siapa? Saya memikirkan pantun.
0: Okey. Maknanya tak boleh lah tu eh.
1: Tak boleh ingat.
0: Nanti kita kongsikan lah tu eh. Okey. Terima kasih Tok Zack kerana sudi bersama dengan SS dan juga bersama dengan pendengar-pendengar kita walaupun suasana berhari raya kan, bercuti tapi tetap dengarkan Melaka FM, dengarkan dalam mengikuti ruangan persada pantun Tok Zack eh. Okey, Tok Zack belum boleh balik lagi Tok Zack.
1: Boleh.
0: Belum lagi.
1: Pantun penutup. Pantun penutup lagi.
0: Hari ni SS nak minta dua lah Tok Zack.
1: Minta dua. Minta apa tu?
0: Minta pantun dua penutup.
1: InsyaAllah.
0: Silakan tu.
1: Kalau pergi Macheton, berjalan sampai pagi. Sampai sini saya berpantun. Minggu depan mungkin tak jumpa lagi. Lain pula.
0: Minggu depan turn alum pula.
1: Okey. Tapi kalau ganti saya datang insyaAllah.
0: InsyaAllah. Itu kalau alum ada hal lah tu eh. Okey, pantun penutup kedua tu.
1: Kedua eh. Kalau tuan pergi ke Paya, lalu pula sebelah ulu. Siapa nak tengok saya? Kena telefon dulu.
0: Itu memang selalu lah. Itu syaratnya tu eh.
1: Pasal
0: nak
1: apa?
0: Nak datang boleh?
1: Telefon dulu.
0: Aha.
1: Rumah saya ni pasal saya dah tahu RTM ada 2-3 orang mengatakan pasal menu dia okey. Mie basah.
0: Ya, mie basah.
1: Tahu sumbat.
0: Itu wajib tu?
1: Wajib.
0: Itu wajib.
1: Ketupat empet. Segera ni makan dengan gendang. Saya tahu.
0: Ini ramai meleleh ni tu.
1: Dia dulu berapa tahun dah datang? 2-3 tahun dah.
0: Lama tu eh.
1: Gambar-gambar DJ pun jaga rumah saya.
0: Gambar SS pun ada?
1: Ada. Lebih-lebih gini dah.
0: Okey tu. Kalau Datuk ada SS pun adalah. Bantu penutup tu eh.
1: Yeah.
0: Anak desa menoreh getah singgah sebentar di tepi perigi. Pengorbanan bukan mudah dipisah. Nilainya besar di dalam hati tu.
1: Dalam hati.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tuan pergi ke kota. Nampak pula Tanjung Jati.
0: Amboi.
1: Dah begitu tuan berkata, malah rasa nak tinggalkan konti.
0: Alamak. Kena juga tu eh. Lepas Alun, tentu Zack pula.
1: Betul eh.
0: Okey, terima kasih Tok Zack kerana sudi lagi sekali bersama dengan SS dan juga sayap Melaka FM Tok Zack eh.
1: InsyaAllah.
0: Ada ruang peluang kita jumpa lagi tu. Kita berpantun lagi tu.
1: Buah bacang buah kini.
0: Ya. Yeah.
1: Jatuh sebit juga boleh.
0: Amboi.
1: Bila dekat konti ni rasa tidak membalik.
0: Alamak. Tak membalik tak ya? Tak apalah Tok Zack, teman SS lah macam ni.
1: Boleh.
0: Baik, terima kasih Tok Zack. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia baru saja bersama dengan Tok Zack, Raja Pantun, menerusi persada pantun. Dan bagi anda yang tak sempat SS nak kongsikan pantun kan, tak apa, setiap hari Khamis bermula jam 3 petang hingga 4 petang bersama Tok Zack dan juga Alung Ashraf. Baik, SS tinggalkan lagu ini sebagai penutup untuk segmen persada pantun. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Kelas FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Daripada Wings, sejati khas untuk anda. Pendengar setia Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 4.17 minit petang. Selamat petang juga anda yang masih lagi setia menemani menerusi panorama 2 hingga 6 petang bertemankan SS ketika ada waktu ini. Dan sebentar nanti 4.30 minit petang ikuti berita Melaka FM. Dan juga sedikit perkongsian untuk petang ini. Okey, sambil-sambil berehat tu kan. Di mana sukan di mana Rio at Bandar Hilir Bandar Hilir 2026 akan diadakan pada 29 Mei hari Jumaat ini bermula 9 malam hinggalah 11 malam di mana ada persembahan dendang anak Raja Sakti dan juga persembahan baskes dan juga pada hari Sabtu 30 Mei 2026 bermula 2 petang hingga 11 malam dan juga pertandingan sukan rakyat dan juga persembahan Badan Warisan Seni Melaka dan juga banyak lagi anda boleh terus ke bilik biru Tourism Melaka untuk dapatkan info yang lebih lanjut lagi. Okey, baik, kejap lagi saya akan kongsikan mata solat Al-Fadwasa bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Raikan Aidil Adha bersama dengan kami

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Usaha berterusan perlu diperkiat bagi mengurangkan kos pembiayaan. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS, khususnya ketika sektor itu berdepan peningkatan kos operasi susulan ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi akibat konflik di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stevenson berkata, langkah itu penting bagi membantu perusahaan yang masih kurang mendapat liputan sistem kewangan arus perdana untuk mendapatkan pembiayaan dan modal kerja. Menurut beliau, ramai PMKS khususnya perusahaan mikro dan kecil masih menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan disebabkan rekod kredit yang terhad serta kos pembiayaan yang tinggi. Sebuah bengkel berkaitan kampung digital akan diadakan tidak lama lagi bagi membincangkan hala tuju seterusnya pelaksanaan inisiatif berkenaan. Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Dato' Fairul Nizam Muslim berkata, inisiatif kampung digital kini sudah lengkap apabila kesemua penduduk di 618 kampung tradisional seluruh negeri ini telah menerima alamat baru dilengkapi kod respon pantas QR. Beliau berkata, kerajaan negeri kini sedang mempergiat usaha untuk memperkasakan profil penduduk di mana data tersebut perlu dimasuk dan disiapkan sesegera mungkin untuk melalui proses berikutnya. Katanya, selain kampung digital, kerajaan negeri turut menjadi perintis kepada beberapa lagi inisiatif digital lain, antaranya tenakan digital, QR tagging haiwan tenakan dan kubur digital. Jumlah pendaftaran orang kurang upaya OKU Autism di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM meningkat sebanyak 8 kali ganda kepada 90,459 orang setakat 30 April lalu berbanding 2015. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, peningkatan itu ekoran kempen kesedaran berkaitan autism dalam kalangan ibu bapa yang giat dilaksanakan kerajaan menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Kerajaan Negeri dan Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia NASUM. Kerajaan telah mewujudkan Pusat Perkhidmatan Autism PPA Bangi Selangor sebagai projek perintis yang membuka pendaftaran pada April lalu dan dijangka mula beroperasi pada Jun depan.
2: Dia kita bermula daripada umur, ada dua kategori umur lah. Satu kita kata daripada umur 5 hingga 12 tahun, kemudian daripada remaja dan sebagainya. So jadi kalau kita lihat yang kita buat ini, NASOM ini peringkat kanak-kanak atau lagi yang daripada umur kanak-kanak lah, kita kata 5 tahun sampai 12 tahun. Kemudian 13 tahun kata tu kita minta apa ni, Damia yang buat benda tu, sebab terapi mereka ni berbeza di antara semua cara dia. Kemudian kita lihat jugalah ada yang dipanggil mild, ada yang dipanggil high dan sebagainya. Ini sebab itu saya katakan di peringkat JKM melalui kerjasama dengan pihak swasta di luar sana, kita nak supaya pengetahuan itu sama-sama kita gunakan.
1: Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM perkukuh agenda pengantarabangsaan pendidikan apabila memeterai 3 surat niat dan 1 memorandum persefahaman bersama Universiti Terkemuka di Uzbekistan baru-baru ini. Naib Chancellor UTEM Profesor Dato' Dr. Masilah Kamaruddin berkata, kerjasama berkenaan memberi fokus kepada pembangunan kecerdasan buatan AI, pendidikan digital, mobiliti akademik dan penyelidikan antarabangsa. Antara agenda utama termasuk latihan dan persijilan AI, program e-dagang, pelancongan halal, pembelajaran dalam talian serta peluang pengajian sarjana dan PhD. Kerjasama itu turut membuka peluang pertukaran pelajar, latihan industri antarabangsa dan pembangunan bakat global berteraskan TVET. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmas RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Atau panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya sebentar nanti akan berkumandang maksudnya untuk solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيت هنيا من شريعت كان سروان أزان dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Melaka FM 102.3
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari bersama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih bagi peluang kita berada di hari raya kedua Aidiladha. Tuan-tuan dan puan, macam mana? Dapat tak hari ni makan daging? Nasihat saya, makan-makan juga tapi kena jaga ya. Ha, takut-takut yang ada darah tinggi pula. Kan? Ha. Yalah, seronok makan daging korban, masya-Allah. Cuma tuan-tuan dan puan, terhormat Allah sekalian, saya nak share satu perkara tentang ibadah korban ini, tuan-tuan dan puan, eh, yang mana saya kena percaya ramai umat Islam kita hari ini melakukan ibadah korban. Ada yang buat dekat Malaysia, ada yang buat dekat luar negara, kan, macam-macam lah. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan, niatkan kita itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini saya nak tegur tuan-tuan dan puan ya, kepada pembantu-pembantu yang nak membantu. Ini penting ni. Kadang-kadang kita seronok nak membantu tuan-tuan dan puan. Contoh bila ada di kalangan orang kampung kita ni buat hari ni korban. Saya difahamkan dekat Malaysia ni memang meriah . Kadang-kadang masjid berapa ekor? 7 ekor tumbang. Hui, seronok. Surau buat apa? 10 ekor. Hui, lagi dahsyat. Jadi tuan-tuan dan puan, pastinya orang kampung akan merewang. Orang kata merewang ni maknanya akan bantu-membantu antara sama lain.

0: puan dia, di situ dah jadi satu perkara yang haram tuan-tuan dan puan-puan, eh. Disebabkan kita nak membantu, tapi niat kita ni nak ambil hari ini kepala, nak ambil hari ini kaki, nak ambil hari ini ekor. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa yang kita buat balik. Jadi sama-sama kita renungkan, supaya kita nak, bila kita sama-sama merewang ni, bila buat ibadah korban ni, bawa balik pahala. Ada daging orang bagi, cakap dengan dia, ini bukan upah, tapi sedekah untuk kita, kita raikan bersama-sama. Jumpa saya kembali, Ustaz Fatih Samin, dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi, Jana Minda, edisi khas Aidil Adha, bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fatih Samin. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: berikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masa kita makan SS ketika ada waktu ini menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Dan kejap lagi untuk jam yang terakhir bersama dengan SS dan juga yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani akan bersama-sama untuk kita ataupun kami kongsikan topik petang ini, pengorbananku. Mungkin ada sebarang perkongsian, boleh terus saja menerusi di bilik hijau 010-806-1023. Dan bila kita cerita pasal pengorbanan kan, banyaklah cerita-cerita pengorbanan kita kepada kedua ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Okey, pelbagai perkongsian akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Baik, saya nak kongsikan sedikit menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana bila masuk bab melapah dan juga memotong daging korban, jadi suasana dekat tapak sembelihan memang akan menjadi sangat sibuk. Jadi apapun para petugas sentiasa peka dengan kebersihan diri semasa mengendalikan daging, dan juga jangan disebabkan kelalaian kita menjaga kebersihan, kualiti daging dan juga yang diagihkan terjejas serta memudaratkan kesihatan mereka yang memakannya. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan, insyaAllah barulah ibadah korban kita berjalan dengan lancar, selamat dan juga berkat. Dan semoga setiap pengorbanan, setiap ibadah juga doa kita diterima dan juga dimakbulkan Allah. Dan apa-apa, terus setia bersama dengan kami dan kita dengarkan lagu ini, Setanggi Syurga, di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Biasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Miss On Air di Melaka FM.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika anda bersama dengan saya DJ Lia dalam Biz on Air. Hari ini Lia bersama dengan seorang juru solid terkenal di negeri Melaka. Kita bersama dengan Noni Amaya. Assalamualaikum Kak Noni.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey Kak, mungkin Kak boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita cabaran Kak sepanjang menjadi juru solid ni Kak.
3: Cabaran dalam bidang juru solid ni dia tak ada banyak sangat lah orang kata. Cuma bila kita bekerja berhadapan dengan orang, jadi kita akan berjumpa dengan bermacam-macam ragam orang. Ada yang kita okey, ada yang kurang keyakinan dengan kita. Itulah cabaran yang paling susah lah bila kita berkomunikasi dengan orang lah. Sebab yelah, majlis orang kan, kita nak kena apa orang kata, follow betul-betul. Bila kita dah bagi pendapat, dia tak nak macam ni. Itulah cabaran dia, itu saja. Nak kata kalau cabaran di saingan mua ni, memang dah ramai lah, terlalu ramai. Tapi yang paling susah adalah bila kita berkomunikasi dengan kita punya customer, itu je lah orang.
2: Pernah tak Kak dah siap makeup kan, tiba-tiba pengantin tu cakap, saya tak nak lah macam ni, kening saja macam ni.
3: Ada, memang ada juga. Ada.
2: Jadi akan terpaksa ubah balik lah.
3: Kita ubah. Tapi kita kita akan beritahu lah macam mana, kenapa kena macam tu. Kadang-kadang kening tu tebal. Jadi bila kita dah buat kening tu, kita kadang-kadang kita sikat je macam biasa ya. Macam sekarang ni kan, tak perlu nak terlalu sangat orang kata. Tiba-tiba kat dah itulah, dia tak boleh terima kan. Jadi kita kena konsult lah.
2: Faham.
3: Kena

0: Wujud, kena bagi tahu dia.
1: Okey, kita akan bersama lagi dengan Kak Noni, juru solek di Negeri Melaka di lain hari, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: This on air, Melaka FM.

0: kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.20 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS. Ketika ada waktu ini, panorama 2 hingga 6 petang. Dan untuk minggu yang terakhir, untuk hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026, menerusi secangkir bicara, biar santai janji sampai, bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, bersama dengan SS ketika ada waktu ini. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ SS?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Selamat
1: adanya.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha, yeah. Juga buat Datuk dan juga semua pendengar setia, yeah, Melaka, yeah, FM. Masih lagi hari ini Datuk, yeah, kita membuat ibadah kurban, dipermudahkan semuanya. Alhamdulillah. Dan Datuk sendiri. Saya ingat Datuk dekat mana tadi tu?
2: Secara langsung daripada
1: secara langsung, yeah, daripada
2: Muzdalifah.
1: Sebenarnya rindu tu,
2: yeah,
1: eh.
2: Yeah, yeah.
1: Perasaan proses rindu yang sangat tidak melontar, terhingga.
2: Yeah. Lepas wukuf semalam mana, okay, teruslah dengan melontar. Jamrah pertama, sugro, usta dan juga kubra lah. Nak menyelesaikan manasik-manasik haji lah.
1: Yeah.
2: Jadi kita sini korban lah.
1: Betul. Dan mungkin untuk mukadimah lah Datuk, petani kita santai-santai, yeah, Datuk, yeah, Abis Muntah mengajukan soalan. Dia kata semua orang boleh berkorban tapi kurang keikhlasan. Ini mukadimah sikit lah Datuk,
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Terima kasih kepada DJ Sophia, Mak Sophie, rakan penerbit yang bertugas pada hari ini walaupun cuti, ramai yang bertugas,
1: ya,
2: dan seterusnya sidang penonton, sidang pendengar yang dihormati sekalian, dalam membina keikhlasan kita kena usaha, kena lakukan, jangan nak tunggu ikhlas baru kita nak buat,
1: ya.
2: Kita buat, kita buat, insyaAllah keikhlasan itu akan datang, kerana keikhlasan itu Allah yang akan anugerahkan kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang penuh keberkatan ini kita dapat berkumpul dalam program secangkir bicara, biar santai janji sampai, insyaAllah,
1: yeah.
2: Kita sudah berada di tanggal 11 Zulhijjah, hari yang diharamkan kita berpuasa. Kita kena teruskan peluang dan ruang ini untuk kita melakukan ibadah korban,
1: yeah,
2: dan juga mempelajarkan amalan-amalan yang memang amat dituntut kepada kita. Selain kita melakukan korban, kita juga mesti membanyakkan zikir, berdoa, baca Al-Quran, dan juga yang lain, berderma, berimpak. Jadi kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang berada di Makkatul Mukarramah,
1: yeah,
2: yang sedang menyelesaikan manasik haji, tawafnya, sa'inya, melontar di jamrah, dikurniakan kesihatan, keafiatan, dan juga insyaAllah akan dikurniakan haji yang mabrur,
1: ya,
2: haji yang diterima, kerana tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali jannah. Lantaran itu, teman-teman penonton, pendengar sekalian, kita ada ruang lagi untuk meneruskan ibadah korban, besok lusa ada lagi,
1: ya.
2: Jadi jangan aku kata risau-risau, kalau kita memang berkemampuan kita aturkan untuk korban. Kalau tidak, kita berazam untuk kita menabung bagi ibadah korban akan datang. Bila terternakan lembu untuk bagikan 7 bagian, kambing seekor, mudah-mudahan pelaksanaan korban tadi bukan saja melambangkan ketaatan dan, yeah, pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala, tetapi memberikan kesan positif dalam mendidik umat Islam, dan juga menghayati yang kita nilai keikhlasan. Kena buat dulu,
1: kena baru buat, kita menilai,
2: baru dapat keikhlasan tadi,
1: yeah.
2: Sebab kalau nak tengok keikhlasan, cabaran banyaklah. Itu anak saya yang pertama, anak Nabi Allah Ibrahim, seorang-seorang satu tadi, kemudian diganggu lagi oleh syaitan iblis, jangan ini kerja tak betul ni, tapi semuanya itu dihadapi dengan pengorbanan dan juga tentangan, melalui lontaran kepada syaitan iblis. Dan hari ini jamaah haji sedang melontar di jamrah, lambang melontar keegoan kita, lambang melontar kemalasan kita,
1: yeah,
2: melontar segala sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang dikatakan mazmumah kerja, tetapi memasukkan dalam ruang kehidupan kita sifat-sifat terpuji, insyaAllah, dan di sana juga dengan berkorban kita dapat berkongsi rezeki sesama masyarakat masyarakat khususnya bagi golongan yang pakai miskin, insyaallah.
1: Ya, insyaallah. Terima kasih Datuk Itu Mukadimahnya. Dan hari ini kita bawakan tajuk pengorbananku bila sebut pengorbanan ni sebenarnya meluas. Jadi bila sebut pengorbanan pasti setiap daripada kita ni mempunyai cerita dan juga pengalaman sendiri, Datuk. Ada yang berkorban masa demi keluarga, ada yang sanggup berjauhan waktu PJJ lah tu nak cari rezeki, malah ada juga yang memendam penat dan juga kesedihan demi melihat orang yang tersayang bahagia. Kita pendam tapi kita tak cakap lah. Maknanya itulah kita nak nilai keikhlasan tadi kan, pendengar kita ada sebutkan. Jadi apapun Aidil Adha ni sebenarnya mengajar kita bahawa pengorbanan ni bukan hanya tentang memberi sesuatu tetapi juga tentang keikhlasan hatilah, kesabaran dan juga kasih sayang. Mungkin Datuk boleh mohon pencerahan dan Datuk, di mana Aidil Adha ni dikenali sebagai hari yang penuh perjuangan dan juga pengorbanan. Jadi peristiwa lah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam menjadi contoh Datuk ketaatan dan juga keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah. Namun sebenarnya pengorbanan ni membawa maksud yang sangat luas dalam kehidupan kita. Mungkin ada pencerahannya Datuk, silakan.
2: Terima kasih. Tapi menarik ada soalan daripada penonton kita. Boleh ke seseorang itu berkorban sehingga boleh jadi toksik pada orang keliling?
1: Okey, kita jawab soalan ni dulu Datuk
2: Ya, kita menjadi contoh terbaik maknanya korban kita yang terbaik lah. Jangan korban dalam konteks yang negatif, melakukan perkara-perkara yang dianggap itu korban tapi menjadi toksik, menjadi racun kepada masyarakat. Jangan itu. Kita menjadi contoh tauladan yang terbaik, jadi ibu yang soleha, jadi anak yang soleh-soleha, jadi suami yang misali. Itu yang penting. Maknanya berkorban, maknanya bersusah payah, berpayah-payah orang kata dahulu. Kenapa? Tetapi nak membentuk ahli keluarga yang terbaik. Jadi sidang penonton sekalian, balik pada soalan DJ Supia tadi. Pengorbanan ni maksudnya ialah melepaskan ataupun menyerahkan ataupun mengorbankan sesuatu yang disayangi. Apa yang disayang sekarang ni? Apa kita sayang misalnya? Duit
1: contoh,
2: masa kita, barang-barang berharga kita, ataupun mungkin suami isteri kita, anak-anak, itu yang tersayang. Kita serahkan dalam konteks untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada anak, kita sayang, maka sayang tadi dengan kita mendidik dia, mengantar dia ke pusat pengajian yang boleh membentuk diri menjadi anak yang soleh-soleh dan berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya melepaskan sesuatu untuk mencapai matlamat yang lebih murni, yang lebih berkualiti. Ini misalnya kita hantar anak kita di sekolah, di madrasah, di universiti untuk apa? Berpisah dengan kita. Memang kita sayang, tetapi demi masa depan yang lebih baik. Demi masa depan yang lebih cerah lah. Dan juga menyerahkan sesuatu yang kita sayangkan untuk membantu orang lain. Orang lain tak ada makanan, kita bagi. Orang lain tak ada keperluan semasa misalnya, kita bagikan. Itu yang dikatakan berkorban. Pengorbanan juga melibatkan usaha-usaha yang mungkin di luar kemampuan kita, tapi kita boleh buat. Mungkin kita tidak ada harta, tidak ada waris, tapi kita ada idea. Kita ada berikan pandangan-pandangan melalui mungkin pengalaman kita. Kita boleh lakukan itu. Jadi tindakan atau usaha melepaskan sesuatu yang berharga demi kebaikan yang lebih besar atau tujuan murni, dengan kata lain mencapai keikhlasan ataupun ketulusan hati. Walaupun kita ini mungkin bekerja, kita dapat upah, namun di sana memang tugas kita sebagai hamba Allah untuk bekerja. Kita tak boleh orang kata jadi penganggur. Kita tak boleh hanya beranggapan rezeki yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Tak boleh begitu. Kita kena ikhtiar. Sebab tu dalam ibadah haji kita lihat peristiwa Siti Hajar, ketika ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Nabi Allah Ismail dalam keadaan tanah gersang. Mekah tak ada penduduk, tak ada pokok-pokok. Namun Siti Hajar yang yakin itu ada perintah Allah. Nabi Ibrahim tinggalkan beliau kerana perintah Allah, maka dia berkeyakinan Allah akan menyelamatkan dia, Allah akan membantu dia. Tapi Siti Hajar tidak berdiam diri. Dia berusaha, berkorban, berlari ke sana, kebari, lari ke sini. Jadi kita Safa Marwah. Hari ini jamaah haji tawaf, sa'i. Selain bertawaf sebagaimana yang disebutkan, kita lihat bagaimana jamaah haji sa'i antara satu laluan Safa Marwah yang juga begitu jauh, dikira-kira boleh sampai ber 3.15 kilometer.
1: Uh-huh.
2: Jadi kita kena usahlah. Kita kena usaha dengan gigih. Kehidupan ini mesti melakukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena belajar untuk mendapatkan yang dikatakan kerana Allah tadi dengan berusaha. Jangan orang kata menunggu. Yang dikatakan tadi, yang bulat datang bergulik, yang pipi datang melayang. Rezeki secepat tak jadi segantang. Jangan begitu. Kita kena ikhtiar usaha untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya, terima kasih Datuk. SS memang menarik minat SS, perkataan usaha tu Datuk. Bukannya datang golek kan, tiba-tiba ada je depan mata kan. Tapi benda tu sebenarnya ada usaha, barulah kita dah usaha baru kita tawarkan.
2: Macam kita nak korban sekarang ni. Kita dah rancang. Ini Zulhijjah bulan yang ke-12. Muharram sebulan satu. Dan satu dah rancang lah siapa nak berkorban. Dalam satu keluarga tu mesti ada satu. Dalam satu rumah satu wakil untuk berkorban. Saya yakin kalau itu dilakukan, azam daripada awal tahun untuk berkorban, InsyaAllah masuk bulan 12, 12 bulan tu kita boleh menabung untuk mendapat satu bahagian lembu yang mungkin sekarang ni 800,5 atau 900, ataupun kambing yang menilai yang RM1,000. Itu kita sayang, tapi bila kita rancang, kita menabung, InsyaAllah. Orang kata bukit yang tinggi bermula daripada butiran pasir yang kecil.
1: Tapi kena ada tekad lah.
2: Menabung
1: dah cukup setahun, lepas tu korek lagi. Belum sampai nak buat korban tu katanya tak apa, boleh menabung lagi sampai dapat 4 tahun tu.
2: Dapat setahun, 2 tahun, tak dapat 3 tahun. Selagi hayat
1: selagi,
2: tu ada.
1: Maknanya usaha tu ada. Okay. Baik, terima kasih Datuk. Menarik tu. InsyaAllah kita nak kongsikan lagi kejap lagi berkaitan dengan pengorbananku. Sangat meluas lah bila kita sebut pengorbanan. Bukan hanya tentang ibadah korban sebenarnya, tetapi juga pengorbanan masa, tenaga, perasaan dan juga kesabaran. Demi keluarga ke pekerjaan. Dan juga mungkin kita punya majikan pun banyak pengorbanan sebenarnya yang kita sendiri tak nampak. Jadi kejap lagi kita nak sambung lagi tentang pengorbananku ini. Jadi terus setia bersama dengan kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته.
1: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.
2: Bersama dengan personaliti undangan yang berbahagia, Dato' Haji Rahimin Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, dengan topik kita petang ni, Dato'.
3: Pengorbananku.
2: Oh, semangat, Dato'. Sebut je pasal pengorbananku. Yeah, yeah, yeah. Memang kita automatik perasaan bersemangat tu memang ada, Dato'. Jadi yang mana tidak apa berkesempatan untuk melakukan ibadah korban tahun ni, jangan sedih. Mungkin ada kekangan-kekangan, ujian-ujiannya, tapi insyaAllah kita tanamkan lagi usaha tu, insyaAllah ada tahun hadapan. Okay? Baik, masih lagi dalam secangkir bicara. Okay, setiap insan, bila kita sebut pasal pengorbanan ni, Datuk, setiap insan pasti ada pengorbanannya yang tersendiri. Ada yang berkorban demi masa, dan jika kita berkorban, semestinya kita menyerahkan ataupun melakukan perbuatan yang baik. Contoh, bantu orang. Macam Datuk ada sebut tadi kan, menderma juga menggunakan tenaga untuk mempertahankan maruah dan juga agama. Kalau kita tak mampu berkorban dari segi kewangan, kita boleh, kita mampu dari segi tenaga, apa salahnya? Mungkin boleh juga. Dan ada juga yang mungkin kita nak tahu jugalah, Datuk, kesan dengan pertolongan ataupun perbuatan yang kita lakukan tu. Mohon penjelasan pada yang berbahagia, Datuk.
3: Ya, terima kasih DJ Sophia. Bila kita melakukan kebaikan, sesuatu kebaikan ataupun apa sajalah pertolongan, kesannya bukan pada orang lain, kesannya kepada diri kita. Ini juga disebutkan oleh Allah SWT, disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah merakamkan dalam Al-Quran, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Jadi kalau kita buat baik, dia akan balik kepada diri kita. InsyaAllah Allah akan balas dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Dan kita pun tahu dalam ayat-ayat lain bukan, barang siapa yang melakukan walaupun sebesar zarah akan dapat balasannya. Jadi berdasarkan ayat ini terang dan jelas kepada kita, jika kamu buat suatu kebaikan, maka faedah kebaikan tadi adalah untuk diri kamu sendiri. Kalau kita sayang diri kita, kita kena buat baik. Kita kena baik pada orang lain, otomatik kebaikan tadi balik kepada diri kita. Dan juga dalam konteks kita membuat suatu kebaikan, maknanya yang beri nilai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Soalnya kita ni, sanggupkah kita memberi dikala tidak ada bunyi apa-apa untuk kita hulurkan? Dan ramai orang menilai memberi itu dari sudut kebendaan saja. Tak ada duit, tak boleh memberi. Sedangkan kebaikan itu cukup luas. Kerana itu juga kita lihat bagaimana Allah SWT merakamkan dalam Al-Quran, yang menjelaskan bukanlah perkara kebaikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Tetapi kebaikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab sekalian Nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya. Kepada siapa? Kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengerjanya seseorang dari akan sembahyang serta menunaikan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dalam pada masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang fi sabilillah. Mereka itulah orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Jadi katakan waulaika humul muttaqun. Jadi kebaikan tadi bukan sahaja konteks matter, tetapi kita melakukan kebaikan melalui pelbagai cara lah. Selain pada kita beriman kepada Allah dan hari akhirat dan seterusnya, itu membuktikan bahawa kita telah melakukan kebaikan. Yang penting, sidang penonton, sidang pendengar sekalian, keikhlasan ini memang semua orang kata saya nak ikhlas tapi tak ikhlas, macam mana?
2: Ya. Yeah.
3: Keikhlasan ya yang di yang dikatakan tadi, maknanya bila kita melakukan keikhlasan, insyaAllah mm-hmm. Allah akan berikan suatu ganjaran. Kerana itu Allah juga sebutkan dalam surah As-Saba, sesungguhnya katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dalam kalangan hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkan apa saja yang kamu nafkahkan. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Maknanya soal rezeki tadi Allah yang menentukan, sama ada diluaskan atau disempitkan. Dan mm-hmm. apa yang kita sumbangkan, apa yang telah dikorbankan, Allah akan gantikan. Jangan menerima tadi memang kurang, tapi sebenarnya ia bagaikan baja yang menyuburkan tanaman kita.
2: Yeah.
3: Kerana itu sidang penonton, sidang pendengar sekalian, ikhlas dalam memberi juga diterjemahkan dalam konteks kesucian hati kita.
2: Mm-hmm.
3: Ia meletakkan kita di zon ketenangan. Jiwa kita tenang je. Walaupun dalam keadaan apa pun tenang. Kenapa? Allah berikan keikhlasan diri kita. Dan diri kita juga tidak mengharapkan apa-apa balasan selain daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan juga
2: uh-huh.
3: kita kena berusaha lah sedaya upaya kita untuk mencapai keikhlasan dalam bab ibadah contohnya, dalam bab menyumbang, dalam bab menolong orang, memang ianya perlu pada pengorbanan. Dan kesan daripada pengorbanan tadi, kita akan mendapat pelbagai cabar, orang mengata kita, bisikan hati kita, apatah lagi zaman viral ni kan, dalam media sosial macam-macam lah. Tapi jangan peduli dengan kata-kata orang. Yang penting kita dengan Allah Ta'ala berusaha untuk mengikhlaskan. Sebab tu dalam amalan kita, kita niat nawa itu kita lillahi ta'ala, sengaja aku semayang, mana kita usahakan, kemudian Allah akan berikan ketenangan, sakinah, mutmainah dalam diri kita, insyaAllah.
2: Terima kasih Datuk. Dan salah satu kebaikan lah, contohnya macam saya lah Datuk, Ibahan kan, Ibahan dari semasa ke semasa contohnya kan, sebagai orang kata penyiar lah Datuk. Dan juga anda juga sebagai penyiar juga sebenarnya, di mana biarkan jari jemari kita ni membuat, menulis perkara yang baik-baik. Bukan saja mulut, bukan saja lisan kata-kata, tapi juga jari jemari sebenarnya.
3: Sebab tu semua gerak jemari kita ni akan dihitung, akan dihisap. Lidah kita, mata, kaki tangan, semua akan dihisap. Sebab tu ruang yang ada ni kita bertemu dengan bulan Zulhijjah, bulan kemuliaan ya. Maka gunakanlah sebaik mungkin. Kita kata dah berkorban, tapi nak banding pengorbanan orang-orang dahulu, jauh antara orang kata panggang dengan api lah, jauh. Sebab itu kita kena usaha ke arah meningkatkan pengorbanan kita, dan dalam suasana hari ini kita tinggal dengan keadaan aman, damai, tenteram, tak ada apa gangguan, kita tak nak berkorban. Tak kalah nak tunggu macam suatu negara yang berlaku peperangan baru ni kan. Masyarakat dia sanggup pecah tabung, menyumbang untuk apa? Untuk sumbangan kepada negara. Kita tak ada. Ini kerajaan pula nyumbang kepada kita. Nak tunggu subsidi. Kita tak nak ikhtiar. Kita kena usaha. Apa yang sumbangan kita kepada negara contohnya? Apa sumbangan kita untuk kemajuan negara? Kena bagi. Jangan kita runtuhkan kemajuan yang sedia ada dengan perangai-perangai yang tak elok.
2: Baik, terima kasih Datuk. Mungkin ada soalan kiriman daripada pendengar kita Datuk, melalui di TikTok. Kita ambil sikit Datuk. Apa perbezaan pengorbanan dan juga dipergunakan? Ini mendalam sikit ni Datuk. Mungkin ada yang dia memendam rasa Datuk.
3: Pengorbanan ini dia luas kalau kita zaman Zulhijjah ni, zaman bulan Zulhijjah, bulan Haji, kita lihat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail menyembelih anaknya, diterjemahkan konteks yang cukup luas. Hari ini kita berkorban masa kita, tenaga kita, perasaan kita, kerana ianya akan menjadi orang kata kalau dalam kehidupan kita cabaran lah. Mana nak capai kejayaan tanpa ada pengorbanan? Macam mana nak naik pangkat kalau tak ada pengorbanan? Kalau dalam pekerjaan, macam mana kita nak hasil orang kata tanaman kita subur, berhasil, kita panen orang kata menuai, kalau kita tak berusaha, dengan kita berusaha dengan tenaga kita, membaja dan sebagainya. Maknanya pengorbanan tadi orang kata istilahnya dipergunakan, disalahgunakan.
2: Ya, dipergunakan.
3: Itu mungkin orang lain, tapi kita kita balik pada soal tadi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak nilai yang negatif itu soal lain.
2: Yeah.
3: Sebab tu kita dituntut untuk husnuzon. Bersangka baik. Jangan kita sangka buruk. Ini banyak sangat yang orang kata negative thinking lah. Tanpa mikir soal yang positif. Kita kena bersangka baik. Apatah lagi jangan sesekali kita bersangka buruk dengan Allah SWT. Jangan kita bersangka buruk dengan Nabi SAW. Na'udzubillah min zalik. Tetapi kita mesti yakin bahawa kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan peluang untuk hari ini hidup. Sehingga saat ini, maka berkorbanlah dengan sedikit. Kita belum lagi berkorban dengan air mata. Belum berkorban dengan titisan darah lagi. Belum lagi berkorban dengan titisan peluh yang menitis lah. Sebagaimana mungkin generasi awal dulu Datuk Nenek Moyang kita membelah hutang belantara, membuka kampung. Air ini Masya Allah
2: semua dah ada.
3: Semua dah ada dah. Tak ada orang jumpa mandi air pigi lah kalau tempat kita ni.
2: Kalau ada pun nak mencuba, nak merasa.
3: Sebab tu haji tadi kemuncaknya berhimpun di Padang Arafah, berukup dengan selai pakaian putih. Tanpa ada payung kata, tanpa kita bentuk kepala kita, semata-mata nak memulakan kehidupan kita sebagai lambang kita berada di Padang Mahsyar.
2: Baik.
3: Sama putih. Mana kita mula daripada mikat tadi, kita niat dengan pakai ihram, membuang segala pangkat-pangkat kita, membuang segala status sosial kita. Tak kira siapa, pemimpin ke raja ke apa, dia sama. Itu yang selalu saya sebutkan berdasarkan Nabi SAW, kullukum li Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam dari tanah. Tak ada kemuliaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwa.
2: Masya-Allah.
3: Jadi nak capai takwa tadi usahlah.
2: Besar sebenarnya. Ungkapan berkorban ni Datuk besar dan juga luas. Jadi agak mudahlah untuk kita tuturkan. Namun amalan tersebut sebenarnya banyak cabaran. Kadang ada yang mengatakan, bolehlah cakap senanglah kan. Bila kita cakap jawab A, jawab B, jawab C kan. Tapi tak menghayati sebenarnya. Mungkin Datuk boleh jelaskan cabaran-cabaran lah untuk manusia yang melakukan pengorbanan. Itu pun sebenarnya cabaran juga tu. Bila kita jawab, kita cakap A, disangkalnya B dan juga C, D, sampai dah Z.
3: Kita ni banyak dalil daripada dalil.
2: Yeah.
3: Kita perlu berdalil berdasarkan nas Al-Quran, dalil-dalil qat'i daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Tak apalah, yang penting antara cabaran utama yang ingin berkorban lah, sama ada masa, tenaga maupun harta, maka cabaran-cabaran itu yang pertama sudah tentulah sifat kedekut dan sayang harta kita lah. Kita terlalu terikat dengan nilai wang dan harta lah yang perlu dikeluarkan. Dan ini sering jadi penghalang utama kita lah dalam melaksanakan korban ataupun memberi sumbangan. Duit ada 100, nak bagi 50, tinggal 50. 50 banyak ni.
2: 50-50 itu punya perasaan.
3: Sedangkan nikmat rezeki tadi adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Allah yang menentukan rezeki tadi. Ini dapat 100. Kita kena bersyukur. Kemudian ditambah pula dengan kurang keyakinan. Ini soal iman lah. Takut berdepan dengan kesempitan hidup. Konon duit yang kita belanjakan tadi menyebabkan kerugian atau kekurangan bekalan untuk diri kita. Sedangkan rezeki kita telah ditentukan. Kita kena yakin. Sebab tu dia korban ni berkait juga dengan iman kita. Dan seterusnya, sebagai sifat manusia biasa, kita ni ego. Kita riak. Keinginan untuk dipuji, dipandang hebat oleh masyarakat. Itu yang kadang berkorban juga, tapi
2: ada sebab.
3: Dia nak pujian. Itu juga satu cabaran lah, orang yang berkemampuan. Tapi sebenarnya orang yang berkorban tadi tak ada apa-apa tu, tapi orang lain pula, orang lain yang menilai. Dia ego lah, dia sombong. Bukan, dia berkorban mengimpakkan harta tu fisabilillah, untuk bantu anak miskin, bantu pakai miskin. Tapi orang lain menilai, itu soal lain. Yang penting kalau ada ego pun kita beristighfar. Kemudian dalam konteks realiti ini, daging korban lah. Memang ianya sebagai satu usaha untuk kita melakukan korban, pengorbanan kita, sumbangan kepada miskin. Itu pun kadang-kadang berlaku. Orang yang berkorban rasa terasa, kenapa saya dapat 4 kilo? Kenapa saya 5 kilo? Ini tak cukup 1/3 contohnya. Itu juga sebagai cabaran. Namun kita kena bentuk. Dia bukan spontan.
2: Yeah.
3: Dia bermula daripada kehidupan kita hari-hari.
2: Mm-hmm.
3: Untuk mencapai keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Lantaran itu, kita lihat baliklah. Ketika kita berihram pakaian putih ni, ada pantang larang dia. Bukan mudah. Tak boleh buat memburu, tak boleh pakai wangian, tak boleh mencabut kita punya...
2: Ada syaratnya.
3: Ada syarat. Itu pun cabaran ketika kita
2: membuat.
3: Sedang berpakaian ihram.
2: Mm-hmm.
3: Apatah lagi dalam konteks di luaran. Lantaran itu, kita sidang penonton, sidang penonton sekarang, kita kena bertekad untuk berubah. Latih dengan istiqamah kita. Lawan bisikan nafsu yang menghalang perubahan diri kita. Jadikan cabaran itu sebagai alat ataupun ubat yang dapat merawat penyakit yang ada dalam diri kita dengan izin Allah SWT. InsyaAllah.
2: Baik, untuk yang terakhir Datuk, berbaki lebih kurang beberapa minit saja mungkin untuk yang terakhir Datuk. Pembangunan negara hari ini adalah hasil usaha pengorbanan generasi terdahulu Datuk yang berjuang membuka hutan belantara dan juga melawan penjajah sehingga negara kita merdeka Datuk. Jadi nak tahu juga untuk yang terakhir lah, harapan Datuk sini mengenai generasi muda hari ini dalam pengorbanan. Diorang pun kalau kita lihat pun generasi Z dan sebagainya tu banyak berkorban di media sosial, di platform semua media sosial lah tu. Mungkin Datuk boleh kongsikan
3: sikit. Terima kasih DJ Sophia. Kita dah banyak je, target kita dah 2206. Terima kasih. Jadi di petang raya ini kita terus nanti kita bertakbir setiap lepas sembahyang. Ini peluang, waktu-waktu lain kita tak dapat. Waktu hari raya Aidil Fitri pun kita setakat malam sampai sebelum solat sunat Aidil Fitri. Tapi dalam soal solat semayang hari raya Aidil Adha, kita boleh terus sampailah hari Tashrik. Baik, harapan kita kepada generasi muda lah, mereka mesti menyumbang melalui pengorbanan masa, tenaga dan kemahiran digital lah hari ini. Ni orang muda pandai, Gen Z ni. Jadi anak muda ni mesti aktif lah, terutama dalam babak kesukarelawan. Sukarelawanan ini membantu contoh aktiviti korban dalam sehari dua ni. Kena join, kena turun padang membantu. Kita kadang ditimpa dengan pelbagai musibah. Kita tak ada tenaga muda. Lantaran itu, anak-anak muda ini yang orang kata bertenaga, pandai dalam digital, banyak idea-idea muda, mesti keharapan untuk bantu masyarakat yang ada di mana-mana saja. Kalau di taman-taman, perumahan, di dalam kampung, di bandar, mesti tampil ke hadapan memberikan pelbagai idea. Dan anak muda ini, saya nampaklah ini memang dia berperanan. Dalam menentukan masa depan negara kita, kita mesti terlibat sama dalam amalan-amalan tradisional kita lah. Contohnya gotong royong, rewang lah. Rewang masa korban ni, melapar, mengagihkan daging bergulungan yang memerlukan. Ini penting sebab kadang-kadang ada isu setengah tempat tak ada pelapis untuk melapar, untuk melakukan apa ni, proses korban. Semua serah kepada pusat penyembelih. Di kandang nyembelih bawa balik. Kenapa tak ada tukang sembelih, tak ada tukang melapah, tak ada kemahiran? Ini rugi. Sebab tu kita perlu kepada kemahiran perkara-perkara tersebut. Dan jangan jadi penonton. Datang-datang juga tak penonton je. Saya bantu main apa? Handphone pula. Orang sedang melapah, orang sedang potong daging. Ini pun generasi muda saya minta harap sungguh-sungguh belajar. Tak tahu belajar. Tak tahu nak berkomunikasi dengan orang tu, belajar komunikasi. Ini kadang-kadang berkomunikasi dengan handphone je. Ini pun masalah. Dan juga sebenarnya ini orang muda perlu menjana pendapatan untuk masyarakat kita. Kadang-kadang ada tabung-tabung derma yang tidak aktif. Maka anak muda ni pandai, kemahiran dia pelbagai cara gunakanlah untuk mengutip derma bagi membantu surau masjid, tabung-tabung kebajikan. Dan paling penting juga kita perlu mengelakkan isu-isu semasa yang hari ini berlaku soal dadah. Kerana terdapat juga generasi muda yang masih lagi kekok untuk bercampur dengan masyarakat dia mengasingkan diri dengan dunia masyarakat luar. Dia sibuk dengan budaya dia saja, bersendiri dengan budaya gadget dia, masih terjebak dengan kegiatan game, kegiatan yang kadang-kadang membawa musibah khayal, sibuk dengan handphone. Dan ini sebenarnya saya nampak bukan menyerang di bandar-bandar saja, tetapi juga menyerang di kampung-kampung ataupun di kawasan luar bandar
2: pun ada juga.
3: Ada. Hal ini perlu dipikirkan oleh semua pihak, khususnya pemimpin-pemimpin masyarakat lah. Jika tidak, mereka akan hilang pedoman sehingga tidak mengambil tahu tentang perkembangan semasa, termasuk juga kuasa politik. Dia tak kisah siapa nak mengintai, dia tak kisah. Ini pun bahaya gulungan orang muda ni. Jadi kesempatan Zulhijjah dalam isu pengorbananku ini, tanya diri kita, apakah kita sudah bersedia untuk mempertahankan negara kita?
2: Baik.
3: Macam negara contoh Iran diserang oleh kuasa besar. Bagaimana kalau negara kita diserang? Adakah anak-anak muda kita sanggup
2: bersedia
3: turun untuk bersama mempertahankan bumi negara kita ni, ataupun maruah agama kita? Ini satu cabaran untuk anak-anak muda kita berkorban, insyaAllah.
2: InsyaAllah, MasyaAllah. Kusyuk ISS mendengarnya. Namanya kita dah sampai ke penghujung waktu untuk program Secangkir Bicara Yang Santai Janji. Sampai ni Datuk, terima kasih banyak kerana walaupun hari raya tu meluangkan masa bersama dengan SS dan juga bersama dengan pendengar kita. Mungkin untuk yang terakhir Datuk, kita ada doa penutup Datuk. Untuk hari raya ni kita akhiri dengan doa penutup Datuk, silakan.
3: Jadi kesempatan kita masih lagi dalam hari-hari Tashrik, yang mana semua jamaah haji sedang berhimpun di Mekah untuk menunaikan manasik haji. Maka kita di sini selayaknya untuk membanyakkan doa, membanyakkan selawat, melakukan amal-amal terbaik, dan elakkanlah daripada perkara-perkara yang menggambarkan kemaksiatan, orang kata kederhakaan kita kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, hari ini pula hari Jumaat, malam ini, besok
2: malam
3: Jumaat, maka gunakanlah kesempatan hari Jumaat di hari Tashrik ini untuk kita meningkatkan amalan-amalan kebaikan kita, dan mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami, Ya Allah, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kasihanilah kami yang lemah dan hina ini. Bersihkanlah hati kami daripada titik-titik hitam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah taubat kami di bulan mulia ini, Ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah perhimpunan kami pada petang ini. Jadikanlah ia majlis yang Engkau rahmati. Lempahkanlah ketenangan dan kesepakatan dalam kalangan kami. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dengan tali uhwah Islamiyah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kami kekuatan untuk berkorban. Tiupkanlah roh pengorbanan Nabi Ibrahim di dalam jiwa kami. Pasrahkanlah hati kami seikhlas ketaatan Nabi Ismail AS. Didilah kami, Ya Allah, agar sanggup mengorbankan masa, tenaga dan harta kami demi agamu, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat bakhil dan tamak khaluba. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Memakbulkan, terimalah segala amal ibadah kami sepanjang Zulhijjah ini, Ya Allah. Angkatlah derajat kami yang hadir pada hari ini, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur. Ya Allah, kami mohon keselamatan dan perlindungan darimu, Ya Allah, untuk seluruh para jemaah haji negara ini, Ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah tubuh badan mereka dan mental mereka untuk beribadah. Permudahkanlah segala urusan perjalanan, penginapan serta setiap rukun dan wajib haji yang bakal mereka laksanakan. Peliharalah mereka daripada sebarang musibah dan penyakit. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zaman maghfura. Ya Allah, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, amalan yang diterima dan dosa yang diampuni. Kembalikanlah mereka ke tanah air dengan selamat dan membawa ketakwaan yang bertambah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia, terima kasih Datuk untuk perkongsian untuk hari ini dengan topik kita pengorbananku. Banyak yang kita sentuh hari ini. Insya-Allah kita berjumpa lagi di minggu hadapan Datuk.
3: Ya, insya-Allah saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Mohon jutaan kemaafan dan doakan kita semua untuk kejayaan kita, kemenangan kita dan keberkatan hidup kita, dan yang paling penting muafakat membawa keberkatan insya-Allah.
2: Insya-Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, membawa kita pada pukul 6.02 minit petang. Dan nampak je dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran. Selepas ni bertemankan sahabat SS bersama dengan DJ Fas akan menemani anda untuk 6 jam berikutnya sehingga 12.30 malam. Jadi terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga.
0: Bermaksud, sungguh pun orang yang berkelahi sudah berbaik semula, tetapi perasaan tergores masih ada di hati masing-masing.
1: Contoh ayat.
0: Hubungan Rahman dengan ibu mentuanya sudah baik, tetapi bukan mudah bagi Rahman untuk melupakan cemuhan yang dibuat oleh ibu mentuanya suatu ketika dahulu. Kerana luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melaka ku, maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Salam Aidil Adha kepada semua pendengar setia Melaka FM. Ya, apa khabar hari ni, Ba? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ni dapat kita bersua suara lagi dalam segmen Santai Relax MFM 6.12 untuk edisi hari ini 28 Mei 2026, hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan siapa? Watashi wa Fazira des Haji Memashite. Terima kasih DJ SS bersama yang berbahagia Dato' Ustaz Rahimin bin Bani sebentar tadi dalam rancangan Secangkir Bicara, kan? Banyak yang dikongsikan. Kalau anda dapat saksikan di TikTok dan juga Bilik Biru, Dato' Rahimin Bani berihram, ya. Alhamdulillah, cepat Dato' balik. Dah sampai ke Gonti. Terima kasih, berbahagia Dato'. InsyaAllah jumpa lagi. Ya, ada kat luar. Tengok tu, Datuk sebenarnya masih berada di dalam konti. Itu yang seronoknya, kan, kemeriahan bila bertukar penyampai radio ni. Macam-macam kisah, macam-macam ceritanya. Jadi kalau anda yang menonton live di TikTok Melaka FM ni, dapatlah lihat bagaimana, kan. Baiklah, kejap lagi kita akan kongsikan pelbagai cerita dengan anda sehingga pukul 6.30 minit petang, sebelum kita nak dengarkan siaran ulangan Permata Hati. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama dengan Melaka FM, pastinya radio nombor 1 orang Melaka. Daripada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, meriah suasana hari raya, Melaka FM mempesanakan.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Keikhlasan Satu Pengorbanan. Kita ikuti bersama.
1: Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Hasbi Allah wa kafa. Sami' Allah liman da'a. Laisa wara Allah muntaha. Man tawakkala 'ala Allah. Man tawakkala 'ala Allah kufi. Wa man i'tasama billah. Wa man i'tasama billah najah. Kita ulang dua kali tuan-tuan. Saya mungkin boleh baca seorang diri, tak sama bila saya baca di hadap bersama dengan orang-orang soleh di hadapan saya. Hasbunallah, hasbiyallah wa kafa. Sami Allah liman da'a. Laisa wara Allah muntaha. Man tawakkala 'ala Allah kufi. Wa man i'tasama billah naja. Sebab ada di kalangan kami saat ini yang sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang tercekik dengan masalah keuangan, ya Allah. Lapangkanlah ya Allah dengan asbab doa yang kami baca ini, wahai Allah. Ada di kalangan kami yang sedang terbelenggu dengan sesuatu masalah berat, wahai Allah lepaskanlah belenggu itu, wahai Allah. Ada di kalangan kami yang jauh dan terjarak hati dengan orang-orang yang kami sayang. Ada anak, ibu dan ayah rasa makin jauh, makin jauh, makin jauh, wahai Allah, pulangkanlah mereka kepada ibu dan ayah. Ada sebarang hajat kita, kita baca sama-sama agar dengan rahmat Allah, kasih Allah, sayang Allah, Allah dengar malam ini dan Allah tunaikan. Allah jaga kita sepanjang tahun ini, insya Allah. Hasbi Allah wa kafa. Sami Allah liman da'a. Laisa wara Allah muntaha. Man tawakkala 'ala Allah kufi. Wa man i'tasama billah naja. Amin ya rabbal. Mungkin saya nak kemukakan satu persoalan. Apabila kita melalui bulan Ramadan yang mana melatih hawa nafsu kita, maka sebenarnya Ramadan bertujuan melahirkan apa tuan-tuan? Dilahirkan apa tuan-tuan? Dalam bahasa yang kita mudah faham, yang kita boleh ukur. Jangan satu bahasa yang kita tak boleh ukur. Bulan Ramadan melahirkan seorang insan. Siapa insan? Sayalah, kitalah tuan-tuan. Dia menjadikan kita apa tuan-tuan? Maknanya Ramadan yang kita lalui membentuk diri kita menjadi baik. Sebab yang menghalang jadi baik adalah nafsu. Baik, Ramadan dah berlalu, kita masuk bulan Zulhijjah, akan ada kita melalui 10 hari, akan ada di sana haji bagi orang haji dan ada korban bagi orang korban. Tuan-tuan, haji dan korban dia membentuk manusia jadi apa tuan-tuan? Kalau Ramadan membentuk manusia jadi baik, maka korban membentuk manusia jadi apa? Kecuali di masjid ini, tetapi di tempat lain jawapan mereka tuan-tuan, kami kalau diberi pilihan antara dua raya di tempat lain tuan-tuan, di sini nampaknya alhamdulillah memahami falsafah ibadah korban. Maka di tempat lain, kalau tanya buat 1, 2, A, B, A adalah Aidilfitri, B Aidiladha, pilih mana satu yang nak diraikan, tuan-tuan hampir mayoritas memilih, kalau boleh tolonglah kami peluang bagi raya Aidilfitri. Baru senang kami nak nyanyi lagu, nak balik kampung, kampung siapa dulu. Ya, apa lagi tu Ustaz yang tak apa-apa macam bunyi mercul lah segala macam kan. Tetapi Aidul Adha mana ada lagu-lagu apa. Maka sebab tu kalaulah di tempat lain mereka pilih Aidul Id, Aidul Fitri, mereka tak kisah Aidul Adha. Tapi di masjidnya alhamdulillah, Aidul Fitri membentuk manusia jadi baik, Aidul Adha membentuk manusia jadi terbaik. Sekali lagi, Aidul Fitri sebab dia didik hawa nafsu. Bila hawa nafsu dididik, manusia memilih untuk buat baik, maka membentuk manusia jadi baik. Tetapi Aidul Adha ni tuan-tuan, dia bukan membentuk manusia jadi baik, tetapi sebab dah memang baik, tetapi nak membentuk manusia jadi terbaik. Tuan-tuan tahu masalah kita apa? Dan sebab itulah tak masuk tarbiyah Aidul Adha pada kita, sebab mindsetting umat Islam kebanyakannya hanya nak buat baik. Kitanya mindsetting kita hanya nak buat baik, sebab tu kita rasa kita suka jadi baik. Sebab tu masya-Allah, kalau kita ada isteri, isteri yang fikir hanya nak buat baik. Kalau kita ada suami, suami yang ada hanya fikir nak buat baik. Kalau kita ada anak, anak yang hanya fikir nak buat baik. Kalau kita ada rakyat di sebuah negeri yang hanya nak buat baik, tetapi bukan nak buat terbaik. Aidul Adha bukan nak membentuk manusia jadi baik, tetapi nak membentuk manusia. Masya Allah, semua kita tahu tuan-tuan, tapi sebab mindsetting kita adalah saya datang ke masjid untuk buat baik, saya bukan datang untuk buat terbaik. Sebab itulah datang lagi ibadah korban, sebab nak didik umat. Wahai umat, kamu tidak boleh jadi umat baik. Apabila kamu hanya jadi umat baik, kamu akan dihantam dan dibantai oleh kaum dan umat yang lain. Clear tuan-tuan, Aidul Fitri membentuk manusia jadi Aidul Adha membentuk manusia jadi terbaik. Tahukah kita apa musuh terbaik? Tuan-tuan, nafsu musuh baik. Musuh terbaik. Siapa tahu musuh terbaik? Terbaik ni ada musuh dia. Apa musuh terbaik? Baik. Jawapannya adalah musuh terbaik adalah baik. Ramai orang bila nak ajak terbaik, dia tak nak buat tuan-tuan. Bahkan dia marah kita. Sebab dia rasa aku dah buat baik. Kan? Katalah kita kata marilah, Nabi ni tuan-tuan nak duduk rapat ni, Nabi berjuang tuan-tuan, bukan senang. Nabi berjuang.

0: kan kita yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma'idhin qala bal antum yawma'idhin kathir walakinnakum ghufa'un kaghufa'i sail wala yanza'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqzifanna Allah fi qulubikumul wahan qalu ya Rasulallah wa mal wahan qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis yang kita biasa dengar daripada Imam Abu Daud dalam sunannya, daripada Thauban, kata Nabi, tak lama kalian akan dibaham oleh musuh seperti mana orang lapar memakan makanan yang sangat lazat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita tak ramai ke yang sampai macam tu, orang boleh apa-apakan kita? Tak, kata Nabi, bal antum yauma idzin kathir, kamu ramai. Tetapi kata Nabi, kalian hanya seperti buih. Baik, kalau tuan-tuan belah sini rasa macam ya ke? Ingat Allah kata dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala laqtulannaka qala innama yataqabbalullahu min al-muttaqin. Allah cerita tentang dua orang buat korban, Allah terima seorang, Allah tak terima seorang. Siapa yang Allah terima? Yang buat terbaik. Bukan ada seorang korban, seorang tak korban. Dua-dua korban, kata Allah. Maka sebab tu Allah kata, kita baca surah Al-Mulk. Ingat tak kita baca surah Al-Mulk? Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, siapa di kalangan kamu ahsanu amala. Apa makna ahsanu amala? Siapa paling baik amalan dia. Allah tak nak uji siapa yang baik amalan dia, Allah nak gunakan siapa paling baik. Maka tuan-tuan, kalau macam tu, tolong saya dalam perbincangan ini dengan cepat, sebab kita bercakap insyaAllah tentang korban. Dan saya minta doa pada Allah, wahai Allah, taufikkan semua hambamu yang ada dalam ni supaya berkorban. Jangan ada dalam kepala kita ada satu fikiran, tahun sudah aku dah korban, tahun ni tak payahlah. Tuan-tuan, korban hanya ada 4 hari sahaja, yang andai kita tidak terlibat dalamnya, kemudian lepas hari itu kita datang rasa nak korban, tuan-tuan, korbanlah 1,000 ekor unta, Allah tak anggap itu korban, sebab dia adalah fi waqtin makhsus, dalam waktu yang tertentu sahaja. Maka ya Allah, rezekikanlah semua orang yang ada dalam ni terlibat dalam ibadah korban. Ya, janganlah ya Allah kami tak terlibat. Baik, saya nak bagi macam ni tuan-tuan. Kalalah qarib makna rapat, korban maknanya adalah suatu kerapatan. Sekira-kira tiada antara di antara seorang hamba dan Allah. Kerapatan atau kedekatan, sekira-kira tidak ada antara di antara seorang hamba dengan Allah, itulah dia korban. Maknanya apa? Apa menunjukkan? Macam mana? Memang tuan-tuan hebat, sebab saya tak faham. Saya memang betul, saya tak faham apa makna di antara, tiada antara di antara hamba dan Allah. Sebab saya, kita, bisnes kita jadi antara kita dan Allah. Kahwin kita jadi antara kita dan Allah. Dapat pula anak jadi antara. Kita tak tahu antara kita dan Allah berapa banyak antara kita dan Allah. Akhirnya Allah berjari begitu jauh, tak rapat pun dengan kita. Sebab tu saya tak faham. Maka macam mana kita nak bagi faham, tuan-tuan? Dan contohnya, pada setiap tahun kita lalui, sama ada kita pergi menunaikan haji ataupun kita tidak pergi menunaikan haji, tapi kita akan masuk contoh ini. Apa contoh dia, tuan-tuan? Contohnya pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, satu lagi Siti Hajar. Tuan-tuan, Nabi Ismail menjawab, ya abati, dalam keadaan paling manja untuk dia disembelih. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ya abati fa'al ma tu'mar satajidu insyaAllah minas sabirin. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sebab apa dijawab manja? Sebab dia tahu, aku berpeluang untuk dekat dengan Allah dengan amalan ini. Jadi semua yang dikatakan, semua yang kita cerita, itulah makna ikhlas yang sebenar. Sebab itu korban pada tahun ini yang kita lakukan. Jangan tak lakukan tuan-tuan. Kenapa? Sebab tidak lain dan tidak bukan, siapa yang mengeluarkan hartanya untuk berkorban, Allah menjanjikan kesempurnaan penjagaan bagi tahun hadapan. Kita selalu jaga rezeki, tetapi kita jarang jaga penjaga rezeki kita. Kita lupa bahawa andai kita serah pada tempat yang terbaik, maka Allah akan jaga terbaik dalam hayat dan kehidupan kita. Baik, dalam hadis Abu Dawud, siapa yang ada lebihan tetapi dia tidak melakukan korban, janganlah dia solat dalam musalla ini, kata Nabi. Maknanya Nabi sangat untuk kita itu lakukan ibadah korban.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Keikhlasan Satu Pengorbanan yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM. Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Serono edisi ID Lada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Kami menyiarkan lagu dari Zaman.

Pagi FM bersama Aneka daripada kumpulan Spider dengan lagunya Rindu Raya membawa kita ke 6.58 minit malam. Minit petang malam pula. Kejap aja kan tak funny. Yalah biasa hari Khamis kita bertugas malam. Tapi hari ni dah masuk petang kan untuk bulan Jun ini. Baik, bulan Jun pula bulan Mei. Ha, tengok tu. Asyik nak ke depan saja. Masa tu nak cepat aja dah fast ni. Apapun terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Saya DJ Fah dekat sini akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti tau. Pastinya ada di antara rakan-rakan pendengar kita yang sedang bersiap-siap. Sama ada nak ke masjid, ada kenduri kendara malam ni. Sebab tadi kalau dekat TikTok Melangkai FM ni ada yang kata, DJ Faz bermula hari ni sampai hari Sabtu saya gantung periuk, dapur tak berasap. Oh, saya tanyalah pergi bercuti ke? Tidak, banyak kenduri kendara. Alhamdulillah banyak jemputannya kan. Lebih-lebih lagi cuti sekolah macam ni, ha, ramailah yang mengambil kesempatan. Saudara mara pun pulang ke kampung. Jadi inilah waktunya untuk kita bersama-sama kan mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.17 minit malam. Dan waktu ini Fah nak berkongsi dengan anda kata-kata untuk renungan bersama pada petang ini. Saudara, petang ini langit perlahan-lahan berubah warna. Matahari yang tadi terang mula mengundur diri. Seolah-olah mengajar kita bahawa di dalam hidup ini tak semua benda akan kekal selama-lamanya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa hati sendiri pun penat. Terlalu fokus nak jadi kuat depan semua orang sampai lupa untuk duduk sekejap dan tanya pada diri, adakah saya okey ataupun tidak sebenarnya? Dan petang mengajar kita satu perkara, hidup tak perlu sentiasa laju. Ada masa kita perlu berhenti berehat, tarik nafas dan bersyukur kerana masih diberi peluang untuk pulang berehat dan juga memperbaiki diri. Dan kalau hari ini banyak yang tidak menjadi, tak mengapa. Esok masih ada lagi selagi Tuhan mengizinkan. Dan kalau hari ini hati terasa kosong, mungkin itu tanda kita perlu lebih dekat dengannya. Dan semoga petang ini membawa sedikit ketenangan buat hati yang sedang penat dalam diam. Sebuah lagu nyanyian daripada Rahimah Rahim. Doa untuk anda. Melaka FM mempesonakan.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam kehidupan, umur adalah sesuatu yang sangat bernilai ataupun sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh kerana umur ini merupakan sesuatu perjalanan yang begitu cepat ataupun begitu pendek, dan Nabi SAW menyebutkan nisbah umur ni ialah di antara azan dan iqamah, iaitu terlalu pendek sangatlah. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan a'maru ummati sittin ila sab'in, umur umat aku ialah antara 60 ke 70 tahun. Jadi dengan sebab itu, orang yang telah menjangkau umur 60 tahun ke atas, dia telah banyak diberi peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya dalam usia begitu, jiwanya perlu berubah. Orang dah umur 60 tahun ni, dia kenalah melakukan perubahan dalam kehidupan, tak utamanya dalam kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembawaan dan cara hidup sudah semakin matang dan berwibawa. Dia tak boleh lagi bersikap seperti kanak-kanak akan, nak hidup macam cara orang muda kan, jiwa muda. Dia tak boleh lagi dah. Sebaiknya di usia umur 60 ni, dipenuhkan dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa untuk kita reka dengan kelalaian dan sebagainya. Jadi orang umur 60 ni, selayaknya mereka ni lebih banyak memperbanyakkan zikir, membanyakkan taubat, membaca Quran dan mengingati mati dan seumpamanya. Dengan cara itulah, mungkin dengan kelalaian kita pada waktu muda, dengan kesempatan yang sedikit sebelum kita ni kembali kepada Allah, sekurang-kurangnya kita dapat memenuhi hidup, perjalanan hidup yang tinggal saki-baki ini dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Renung dan fikir-fikirkan supaya kita tidak rugi dan tidak terlambat apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Sebuah lagu raya yang sangat-sangat menyentuh perasaan. Nyanyian daripada Dayang Nur Faiza, Senyum Gugur di penghujung doa. Menghiburkan anda, membawa kita ke 7.56 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Faz. Rama-rama InsyaAllah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.32 minit malam. Dan selepas ni kita akan layan Zoom Music tanpa henti. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami daripada Meli Goslo dan juga Ami. Ketika Cinta Bertasbih, Melaka FM mempesonakan.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga.
0: Bermaksud, sungguh pun orang yang berkelahi sudah berbaik semula, tetapi perasaan tergores masih ada di hati masing-masing.
1: Contoh ayat.
0: Hubungan Rahman dengan ibu mentuanya sudah baik, tetapi bukan mudah bagi Rahman untuk melupakan cemuhan yang dibuat oleh ibu mentuanya suatu ketika dahulu. Kerana luka sudah sembuh, parutnya tinggal juga. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Agar rezeki kita ni terus berkat, hendaklah kita melansaikan segala hutang. Kadang-kadang ada orang dia duit ada dah. Dia jumpa orang tu, dia buat tak tahu. Ni orang tu jadi segan pula ni. Kalau kita ada duit dah tempoh sampai tempoh masa, maka hendaklah kita melunaskan hutang kita. Jangan bertanggung-tanggung. Sebab orang yang berhutang ni, dia akan diserang dengan dua penyakit. Dia akan diserang rasa takut. Dia rasakan takut. Sebab apa? Bila sampai tiarih tu, dia mulalah. Kemudian orang yang berhutang ni, penyakit yang kedua, dia akan menghadapi penyakit susah hati. Jadi dengan sebab itu Rasulullah SAW tidak suka orang berhutang. Sehingga Rasulullah SAW ketika mana dibawakan, ada mayat-mayat yang dibawa pada zaman Rasulullah SAW hidup, Rasulullah akan tanya dulu, ni orang mayat ni berhutang atau tidak? Kalau berhutang, aku tak akan semayangkan. Sampai begitu sekali kan. Jadi menunjukkan Rasulullah tidak suka kepada orang yang berhutang kan? Kalau kita nak rezeki kita terus maknanya berkat, maka hendaklah kita melansaikan hutang. Kerana hutang ini merupakan hak-hak manusia yang wajib kita tunaikan. Tak boleh kita lari daripada inilah. Sebab kalau kita lari daripada hutang, besok kita akan ditutup.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.
2: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
3: Dengan common sense,
2: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
3: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: 1 orang Melaka. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari bersama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih bagi peluang kita berada di hari raya kedua Aidiladha. Tuan-tuan dan puan, macam mana? Dapat tak hari ni makan daging? Nasihat saya, makan-makan juga tapi kena jaga ya. Ha, takut-takut yang ada darah tinggi pula. Kan? Ha. Yalah seronok makan daging korban, masya-Allah. Cuma tuan-tuan dan puan, dirahmati Allah sekalian, saya nak share satu perkara tentang ibadah korban ini tuan-tuan dan puan-puan eh. Yang mana saya kena percaya ramai umat Islam kita hari ini melakukan ibadah korban. Ada yang buat dekat Malaysia, ada yang buat dekat luar negara, kan? Macam-macam lah. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, niatkan kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma

0: tanpa pengetahuan tuan dia, di situ dah jadi satu perkara yang haram tuan-tuan dan puan, disebabkan kita nak membantu tapi niat kita ni nak ambil hari ini kepala, nak ambil hari ini kaki, nak ambil hari ini ekor. Akhirnya tuan-tuan dan puan, bukan pahala yang kita dapat tapi dosa yang kita buat balik. Jadi sama-sama kita renungkan supaya kita nak, bila kita sama-sama merewang ni, bila buat ibadah korban ni, bawa balik pahala. Ada daging orang bagi, cakap dengan dia, ini bukan upah tapi sedekah untuk kita, kita raikan bersama-sama. Jumpa saya kembali Ustaz Fatih Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fatih Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
3: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok.
2: Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM.
3: Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
4: That's why.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Suri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
2: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok the effect untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
3: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
4: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
1: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
5: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
1: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
6: sehingga bulan 5 saja, dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting, di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
1: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumud Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak, pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Gegar Belaga FM Abis Sanakan. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Belaga FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami tau. Berterima kasih apa, saya lah dekat sini. Watashi wa Fazira des Haji Memah Syitek DJ Faz menemani anda dari 6 petang tadi insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Nak tanya tengah buat apa tu? Ada yang tengah makan sup gearbox ke? Ataupun kari kambing? Aduh. Lagi apa eh? Daging salai masak lemak dan macam-macam lah menu daging korban kan. Apapun ya, yang paling penting sekali dalam pada banyak daging korban yang kita dapat tu, jaga kebersihan ya. Daging tu kena pastikan ianya bersih ya. Lepas tu jaga kesihatan. Yelah, bila dah dapat daging korban macak pula masak, makan ini, makan itu, langsung dah tak ingat dah kita ni ada sakit ini, sakit itu. Jadi sentiasa beringat. Tiba-tiba masak jadi macak tau. Lapau agaknya dah apa dekat konti ni. Okeylah, kejap lagi kita ada rancangan Senada Duet pukul 9.30 minit malam. Macam biasalah, untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan kan, anda boleh hantar dekat nombor WhatsApp kami 0108 06 1023 ataupun boleh singgah

Dekat live TikTok Melaka FM ketika ini, wah, ramainya yang sedang menonton. Antara yang saya nampak, kita ada Cik Pian dekat Wadiah Hati Arik. Arik kata, daging korban saya buat masak dendeng. Sedapnya. The Sale pun ada. Nuzul Al-Rizali. Kak G. Abadi dari Utara. Ayanda Abdul Muttalib. Ija. Dah ramai lagi. Terima kasih sebab singgah live TikTok kita. Terus setia sehingga pukul 12.30 malam nanti tau. Okey, jom kita dengarkan daripada Xtin dan juga Erica Fu dengan lagunya Indahnya untuk anda. Melaka FM mempesanakan.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Bila dua suara bersatu, maka lahirlah sebuah rasa yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Dan malam ni biarkan setiap duet membawa anda dan kita semua kembali kepada kenangan, rindu dan cerita yang pernah singgah di dalam hidup. Jadi assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya DJ Fas, rama-rama menemani anda dalam rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa, yang mana pada malam ini lagu-lagu duet akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Jadi kalau nak dengarkan lagu-lagu pilihan, apa tunggu lagi, cepat-cepat hantarkan dekat nombor bilik hijau kita ataupun Wasabi 0108061023. Kejap lagi Fas akan bacakan satu persatu Baiklah, sambil makan lauk yang dimasak ya pada malam ini, lauk korban tu kan. Ada juga yang makan kuih raya tu. Jomlah kita layan lagu pertama, lagu pilihan daripada Mak Nam. Katanya DJ Fas, malam ni Mak Nam nak dengar lagu daripada nyanyian Emilia dan juga Khair, Tak Pernah Hilang, untuk semua pendengar dan juga sayap-sayap Melaka FM. Semoga terhibur. Buat DJ Fas juga, selamat bertugas. Terima kasih Mak Nam. Layan Senada Duet.

0: Kapu Serono edisi Aidilada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapu Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Ya, bukan semua luka nampak di mata. Ada luka yang disimpan rapat di dalam hati. Kita senyum, kita ketawa. Kita cuba nampak kuat di depan semua orang. Tapi bila malam datang, kenangan itu perlahan-lahan hadir semula. Ya betul, kadang-kadang kita ni sampai tertanya-tanya. Apa sebenarnya kan? Salah diri kita ni sampai hati ini. Sampai hati pula. Yalah, sampai hati kita diperlakukan seperti itu. Namun hidup ini mengajar kita satu perkara. Tidak semua yang kita sayang akan kekal bersama. Ada yang hadir cuma untuk memberi bahagia sementara. Sebelum meninggalkan luka yang mengambil masa untuk sembuh. Itulah dia lagu permintaan daripada Kak Wadia Hetty. Katanya lagu ni untuk semua pendengar setia Melaka FM, untuk DJ-DJ Melaka FM. Terima kasih Kak Wadia. Juga kita nak terus berhibur dengan lagu pilihan daripada The Seal ataupun Mr. Syahrizan. Katanya malam ni nak layan nafas cinta. Nyanyian daripada Dato' Amy Search dan juga Inka Christie. Senada duet.

0: bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan di mana masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Senang tak duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Lagu pilihan daripada Nur Naziha, katanya nak layan Lady Gaga dan juga Bradley Cooper. Shalom untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat beristirahat. Baik, sedikit makluman ya. Yang mana kepada orang ramai nak bagi tahu ni, pelaksanaan zon bebas kenderaan di Bandar Hilir akan dilanjutkan bermula dari 28 Mei 2026 hari Khamis, iaitu hari ini, hingga 2 Jun 2026 iaitu hari Selasa, yang mana masa bermula hari Khamis pukul 6 petang tadi, tamat pada 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 1 pagi. Jadi sepanjang tempoh pelaksanaan zon bebas kenderaan ini ya, laluan di Jalan Chan Kun Cheng akan diubah hala bagi memastikan kelancaran trafik serta keselamatan pengguna jalan raya. Jadi orang ramai disarankanlah untuk merancang perjalanan lebih awal, menggunakan laluan alternatif, mematuhi arahan lalu lintas dan juga petugas bertugas, juga sentiasa berhati-hati ketika memandu. Dan terima kasih atas kerjasama juga sokongan anda dalam menjayakan inisiatif Bandar Mesra Pejalan Kaki di Bandar Hilir. Mana lagi? Melaka lah. Kalau yang Mak Buah Mak Ketua Menteri kita, mana lagi kita kan? Kalau ada apa, mana lagi kita? Dia ketawa sikit kan? Tanda orang Melaka adalah orang yang ceria. Jadi kalau anda yang baru saja sampai ke Melaka tu kan, nak cari jalan, nak cari kedai ke tak jumpa, jangan risau. Jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Berhenti tepi kalau nampaklah penjaja-penjaja kecil tu kan. Tanya mereka, jalan ni ke mana ya? Nak ke arah mana? Bangunan ni dekat mana? Tanya saja. InsyaAllah orang Melaka ramah-ramah, kita akan menjawab dengan senang hati, InsyaAllah. Jadi selamat datanglah ke Melaka. Musim cuti sekolah, kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Okeylah. Kita nak teruskan lagi dengan lagu permintaan daripada Mak Jah ni. Mak Jah pula, bukan Mak Jah ni. Siapa ni nak dengar lagu? Lagu Ikatan Asmara, Kak G Abadi. Katanya lagu ni nak tujukan buat adik Kak G yang disayang sangat-sangat. Juga buat semua DJ-DJ Melaka FM yang sentiasa di hati. Baik, terima kasih. Ikatan Asmara, adik yang disayangi DJ Ain katanya. Sayang ketak-ketak, iyalah. Sayanglah ya. Setelah duet, Melaka FM mempesonakan.

Baik, daripada Raja Emma dan juga Razis Ismail dengan lagu Mawar Merah. Lagu pilihan daripada Mak Jah kita. Semoga terhiburlah Mak Jah. Katanya lagu ni buat Faz dengan ucapan terima kasih juga kepada semualah pendengar ya. Balik nanti berhati-hati di Jifaz. Terima kasih sekali lagi untuk Mak Jah kita. Bila dengar lagu-lagu cinta ni kan, mulalah kita nak berbicara tentang LOVE. Tapi nak bagi tahu juga, kalau anda nak berpuisi, jangan lupa malam esok tau. Kita ada malam bunga-bunga cinta yang nak meluah perasaan dengan DJ Ain pukul 9.30 minit malam. Saudara, kadang-kadang kan, cinta itu hadir seindah sekuntum mawar merah. Dia cantik, wangi dan penuh bahagia. Jadi setiap kenangan terasa manis, setiap kata tu terasa sangat bermakna. Tapi bila hati mula terluka, mawar yang indah itu pun perlahan-lahan dia gugur bersama dengan harapan yang pernah dibina. Jadi malam ini adalah malam anda. Kita dengar lagu-lagu yang pastinya memberikan ketenangan jiwa ya, membangkitkan semula kenangan-kenangan lama. Tapi kalau boleh kenangan yang menggembirakan saja. Jangan kenangan yang buat anda menangis di bujuk katil pula. Kan siapa nak jawab, dah Faz ke? Jangan buat pasal. Alah, jomlah kita layan lagu permintaan daripada Gazai. Katanya nak layan lagu Hindustan. Lagu yang dinyanyikan oleh Sonu Nigam dan juga Alka Yaganik menerusi filem Kabi Alvida Nakihna. Layan terus nada duet. Melaka FM mempesonakan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Sebuah lagu nyanyian daripada Roy dan juga Francis Carpenter. Siapa dia sebelum Daku? Sebuah lagu dipopularkan pada tahun 1982 mengiringi perjalanan ya waktu rehat anda pada malam ini. Semoga baik-baik saja ya untuk mereka yang mendengarkan. Tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih juga untuk anda yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya saya nampak Mak Senah, Kak Zura Juju, Cik Syari Sani, Gitar Abes Muta, Norihan, Arif, Arik ada, ya, Afiq, Mamisa, Kak Wadia, Miza dan ramai lagi. Terima kasih kerana singgah live kita. Di sana kita boleh berinteraksi kan dengan lebih kerap lagi. Sembang-sembang macam-macam cerita eh. Baiklah, Fah nak berkongsi dengan anda seketika nanti mengenai tip menyimpan daging korban. Saya pasti ramai yang dah tahu mengenai perkara ini tapi tak kira. Fah nak cerita lagi. Sebab kadang-kala ada juga yang ambil ringan mengenai cara penyimpanan daging ni. Sebab apa tahu kena simpan betul-betul. Sebab daging korban dia akan tahan lebih lama bila disimpan dengan cara yang betul. Kalau nak tahu, kejap lagi. Okey, kita nak layan lagu pilihan daripada Arik. Malam ni katanya nak layan Syamel dan juga Ernie Zakri dengan lagu Aku Cinta. Sebelum kita nak layan lagu ni, Fah nak baca kata-kata lah. Cinta itu bukan tentang siapa yang hadir paling awal, tetapi siapa yang tetap memilih untuk bertahan walau dalam susah dan senang. Bila dua hati saling memahami, cinta itu akan terasa lebih tenang, lebih indah. Walaupun dunia tak selalu memihak kepada mereka. Marilah kita layan sebuah lagu romantis ini. Pas untuk anda, pendengar setia Senada Duet, Melaka FM mempesonakan.

0: ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

daripada Projek The Band dan juga Javita Paul dengan lagu Tetap Kucinta, pilihan daripada Nurul Izzati. Katanya nak tunjukkan lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat beristirahat dan juga salam Aidil Adha. Baik, terima kasih Nurul Izzati. Okey, kalau tadi Pak Kata nak kongsikan mengenai tip menyimpan daging korban, saya pasti ramai yang dah tahu macam mana nak simpan dengan betul, kan? Tapi tidak mengapa, Fas akan terus berkongsi dengan anda sebab mungkin ada yang terlepas pandang. Okey, yang pertama sekali, jangan cuci daging sebelum simpan. Kerana air paip boleh membawa bakteria masuk ke dalam daging dan mempercepatkan kerosakan. Kalau nak basuh, basuh hanya apabila mahu dimasak, kemudian simpan dalam keadaan bersih dan juga kering. Kan? Ada orang dia betul-betul nak bersih, dia basuh dulu, kan? Cuci-cuci, potong-potong, and then baru masuk ke dalam peti sejuk. Sebaiknya jangan dicuci dengan air paip dulu, tau. Okey, kemudian simpan ikut bahagian kecil. Elakkan simpan 2 hingga 4 kilogram sekali dalam peti sejuk beku. Bahagikan kepada 500 gram, 1 kilogram ataupun portion sekali masak. Oh, macam gitu. Baik. Yelah, kan? Kadang-kadang kita dapat daging tu banyak. 5 kilo pun masuk dalam peti ais. Sebaiknya potong. Okey, seterusnya, jangan terus masuk peti sejuk beku. Daging panas yang terus dibekukan boleh menjejaskan tekstur daging tersebut. Cara yang betul macam mana, tau? Simpan dulu di bahagian penyejuk selama 4 hingga 5 jam. Lepas dia jadi sejuk tu, baru kita pindahkan ke dalam peti sejuk beku. Jangan terus masuk dekat peti sejuk beku je, tau. Ada lagi ni, ha. Jangan cairkan dengan air panas. Sebab air panas boleh merosakkan tekstur dan juga rasa daging tersebut. Jadi cara yang lebih selamat, letak di bawah air paip dengan suhu yang biasa atau turunkan dari peti sejuk beku ke tempat penyejuk semalaman. Yelah, kan? Nak cepat, ambil air panas, direndamkan saja. Tapi kalau boleh, elakkan, ya. Lebih selamat kalau kita letak di bawah air paip suhu biasa ataupun biarkan ke tempat yang suhu bilik semalaman. Nanti dah lembut, barulah kita boleh potong-potong kemudian masak, kan? Itu antaranya lah tip untuk menyimpan daging dengan selamat. Jom kita layan lagu ini, Corey dan juga Ella, Pergilah Sayang.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Walau jauh dipisahkan waktu dan juga keadaan, cinta yang ikhlas tetap kuat untuk bertahan. Setia itu bukan tentang selalu bersama, tetapi tetap memilih hati yang sama setiap hari. Nukilan daripada Abang Nazar BP dan lagu yang ingin didengarkan daripada Francis Kapita bersama dengan Datuk Jamal Abdillah. Ini dia kehebatan cinta. Layan senada duet, melodi hati, satukan jiwa.

Ya, terbang melayang-layang, terkenang peristiwa yang lama, kenangan lalu, cinta-cinta lama. Tapi pasti cinta tersebut masih ada sampai hari ini, iaitu pasangan kita lah kan. Yang dinyanyikan oleh Dato' Jamal Abdillah bersama dengan Francisca Peter. Seterusnya kita nak tunaikan permintaan daripada Encik Joey. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian Brori Marantika dan juga Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Nak tunjukkan lagu duet ini kepada semua pendengar setia Melaka FM. Jom kita layan sama-sama. Dan sebentar lagi tepat pukul 11 malam, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Melaka FM mempesonakan.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Kembali bersama dalam rancangan Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa. Pasti melodinya membuatkan anda terus bersama dengan kami pada malam ini, ya? Sama ada mereka yang sedang memandu ataupun sedang niaga, ada juga yang dalam perjalanan, ya, ha? Tak tahulah nak ke mana, kan? Baiklah, berhati-hati ketika memandu. Moga selamat sampai ke destinasi, tau? Baiklah, lagu itu tadi lagu nyanyian daripada Allahyarham Azali Hamid dan juga Abdullah Cik, Gurindam Jiwa. Lagu pilihan daripada Encik Fuad. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM. Baik, terima kasih juga untuk mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Antaranya saya nampak lagi Abang Zeng, Abang Nas, ya, ada Amin, Syafiq Rafain. Oh, sedap nama, eh. Ana Nurbaya, Encik Senyum, Kama Kamaria, dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebentar lagi kita akan layan lagu permintaan daripada Syah. Katanya nak layan kopi lah. Boleh ke DJ Fas? Boleh. Malam kan ada orang bekerja, jadi mata tu kalau boleh nak tahan. Kena cek kopi lah. Kejap lagi tau. Kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia lagu pilihan daripada siapa namanya ni? Nurul Ashikin. Nak dengar lagu Malik dan juga Najwa Mahiyadin. Ini dia, Kau Yang Punya. Senada Duet, Melaka FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Ya, kadang-kadang hidup ni macam secawan kopi kan. Ada pahit yang terpaksa ditelan, ada manis yang datang perlahan-lahan. Jadi malam ni kita layanlah lagu kopi nyanyian Nazu bersama dengan Fahimi. Semoga terhiburlah ya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baik saudara, jom kita teruskan hiburan bersama dengan Aceh dan juga Tantari. Lagu pilihan daripada Siti Salwa, lagu yang bertajuk Biar. Katanya lagu ni untuk semua pendengar setia Melaka FM.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Like FM, kami sanaikan daripada Acik dan juga Nana dengan lagu Resepi Berkasih. Baru saja menghiburkan anda. Baik saudara, cuti sekolah kan dah bermula kan? Oh, dekat seminggu dah pun. Jadi apa kata kita sama-sama awasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Ha, yang mana penggunaan telefon bimbit semasa memandu ni boleh mengundang bahaya dan juga meningkatkan risiko kemalangan jalan raya. Tumpuan yang terganggu walaupun hanya beberapa saat mampu mengakibatkan kejadian yang tidak diingini. Jadi sepanjang musim cuti sekolah ni, para pemandu ya dinasihatkan agar tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu, menghentikan kenderaan di lokasi selamat sekiranya perlu membuat panggilan ataupun membalas mesej. Jangan masa tengah memandu tu, oh nak juga dia balas lah WhatsApp kan. Dia balas komen lah. Itu yang tak boleh tahan tu, siap balas komen dekat bilik biru lagi. Jangan ya, kalau boleh kita elak kan. Sentiasa memberi tumpuan penuh kepada keadaan jalan raya dan juga persekitaran sekeliling. Ingat, satu mesej boleh menunggu tetapi nyawa tiada gantinya. Pandu dengan berhema dan utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Berhati-hati semua. Sekarang ni kan telefon di hujung jari saja. Maklumat semuanya di hujung jari. Jadi segalanya sangat mudah untuk didapati. Andai sedang memandu pun duduk pegang telefon, nek. Tak adalah bunyi kan. Sebab sekarang ni semuanya paparan skrin sentuh saja. Jadi berhati-hati, sering kita ingat mengingati antara satu sama lain. Okey, kejap lagi Fah nak kongsikan dengan anda tentang langkah bijak nak kurangkan gula pula. Malam-malam tak Fah ajak ingat pasal gula. Mestilah pasal kesihatan kan. Jangan ada sebelum tidur ni pergi minum air manis-manis. Nak kena jaga semua tu. Kata nak sihat, baiklah jom kita layan daripada Daddy Dora dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan untuk anda. Jangan pisahkan lagi anda dan saya di sini. Sebab Fas akan menemani sehingga pukul 12:30 malam tau. Senada duet.

Eh, daripada Dedy Dora dan juga Maya Sari, jangan pisahkan aku dan dia. Jangan pisahkan aku dengan dia, tak apa. Tapi jangan pisahkan aku dengan gula. Alamak. Jangan begitu. Kalau boleh, kita kena kurangkan manis dalam makanan dan juga minuman, tau. Lebihkan manis dalam senyuman. 7 langkah bijak untuk mengurangkan gula. Macam mana? Sebab kadang-kadang kita ni tak boleh nak pisah dengan gula. Nak makan, minum tu mesti nak kena ada manis-manis, kan? Macam ni caranya. Yang pertama, minum air kosong untuk menggantikan minuman manis. Seperti air berkarbonat, ya, 3 dalam 1, ataupun air kordial. Ha, kalau selalunya kita minum air manis-manis macam tu, kan? Tukar. Minum air kosong sahaja. Seterusnya, elakkan snack tinggi gula antara waktu makan utama dengan sebelum tidur. Macam sekarang lah, kan? Jangan ada tiba-tiba nak makan gula-gula, kan? Nah, benda-benda manis ni. Elakkan. Seterusnya, had pengambilan kuih ataupun kek manis atau bersalut dengan gula. Makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan juga bubur. Makan lebih banyak buah dan juga sayur-sayuran, tau. Seterusnya, baca label dan juga elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Ni kena check dulu, tau, sebelum kita nak makan sesuatu snack tu. Pilih produk berlabel rendah gula dan juga bebas gula. Dan yang terakhir, sediakan atau masak makanan dan juga minuman sendiri di rumah agar dapat mengawal penggunaan gula. Jadi kurangkan gula, tingkatkan gaya hidup sihat. Mulakan dengan langkah mudah, ya, seperti mana yang Fah sebutkan sebentar saja tadi. Tengok jam, kejap aja masa berlalu, 11:54 minit malam, saudara. Pejam celik, kan? Nampak gayanya senada duet pada malam ini bakal melabuhkan tirainya. Jadi jomlah kita dengarkan kata-kata renungan ini. Afa bacakan, tau. Saudara, sebelum malam ni melabuhkan tirainya, mari kita muhasabah seketika. Mungkin ada kata yang terlepas, hati yang terguris, ataupun tanggungjawab yang masih belum sempurna. Kita ni manusia biasa, tak pernah lari daripada salah dan juga silap. Namun selagi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kita nafas dan juga waktu, itu tandanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala masih ada. Dan semoga malam ni hati kita lebih tenang, ya, dosa-dosa kita diampunkan dan langkah kita esok dipermudahkan olehnya, insyaAllah. Amin. Sekian saja daripada saya, DJ Fazira Rama-Rama ataupun Fazira Rahman. Maaf kalau ada salah dan silap. Jaga diri semua. Tepat pukul 12, kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Assalamualaikum. Jam mata. Bye-bye.

0: Terima kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wahaqqiqna bit taqwa wal istiqama wa'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga.

6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda. Yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga, hari raya korban, hari raya haji, hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman, ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas, teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

Lecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: Ke Summer.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu yang dinanti-nantikan ya, bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya, daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live TT kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasang bot. Teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu. Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua, moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan, katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azim Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jaga Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okay. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-203-93. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-203-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak makan terlupa.
0: Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Pakcik tidur sekejap. Sebenarnya pukul 12 tu dah bangun
0: dekat Ida
1: sebab nak makan
0: lah. Aduh. Okey ni, kita cerita pasal pengorbanan. Yeah. Raya tahun ni, raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat tu luar je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari lain, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga. Jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak dia sebenarnya sakit, dia kena stroke 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar, kan?
1: Betul.
0: Dan itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul. Itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap, ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit dia punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar. Sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu, menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Jadi dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Wah, dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan, macam mana saya hidup. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca
0: tu.
1: Sedangkan saya masih kecil lagi, tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa dari dalam diri awak sendiri.
1: Ya, mungkin
0: Jumari, tahniah, alhamdulillah, kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidiladha ni untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidiladha kepada semua lah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sudah sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Sebab nanti bila-bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia tu. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pula dulu aku tahu buat sahabat baik.
0: Betul. Jadi buatlah tu, yang terbaik.
1: Buatlah sahabat baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kasih kita tak boleh balas jasa ibu-ibu kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa, tidak akan dapat membalas jasa mereka. Tapi kita buatlah sahabat baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Untuk Allah. Selamat
1: Hari Raya.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit, menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya. Yeah. Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ni. Eh?
0: Ya. Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging ke?
1: Alahai, sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Pasal masa tu saya umur saya dalam 33 tahun. Setelah waktu saya punya sedia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya
1: awaklah ayah, kecil. Awaklah mak.
0: Saya ayah, saya ibunya.
1: Bukan mudah ya?
0: Susah, Eda.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada tiga lah masa tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah, yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik kan, nak suruh dia
1: mendidik kan,
0: nak sembahyang lah, suruh dia solat, dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh nak ajar Al-Quran semua.
1: Yeah.
0: Nak suruh dia cepat habis macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu, bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting.
1: Ya.
0: Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari bejah dari sampai ke Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Pasal pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak alhamdulillah syukur dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah.
1: Dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua ya. Seperti satu tu dah meninggal, yang nombor dua tu.
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahu lah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu, dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dah sakit lah, demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam buat cari lah, bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, seorang lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya, menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya, yeah. Mendidik tu yang paling susah.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu alhamdulillah kan, sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampailah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Ada selamat raya juga kepada Imam Tunjang, kepada Kak Ajah, Kak Mok Siti, Kak Nila, Adam Mas, Mak Syah, Pak Kak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, dan kepada Cik Serabak, dan juga kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Ada selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat hari raya. Raya ketiga kita hari ini.
0: Ya,
1: alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

0: Kota. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, ku pohon keampunan. Hanya satu yang ku pohon.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu, jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu, katanya walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap, katanya sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga, katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan, suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan purata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni, walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Kak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening.

pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik, katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: Agenda Alfa 2.0 Bicara Mara Sahih dan Dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ni tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps-apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menuju jalan lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu, perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan ni. Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, yeah. Ha, dari mana tu? Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Yeah. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini kita
1: korbankan.
0: Betul. Kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorban yang terlalu besar kan?
0: Betul.
1: Saya keluarga kan? Okey. Daripada saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2. Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa apa pun ada.
0: Berkorban
1: untuk
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak demi keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polisian. Lama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tahu yang dia juga. Lepas salah seorang sudah mengalah. Saya kali lagi saya akan mengalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Dua pengorbanan tu.
0: Besar pengorbanan tu ya.
1: Tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memanglah. Nak tanah tepat ke di kebun.
0: Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan
0: lebih,
1: kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak pula kita makan lah, kita dah ada
0: kita rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan. Teringat juga kisah ni, sebiji apple dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah,
1: macam buah durian. Kalau kita nak makan itu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Kalau nak cukup nak lagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Kan? Ya, semua itu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih Hati juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Yalah. Diorang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya dia yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi
0: masih lagi berkorban?
1: Ya, berkorban jugalah. Untuk keluarga.
0: awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada,
0: semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu bawa masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
1: Memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita kalau kata kita nak cari boleh cari, tapi untuk yang memahami apa perasaan orang tua tu yang berat.
0: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar, ya?
1: Amin, betul.
0: Okay, ucapan untuk siapa ni?
1: Okay, bawa nak awak ucapan. Salam IDBTU buat... salam IDBTU.
0: Jangan. Aidil Adha kita.
1: Tadi rekaman dia dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okay, salam Aidil Adha buat kakak manis.
0: Terima kasih.
1: Patut berkorban untuk bertugas untuk... Kenal kan?
0: Ya, betul. Tak apa untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Ima Tunjang, Kak Mamelo, Wak Na di Bayani, Kak Wadia di Bayar Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, Kak Bi, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenal di Pak Wan di Parijawa semua.
0: Ya, right.
1: Salam Aidil Adha.
0: Salam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga, ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye-bye.

0: hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

105 1.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands, ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa, ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban, ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Z, Kak Z Elon. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda. Dari jam 12.30 malam, InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua, bahkan

Sabah lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu, kepada yang sedang memandu, kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya, Lebuh Raya LPT, nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih Nasional Life Family sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu, ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go, ataupun baki penuh untuk semuanya lah, eh. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah

situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apa pun, jom kita layan lagu ini seketika. Kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua, bahkan?
2: Ya,

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12:30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa dua Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugasnya, teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya, lebuh raya juga terima kasih kerana memilih kami, Nasional FM, sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH, Game Buruh Hantu, sampai hati. Aida Jia, Kak Manis terus menemani anda hingga jam.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

segera hentikan bully, hentikan tragedi. Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis. Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci. Daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya, jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National FM, sentiasa.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami, Nasrul FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 4:01 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasrul FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bintulu. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerlo. Setia temankan Aida di GBH. Nasrul FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okey, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor ya. Hadir untuk GBH Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih ya. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Chia. Lee Son Lee, salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Game Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Game Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Chia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik menjadi seorang anak yang solehah. Walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah, okay. Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Game Buruh Hantu. Siti juga terima kasih. Masya Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. I risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan. Susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi. Tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi apa pesan dengan saya ni? Takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah ya, insya

bekerja shift pagi, seawal pagi eh. Dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja, nak balik ke rumah, hati-hati memandu. Di awal pagi 29 Mei 2026 ini bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan ya. Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12.30 malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan, jari jemari agak manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah eh. Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang. Terima kasih yang tak terhingga ya. Terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom kita

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

itu dia adik saya Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Akak Manis kudarakan lagu tadi masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu-waktu begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. National FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi.

Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini, di mana di Johor Bahru. Ini peristiwa yang berlaku di Johor Bahru. Mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram ya, sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Yang berlaku di Johor, di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima ya, kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Memang untuk anda terus temani saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke saat ini, yang belum dapat lelapkan mata dan juga mungkin ada yang baru nak tidur ya waktu-waktu begini.

0: tau, secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah, hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak? Tenang ni benda mahal sekarang. Benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengada-ngada nak tidur malam pun nak kena pasang, anak dia lullaby.

tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Ha. Okey lah. Ha. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini menyengit. Tak tenang lah. Ha. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas dahi. Ha. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi? Ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni. Kita khususnya rakyat Malaysia. Masalah tekanan perasaan. Ialah tekanan mental perasaan ni. Adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni. Masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergamak awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri cikgu. Stres lah, dia stres. Nak exam SPM stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang dia takut sungguh. Macam kita kan macam-macam, peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat sem eh. Ngulang kerja ha, itu yang kita steady ya. Budak sekarang tak boleh SPM takut ha, habis ha, nak mati ha. Nak minum kopi RM14 ha, baru tenang, baru healing. Allah, tidur malam dengan bunyi hujan, kopi RM14. Apa benda lah korang nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada eh. Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama' mengajarkan kita dalam hidup ni, kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah. Jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah beriktikaf. Atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut aku apa? Anzalas sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula eh. Jalan jam sini. Ni selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Ha. Rumah Allah ni insyaAllah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Ha kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Malam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah.

0: lagi. Jadi ustaz tu tanya, Ji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Lauh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Kan? Oh, pandai. Ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh, kena tangkau. So, ketentuan Allah. Ketentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan. Ada setengah keadaan dalam hidup. Musibah yang datang. Ujian yang datang. Yang tu bukan kasih sayang Allah. Tapi kemurkaan Allah. Itu. Bala tu. Namanya bala. Kalau kita ni insya Allah nak jadi baik. Tapi kadang-kadang bukan jahat. Naughty-naughty, you know? Nakal-nakal sikit lah. Ada tangan itu tanduk keluar jugalah. Ya? Yeah? Naughty saja, tidak jahat. Naughty saja. And? Sesekali, itu kita baik. Masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi. Tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ayah, Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasi urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang, memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik, tobat lah. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan, apa tadi? Ibtila. Tu imam. Na'uzubillah lah. Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Tapi kalau orang tu dia memang jahat, memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran, Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang. Akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus. Dia rasa dia bagus. Padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita. Ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah. Tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri. Yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman. Dan diberikan kita hidayah dan petunjuk. Untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Seterusnya beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 minit pagi.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk lain.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ke perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان كمي Kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha bersama menghayati erti pengorbanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, selamat Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya dan Asrul menemani segmen yang pertama ini Gegau Pagi 6.10 selama 4 jam di hari Jumaat penghulu segala hari 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selama 4 jam saya akan bersama dengan anda dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.48 minit pagi, dan seperti biasa selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Imran ayat 195 hingga 200 dibacakan oleh Ustaz Azra'i Haq, terjemahan daripada Ustaz Muhammad Haikal. Dan seperti biasa bermata hati 6.30 minit pagi dengan tajuk jual beli yang dilarang disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Dan kita juga ada jana minda Melaka FM bersama Ustaz Fazli Samin. Seperti biasa 6.50 minit pagi, itu antara rancangan satu jam yang pertama ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Gegau Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: baru.
1: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.

0: Ustaz.
1: Maka Tuhan mereka memperkenankan doa mereka dengan firman-Nya. Sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengahnya yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya, dan juga yang disakiti dengan berbagai-bagai gangguan kerana menjalankan agamaku, dan yang berperang untuk mempertahankan Islam, dan yang terbunuh, yakni gugur syahid dalam perang sabil. Sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai sebagai pahala dari sisi Allah. Dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal salih.

0: Senhor.
1: Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat sambutan tetamu yang meriah dengan nikmat pemberian dari sisi Allah. Dan ingatlah, apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yakni yang taat dan yang banyak berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu itu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Baik, kita lihat dalilnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuba'a thamarun hatta yut'am aw sufun 'ala dhahrin aw labanun fi dir'in aw samnun fi labanin." Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual buah sehingga ia boleh dimakan, atau bulu yang masih di badan, atau susu yang masih di pundi susu, atau keju yang masih dalam bentuk susu. Maksud keju yang masih dalam bentuk susu ialah susu itu masih belum diperam dan diproses. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi SAW larang jual beli. Yang pertama, melarang Nabi larang jual buah sehingga boleh dimakan. Maksudnya, nanti kita akan terangkan bahawa buah dah mula nak matang. Dia bukan bunga lagi, belum pucuk lagi. Kadang-kadang yang terjadi apa? Satu orang dia datang, dia kata saya nak pajak pokok durian, pokok rambutan. Walhal dia masih berbunga, pucuk lagi. Tak nampak pun buahnya. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Baik, ataupun jual bulu yang berada di atas belakang binatang yang mempunyai bulu. Kambing biri-biri contohnya, ataupun binatang-binatang yang bulunya itu boleh digunakan. Tidak sah, melainkan selepas diketam. Dah diketam, baru boleh dijual. Tapi sebelum diketam, tidak boleh jual. Ataupun yang ketiga, susu yang berada di kantongnya, di pundinya. Kalau dah diperah, kita dah tahu berapa liter, 1 liter, 2 liter, 1 mangkuk, 2 mangkuk, 1 cupak, 2 cupak. Tapi kalau masih dalam kantongnya, dalam pundinya, kita tak tahu berapa jumlah yang ada di dalam kantong pundi susu tersebut. Baik, yang ketiga, jual beli keju yang masih dalam bentuk susu. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang, punca jual beli seperti ini tidak sah kerana wujud ketidakpastian barang yang dijual. Baik, apa maksudnya? Ada gharar, tak pasti. Tidak pasti, ketidakpastian tentang barang yang dijual. Berapa jumlahnya? Berapa banyaknya? Berapa kuantitinya? Kita tidak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, maka tidak boleh. Baik, buah-buahan yang baik, pengarang kita sebutkan satu-satu. Buah-buahan yang masih belum masak, tidak diketahui berapakah nilainya. Apakah apabila telah masak? Buah-buahan yang masih belum masak, tidak diketahui berapakah nilainya apabila telah masak, kerana mungkin wujud perbezaan nilai yang jauh. Buah, contohnya kita nak beli buah rambutan dekat pokok tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dalam pucuk, kita tak tahu buah ni besar ke kecil. Masih lagi bentuk bunga. Belum lagi nampak buahnya. Baru nampak bunganya. Jadi ke tak jadi, kalau rambutan, kalau durian tu, kalau datang hujan habis semua gugur. Tentang kita tidak tahu. Maka tidak tahu nilainya. Baik. Kemudian, demikian juga dengan susu yang masih dalam pundi susu. Kita tak tahu berapa banyaknya, berapa harganya dan yang semua. Baik, yang ketiga, bulu haiwan pula jika diketam sehingga kepengkalnya akan membawa kemudaratan kepada haiwan tersebut. Jadi kambing biri-biri contohnya, dia perlukan kepada bulu tersebut. Kalau kita jual perkara ini, maka ianya memberi mudarat kepada binatang tersebut. Baik, oleh kerana itu, ia tidak dibenarkan. Jika dibiarkan sebahagiannya dengan tujuan tidak memudaratkan haiwan tersebut, jumlah yang ditinggalkan tidak diketahui pula. Semua ini terdedah kepada risiko gharar, ketidakpastian dan ketidaktahuan yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Jadi kalau contoh kambing biri-biri tadi, kalau kita potong semua, mudarat pada binatang tu, sejuk dia. Musim sejuk menggigil dia. Kan togel macam tu. Baik, kalau kita ambil setengah. Berapa banyak setengah tu? Siapa boleh kira bulu apa? Bulu binatang seekor apa? Seekor kami apa 50% 50%. Macam mana tu? Macam mana nak kira? Jadi di sini ada gharar, ketidakpastian dan ada jahalah, kejahilan. Berapa banyak yang kita beli? Jadi sebab itu tidak dibolehkan. Baik. Apa? Tidak boleh kita jual beli benda yang apa tidak apa tidak pasti ke apa ada gharar dan tidak kita jahil tentang keadaannya. Baik. Kata pengarang, di sini kami ingin bincangkan secara lebih mendalam mengenai buah-buahan yang dijual sebelum masak. Kerana hari ini ramai orang yang terlibat dalam kesalahan ini. Buah-buahan yang dijual sebelum masak ataupun pajak. Kami sebutkan istilah pajak dalam kurungan kerana pada hari ini ramai yang menamakan jualan seperti ini sebagai pajak. Nama ini tidak penting bagi kami kerana ia salah dalam apa jua keadaan. Apa yang penting ialah barang yang dipajak iaitu buah-buahan tersebut dijual sebelum ia masak dan belum sesuai untuk dimakan. Malah ramai yang bertindak lebih jauh dengan membeli buah-buahan sebelum ia wujud atau dengan hanya berpandukan kepada putik atau bunga sahaja. Tindakan ini merupakan satu kesalahan yang lebih besar yang menyebabkan jual beli ini tidak sah dan lebih besar dosanya kerana menjual barangan yang tidak wujud dan mungkin tidak akan wujud. Dalam apa jua keadaan sekalipun, kami wajib memberikan penjelasan bagi mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempercayai kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang beriman bahawa mereka akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak berguna segala harta dan anak kecuali mereka menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, mereka ini perlu dengan akur dan perlu dengar, akur dan tunduk kepada perintah syarak. Mereka sepatutnya tidak melakukan perkara yang dilarang walaupun merasakan perkara tersebut memberikan keuntungan kepada mereka. Segala kemudaratan sebenarnya wujud dalam semua perbuatan yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pengarang kitab kita ni dia nak sebutkan tentang jual beli pajak. Apa pajak? Biasanya buah lah. Tuan-tuan dan puan-puan, ni apa, ini rupanya bukan tempat kita saja. Di Syria, tempat pengarang kitab kita ni berasal pun sama juga. Apa yang terjadi? Jual buah sebelum daripada buah tu apa, mula matang. Jadi contohnya lah, kalau buah buah rambutan, contoh buah rambutan, dia ada putik bunga dulu kan. Kemudian dia besar jadi hijau. Jadi hijau, kemudian berubah jadi kuning, kemudian jadi merah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada orang dia jual ataupun dia datang untuk beli sebelum lagi buah tu contohnya jadi hijau kuning kekuningan. Masih lagi bunga dia dah jual. Ini hukumnya haram, tidak sah. Yang menjual tidak sah jualnya dan haram, yang membeli juga adalah tidak sah dan juga haram. Tapi kenapa ramai orang kita buat? Sebab dia rasa untung. Dia rasa tak apalah daripada apa. Tapi ini tidak sah. Satu lagi kerana orang kafir yang datang biasanya pajak kan. Dia kata pokok durian ni, pokok rambutan ni saya belilah semua. Belum ada buah lagi. Kadang-kadang belum berbutik lagi. Belum musim ni lagi. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatnya, satu perkara yang salah. Ini satu perkara yang salah. Baik. Sebab kita mesti ikut apa yang disyariatkan oleh Allah. Kalau Allah larang, Nabi SAW larang, maknanya benda tu tak baik. Walaupun kita rasa lah untung, ada untung tu. Tapi sebenarnya perkara ini adalah perkara yang salah di dalam Islam. Baik. Menjual buah-buahan sebelum sampai tempoh matangnya. Selain kerana tidak mengetahui dengan jelas nilai buah-buahan tersebut, jual beli seperti ini mengandungi risiko yang besar. Ada kemungkinan wujud kerosakan akibat penyakit atau sebahagiannya yang mungkin menyebabkan pokok tersebut tidak mengeluarkan hasil. Kita ada pokok rambutan. masih lagi dalam putik kita jual buah. Boleh jadi hujan lebat turun habis semua. Boleh jadi datang monyet, monyet apa? Jatuhkan apa, cabut bunga-bunga mana. Tuan-tuan, maka apa, orang yang beli dia dah bayar. Kita tak dapat serahkan barang tersebut. Ini ada ketidakpastian. Baik. Dalam keadaan ini, pemilik pokok menerima sejumlah wang tanpa sebarang timbal balas, iaitu barang jualan yang didakwa sebagai buah-buahan daripada pokoknya. Jadi orang yang datang nak beli pokok tu, nak beli bunga, nak beli apa? Nak beli buah tu, apa? Dia tak dapat apa-apa. Sebab apa? Bunga tadi hujan, apa, gugur sebab hujan. Malah dia dah bayar, dia tak dapat barang. Macam apa ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini satu perkara yang tak adil. Tak adil lah, saya dah bayar tapi saya tak dapat hasil apa-apa. Jadi ini apa, satu perkara yang salah. Dan orang yang ambil apa, yang ambil duit ni, yang pajakkan pokok dia tu, tuan-tuan dan puan, dia ambil duit tapi barang tak diserahkan. Ini satu bentuk kezaliman. Baik. Dengan ini, pemilik telah menerima wang orang lain dengan cara yang salah. Dia ambil harta orang lain, dia ambil duit orang lain, tapi dia tak serahkan barang sebab benda tu tak dapat diserahkan. Baik, inilah yang dinyatakan dengan jelas oleh hadis Nabi SAW apabila baginda bersabda, "Ara'aita idza mana Allahu samarata bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi." Apakah pandangan kamu apabila Allah Ta'ala menahan buah-buahan tertentu? Mengapa pula ada di antara kamu yang mengambil harta saudaranya secara salah? Jadi orang tu dah bayar, kita tak serahkan barangnya. Ini tidak dibolehkan. Apa hak? Apa hak kamu? Sepatutnya dia serahkan duit dia, kita serahkan barang kita. Kalau buah rambutan, buah rambutan lah. Tapi sebab kita beli, kita jual sebelum bunganya, sebelum dia mula matang, mungkin warna hijau kekuningan-kuningan tu, biasanya hijau kekuningan-kekuningan tu dia dah lepas ni insyaAllah lah, dia akan merah, dia akan apa? Dia akan jadi buah. Tapi kalau sebelum tu, masih lagi apa? Masih lagi bunga putih, itu takkan apa, boleh jadi apa? Tak jadi. Maka kita, dia dah bayar tapi kita tak dapat serahkan, maka ni kita seolah-olah mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, "Bima tastahillu mal akhi," dengan alasan apa pula engkau menghalalkan harta saudaramu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa, Nabi kata, kenapa engkau ambil harta-harta kamu, harta saudara kamu, dia dah bayar tapi kamu tak serahkan barang kepada orang tersebut. Baik, kata pengarang, dengan ini menjual buah-buahan sebelum sampai tempoh mula matangnya adalah haram dan tidak sah. Jadi menjual buah-buah yang masih lagi dalam bentuk putih, bunga, pertama haram, berdosa. Kemudian tidak sah. Jual beli tersebut tidak sah. Baik. Larangan ini telah dinyatakan dengan jelas. Kedua-dua pihak, iaitu penjual dan pembeli, akan menanggung dosa. Yang menjual berdosa, yang membeli berdosa. Sebab apa? Dua-dua perbuatan yang diharamkan. Yang jadi masalahnya, setengah orang kita, orang Islam, datang peraih Cina. Dia datang yang bukan Islam tu, dia kata jual lah pokok durian ni, apa, buah apa, dia bukan jual pokok, dia jual buah, apa, dia nak beli buah. Maka ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sepatutnya kita ajar mereka hukum, tapi kita pula yang terikut-ikut dengan mereka.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan

0: sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada di bulan yang hari ini cukup mulia, bulan Zulhijjah, yang mana sekarang ramai sedang meraihkan Hari Raya Aidiladha. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sambutan Hari Raya Aidiladha? Okey ke? Okey. Ha, pasti okeylah sebab saya tengok hari ini meriah, kena pula cuti sekolah, jiran-jiran berkumpul, dan yang paling best tuan-tuan dan puan-puan, ada adik-beradik orang kampung buat ibadah korban. Semalam siapa dengar hari ini Ustaz share tentang satu hari ini kita panggil hari ini percikan mindah lah. Ha, selain daripada kita menjana mindah, kita percikkan mindah kita dengan beberapa isu yang tak sepatut berlaku, yang dijadikan normalisasi atau kezaliman dalam masyarakat kita berkenaan dengan ibadah korban. Siapa yang tak dengar semalam, ha, pasti rugi-rugi. Ha, sebab itu kena dengar Melaka FM setiap hari. Hari ini Ustaz nak sambung. Ha, sebab semalam Ustaz dah cerita tentang perkara yang tak patut kita buat. Antaranya kita ambil hak orang kan. Kita ambil binatang pula ya. Kita ambil hari ini bahagian-bahagian yang tak patut kita ambil. Dan membezakan antara upah dan juga iaitu sedekah. Dan hari ini apa yang Ustaz nak bawa adalah berkenaan dengan sikap.

0: telur dan mempesonakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Lagu-lagu kerohanian.

0: Ikuti Berita Melak FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melak FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, kerajaan negeri beri fokus untuk memperkasakan peniaga kecil dan seterusnya ibadah korban terus menjadi platform penyatuan ummah, dan seorang pengawal keselamatan dijatuhi hukuman penjara 4 bulan oleh Mahkamah Magistrate Aikroh. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Kampung Seronok
6: 102.3 FM.
7: Aidiladha di Melaka FM.